0: Isu-isu ketenaga kerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
0: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
0: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Leri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Ia menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Tong.
5: Untuk Kadi WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bed, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Jadi yang kita pakai, yang berjalan dengan baiknya, jumlahnya sehat semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 sedikit. Alhamdulillah, tahunnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik lancar, karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG.

0: Sayangnya dengan adanya program ini ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
4: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali.

0: Dua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program makan bergizi gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun Padi sudah menghantarkan kita ke menit 41 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti jam 8 dalam dialog Airaya menyapa ya, ada rekan saya nantinya akan bersama dengan narasumber Andika Agustino Wilamahendra SSN. Beliau ini adalah pimpinan Sanggar Karya Madiun ya, nanti bersama Imam Malik. Pendengar, kita akan tahu bagaimana kiprah Sanggar Karya Madiun itu membentuk karakter generasi muda ya, generasi yang sekarang ini digadang-gadang tentunya nanti yang mereka yang akan mengemban amanah ya, untuk membawa negeri kita ini arahnya kemana gitu ya. Dan tentunya dengan adanya generasi muda yang memiliki karakter yang bagus, tentunya negara ini juga akan semakin maju ya dalam bidang sumber daya manusianya. Nantikan ya dialog Airaya menyapa jam 9 waktu Indonesia, jam 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa tonton tayangan live-nya di YouTube RRI Madiun atau live visual aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa berpartisipasi pendengar di dua channel ini, atau mungkin juga nanti bisa lewat WhatsApp ya di 0811 366 9907.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun tentunya bagaimana untuk membentuk karakter generasi muda saat sekarang ini bukanlah hal yang instan ya untuk bisa dilakukan. Dan tentu dilakukannya sejak dini ya melalui pembiasaan-pembiasaan yang memang inilah yang membentuk karakter generasi muda sampai kapanpun juga gitu ya. Ada karakter moral dan juga spiritual, karakter kerja dan juga prestasi, karakter sosial dan juga kebangsaan. Dan tentunya teladan ini sangat dibutuhkan oleh generasi muda saat sekarang ini ya. Orang tua, guru ataupun tokoh masyarakat ini juga diharapkan bisa menjadi contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, pendengar. Lalu dalam teladan yang diberikan oleh orang-orang terdekat ya, kemudian si generasi muda ini bisa membiasakan diri, ini memulai dari hal yang kecil, memiliki kedisiplinan waktu, tentu dengan mengikuti kegiatan positif pun juga ini akan membantu generasi muda kedepannya semakin baik lagi, pendengar. Pendengar, nanti ada rekan saya Imam Malik ya, bersama dengan Mas Andika Agustino Wela Mahendra SSN. Mas Andika ini adalah pimpinan Sanggar Karya Madiun ya, nanti akan berbincang atau berdialog tentang bagaimana Sanggar Karya Madiun ini berkiprah membentuk karakter generasi muda di zaman now ya, di zaman sekarang ini yang penuh dengan tantangan yang sangat luar biasa. Nantikan dialog AI Raya Menyapa pukul 8 kami hadirkan untuk Anda.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Eh, Jeng Juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook, pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak, saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Ya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811 3010 3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, nama Agustina Arumsari disebut Presiden Prabowo Subianto saat melantik penggawa baru Badan Gizi Nasional BGN. Arumsari bersama Mayjen TNI Trenggono didapuk sebagai Wakil Kepala BGN. Sebagai Kepala BGN yang baru adalah Nani Sudaryati Deang. Nama Nani S. Deang sudah dikenal luas karena sebelumnya sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Nani S. Deang. Pelantikan ini menjadikan Agustina sebagai salah satu pejabat penting karena yang akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Dilihat dari rekam jejaknya, Agustina Arumsari kemungkinan akan khusus mengawal BGN dari aspek anggaran. Ini akan memperkuat pimpinan BGN dalam mengelola anggaran yang super besar, yakni Rp268 triliun. PT Kereta Api Indonesia KAI menyiapkan sebanyak 1.174.624 tempat duduk perjalanan kelas ekonomi komersial. Penyediaan kapasitas tiket ini bertujuan mendukung program diskon transportasi sebesar 30% dari pemerintah. KAI mencatat penjualan tiket perjalanan kereta sudah mencapai sebanyak 86.036 unit untuk liburan. Masyarakat saat ini masih memiliki kesempatan untuk membeli sisa tiket sebanyak 1.088.588 lembar perjalanan. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AE Raya Menyapa. Seni menjadi hal yang istimewa di era modern dan tidak semua orang ini berkecimpung dalam hal seni. Namun masih ada generasi muda ini yang begitu bangga dan juga menjadi hal yang istimewa dalam melestarikan budaya dan juga seni yang menjadi kearifan lokal, termasuk juga di Indonesia ini menjadi hal yang istimewa. Dan beberapa seni pun juga ini diakui oleh UNESCO. Dan bagaimana kiprah di dalam melestarikan seni ini ada di antaranya telah hadir di studio dari kiprah Sanggar Karya Madiun dalam membentuk karakter generasi muda. Hadir di studio yakni owner atau pimpinan Sanggar Karya Madiun ada Andika Gustino Wila Mahindra. Selamat pagi ini Mas Andika.
1: Selamat pagi Mas. Okay. Sebelumnya perkenalkan, saya Andika Gustino Wila Mahindra. Alhamdulillah saya sebagai pimpinan atau pemilik dari Sanggar Karya Madiun. Selamat pagi untuk teman-teman semua.
0: Oke, okay. Selamat pagi untuk teman-teman semua pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun. Di mana pun Anda berada, siaran ini dapat disimak juga di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun. Selain disimak di radio konvensional maupun di aplikasi streaming website rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store. Nah, terkait dengan seni ini menjadi hal yang istimewa, masih muda berkecimpung di dunia seni ya. Ini ada Mas Andika ya. Nah, ini mendirikan sebuah Sanggar Karya Madiun. Nah, ini sebuah sanggar tari ataupun sanggar, kan banyak bidang seni ya. Ini yang digeluti di Sanggar Karya ini di bidang apa ini seninya ini, Mas?
1: Nggih. Okay. Di Sanggar Karya sendiri ada berbagai program kelas ya Mas ya. Jadi di sini ada kelas karawitan, seni karawitan. Itu pun juga terbagi dari kelas sinden, tabuhan, lalu juga ada kelas tari, ada kelas dongkrek, pencak silat, dan saat ini kita sedang mengembangkan untuk kelas melukis dan juga DKV ini.
0: Wow, banyak sekali ya. Ada tari, dongkrak, kemudian ada juga melukis, kemudian tadi ada karawitan. Nah, ini yang menjadi hal istimewa di generasi muda sekarang ini kan kebanyakan mainnya alat-alat modern. Namun masih ada yang mengembangkan seni dan juga karawitan yang menjaga kelestariannya. Nah, ini sebelum begitu banyak hal yang ditangani kelas-kelasnya nih, kenapa Mas mendirikan sanggar seni ini Mas? Ini.
1: Baik Mas, sebelumnya Sanggar Karya sendiri itu berdiri pada tahun 2017. Waktu itu saya masih SMK, itu di SMKI Solo. Saya jurusan seni karawitan dan waktu itu saya berkesempatan belajar terpilih jadi salah satu peserta di belajar bersama maestro oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu saya ke Jakarta, lalu disekolahkan ke NTT Kupang itu. Dan outputnya sebetulnya dari kegiatan tersebut, bagaimana setelah pulang berkegiatan itu kita bisa bermanfaat kepada sesama. Nah, dari hal tersebut Mas, saya menginisiasi bahwasannya di tempat saya itu masih banyak anak-anak, kita belum masuk ke pemuda ya waktu itu, anak-anak itu yang dimana untuk kelas menari ataupun karawitan itu belum ada. Jadi saya mencoba menginisiasi pada tahun 2017 itu, dan waktu itu belum sebesar ini, masih hanya sanggar tari saja, itu pun juga belum ada kostum, make up. Nah, dari 2017 tersebut kita terus berjalan, terus istilahnya memberikan yang terbaik, akhirnya membuka beberapa kelas-kelas yang saat ini ada, seperti halnya di karawitan, vokal, sinden, ada di kelas dongkrek, pencak silat, dan melukis itu.
0: Oke. Ada banyak, ini ada sekitar 4-5 ya kalau saya hitung.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini kalau pesertanya sendiri, ini seperti apa ini? Apakah hanya, ini lokasinya di Madiun ya? Nah, apakah hanya di Madiun saja atau ada juga yang dari daerah luar begitu Mas? Dan sekitar berapa peserta ini yang ada?
1: Baik, untuk latihannya kita berada di Caruban, di Sanggar Karya Madiun sendiri, Desa Darmorejo. Untuk saat ini kita ada 150 peserta didik, itu mulai dari kelas TK, PAUD itu sudah ada Mas. Dan yang sudah menikah pun juga ada. Jadi mereka kadang itu ingin melestarikan kebudayaan meskipun istilahnya tidak muda lagi, tapi ingin belajar. Dan yang luar biasa di Sanggar Karya sendiri itu siswa-siswinya bukan hanya dari Caruban, ada yang dari Ngawi, ada dari Nganjuk, Magetan, itu memang pengen ke Sanggar Karya karena mereka melihat bahwasannya sanggar ini cukup baik untuk diikuti. Jadi jauh pun mereka tetap datang ke Sanggar Karya. Katanya seperti itu. Dan banyak kegiatan-kegiatan menarik, bukan hanya latihan di sanggar, tetapi juga kita ada beberapa event-event rutin seperti gelar karya Sanggar Karya Madiun, ada juga pentas di hari jadi Kabupaten Madiun. Dan kita aktif banget nih Mas di media sosial. Jadi mereka itu lihat Sanggar Karya itu benar-benar gengsi banget loh ini. Sering buat DC, karawitannya pun kita juga sering over itu apa? Kicau Mania. Itu luar biasa yang mereka menarik ingin belajar. Nah, dari hal tersebut Mas, saat ini tuh banyak banget ya mereka itu yang minat ke Sanggar Karya karena melihatnya itu, wah seni sekarang itu asik banget ya. Karawitan itu bukan perihal gending-gending yang dimana saya pelajari di SMKI Gambir Sawit, Onang-Onang, Mayang Sari. Tapi sekarang itu kalau kita kelola dengan gengsi, itu bisa luar biasa lagi, seperti itu.
0: Oke, ini berarti lagu-lagunya sudah bukan lagu-lagu yang dulu lagi, atau bagaimana ini Mas?
1: Oke, kalau di bidang karawitan sendiri, kita ada materi pokok seperti halnya sindenan ketawang, ada materi lancaran, ladrang, juga ada iringan tari. Tapi dalam pembuatan konten tersebut itu kita membuka atau mengeksplorasi siswa. Kadang-kadang mereka setelah sanggar, kelas sanggar, materi pokok itu mereka request sendiri, Mas kita buat konten ini yuk, konten ini yuk, konten ini lagi FYP.

0: luar biasa perjuangannya sampai sekarang mau konten-konten terus gitu.
1: Oke, baik. Tantangannya selain yang awalnya tidak mau tampil, kemudian ingin tampil nih, dalam hal latihan misalkan selain karawitan tari ini butuh waktu berapa lama ini, Mas? Dalam satu, katakanlah satu siswa atau satu tim begitu bisa sampai benar-benar tampil begitu, Mas.
0: Oke. Kalau sampai tampil itu biasanya kita 3-4 bulan itu sudah berani tampil, Mas, tapi dengan materi yang sederhana, istilahnya tekniknya terlebih dahulu. Kalau sampai menyajikan beberapa sajian gedeng-gedeng atau mungkin konten-konten yang istilahnya kekinian, itu memang mereka sudah belajar hampir 2 tahun ini di Sanggar Karya. Memang ada beberapa tahapan sih, Mas. Ada yang mulai dari anak-anak itu kita pelajari istilahnya lancaran-lancaran yang lebih mudah dulu. Meskipun dia ya juga sudah keinginan, itu keinginannya, ayo Mas ngonten yang anak-anak ini. Tapi kadang saya juga agak belum berani gitu kalau anak-anak itu. Tapi mereka yang minta kadang-kadang, ayo buat. Akhirnya kita buatlah konten untuk anak-anak sendiri, seperti itu biasanya.
1: Oke, baik, membuat konten untuk anak-anak. Nah, ini Sanggar Karya ini juga menjadi hal untuk membentuk karakter generasi muda. Nah, ini dari yang diketahui orang kan berkecimpung dengan seni. Sebenarnya sisi lain ataupun yang dibentuk dari karakter anak-anak di dalam ketika berkecimpung di bidang seni ini apa sih, Mas, yang bisa didapat dari kesehariannya anak-anak sendiri dalam karakternya ini?
0: Baik, tentunya dalam pembelajaran di Sanggar Karya itu pertama bukan hanya tentang skill tapi juga kedisiplinan. Kenapa saya bilang kedisiplinan? Karena untuk membentuk tubuh penari yang baik, membentuk pengerawit yang baik, vokal yang baik, itu tidak bisa dilewati hanya dengan 1-2 hari atau 1-2 bulan. Mereka harus tekun berlatih, tekun belajar mengolah suaranya, mengolah teknik tabuhannya. Jadi bukan hanya berlatih tentang hal-hal yang dimana aku bisa nari, pasti kalau di Sanggar Karya pasti terima, udah suruh tampil, bukan. Tapi kalau di Sanggar Karya sendiri, dalam penampilan-penampilan pun juga kita pilih siapa yang benar-benar siswa ini yang disiplin latihan, datang tepat waktu. Kita pun dalam gelar karya pun juga ada nominasi yang dimana siswa paling rajin, siswa paling sopan. Nah, itu juga kita berikan apresiasi, bukan hanya siswa yang istilahnya pandai atau memahami materi secara singkat atau secara cepat, tapi juga mereka yang memiliki karakter pribadi yang sopan santun, tepat waktu, dan juga disiplin.
1: Oke, baik, ternyata ada penilaian karakter juga ini, istimewa ini. Oke, ini di channel YouTube kami ini, Mas, banyak sekali yang bergabung pagi ini. Mereka penasaran nih pastinya terkait dengan seni dan ada banyak hal ini. Ini sudah di menit 28, kita juga sekaligus membahas beberapa channel YouTube kami yang masuk ini, komentar-komentar, karena komentarnya banyak ini. Dari inilah, terima kasih ini memonitor. Oke, kemudian dari Miftahur Rahman, Sanggar Karya Madiun itu apa hanya karawitan atau wayang kulit sanggar yang generasi muda penerus pedalangan itu? Nah, ini seperti apa ini? Tadi sudah disampaikan ya. Nah, ini dalam hal belajar seperti tari, kemudian tadi karawitan, ada juga lukis. Nah, pasti setiap hal kan ada tantangannya sendiri. Ini dari berbagai hal ini yang paling sulit itu dalam membina atau membentuk apa ini, Mas? Karawitan atau tari atau apa ini?
0: Oke, baik. Sebetulnya kalau kita melihat ya, setiap anak itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing yang berbeda-beda. Kadang sendiri di kelas karawitan itu mereka itu semangat belajar, tapi mohon maaf kadang suaranya masih kurang. Itu pun juga bagaimana cara pengajarnya itu ngedrill. Ngedrill itu mengajarkan secara berulang-ulang sampai membentuk suara yang ingin disampaikan seorang sinden. Nah, itu yang kadang itu kita kesulitan, apalagi dalam menabuh-nabuh gamelan itu pun juga sama. Kita bukan hanya istilahnya paham notasi, paham ketukan, tetapi gimana cara midetnya. Midet itu kan antara tangan kanan dan kiri itu harus seimbang, mana yang ditabuh, mana yang dipidet. Sama juga dengan tari, istilahnya tari itu juga bukan sekedar bergerak, tapi juga bagaimana cara mengembangkan wirogo, wiroma, wirosonya juga, melukis juga sama, dan beberapa kelas di Sanggar Karya lainnya. Mungkin juga sambil saya menjelaskan ulang bahwasannya Sanggar Karya itu ada beberapa kelas ya, ada kelas karawitan dan juga vokal sinden.

0: ada juga seni tari. Seni tari pun juga bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki atau anak-anak yang cowok juga ada. Dan itu pun bukan cowok yang mempelajari gerakan cewek, tidak, tapi disesuaikan dengan jenis kelaminnya masing-masing. Terus juga di kelas melukis, dongkrek, pencak silat. Kalau pencak silat memang bukan membatasi cowok saja, tidak, tapi kita cowok juga cewek ada semua gitu.
1: Oke, ada cowok ada cewek. Nah, ini dari akun Onter Chris. Nah, selamat pagi Mas Andika. Oke. Kemudian dari akun Anis, mulai usia berapa bisa ikut kelas tari, Pak?
0: Sebelumnya saya mau menyapa wali murid dulu nggih, Mas.
1: Iya,
0: terima kasih untuk seluruh wali murid Sanggar Karya Madiun, siswa-siswi juga yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Oke, untuk menjawab awal, istilahnya mengikuti Sanggar Karya itu minimal di usia berapa sih? Kalau kita di Sanggar Tari sendiri itu mulai dari siswa yang sudah sekolah PAUD istilahnya ya. PAUD itu sudah bisa mengikuti kelas Sanggar. Tapi kalau untuk di kelas Karawitan ataupun Vokal Sinden itu kita mulai dari kelas 3 sekolah dasar.
1: Oke, mulai dari kelas dari PAUD untuk tari, kemudian untuk sinden sama karawitan dari
0: kelas 3
1: sekolah dasar. Nah, ini dari akun Ahmad, kemudian ada juga akun Maria. Nah, ini berkomentar dengan emoji, ada radio, ada emoji gambar monitor. Kemudian ada Ayu Pungkas. Nah, sukses terus untuk Sanggar Karya Madiun. Kemudian ada Sri Kaya. Oke. Sri Kayati ada. Oke. Bagaimana cara generasi muda dapat berkontribusi dalam melestarikan kebudayaan Indonesia? Nah, seperti apa ini Mas komentarnya? Selain dari, kalau dari seni sendiri sejauh ini penampilan dari teman-teman Sanggar Karya ini di mana saja ini Mas? Nah.
0: Oke, baik. Untuk penampilan siswa-siswi Sanggar Karya, yang pertama kita ada kegiatan rutin itu di gelar karya Sanggar Karya Madiun. Itu event tahunan kita yang menampilkan seluruh kelas dan juga menghadirkan salah satu bintang tamu yang bisa menginspirasi para siswa-siswi Sanggar Karya Madiun. Selanjutnya, selain gelar karya, kita juga ada event Sepasma atau Hari Jadi Kabupaten Madiun. Kita sudah di tahun ketiga rutin untuk menggelar penampilan karawitan dan juga tari itu sebagai unjuk bakat juga. Selain itu kita juga ada akun YouTube Sanggar Karya Madiun. Jadi dalam satu periode, satu tahun itu kita ada satu kali pertunjukan di YouTube, istilahnya dipamerkan di YouTube. Ada dua pertunjukan di offline secara langsung seperti itu. Jadi bukan hanya belajar, tetapi juga para wali murid itu mengetahui sejauh mana kemampuan belajar dari anak-anaknya seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti ada pertunjukan-pertunjukannya. Oke, penasaran bisa dilihat ini langsung ketika ada pertunjukan ya Mas ya.
0: Betul. Oke, nah.
1: Ini kalau melihat dari penampilan kan ada katakanlah event untuk ditampilkan. Nah, sebenarnya dari semacam latihan tadi, kalau untuk kelenturan anak tubuh itu harus berapa lama ini mempelajarinya Mas? Kalau untuk tari?
0: Nggih, baik. Kalau di tari kita ada periode semester itu 4-5 semester itu biasanya baru bisa menyajikan salah satu bentuk tarian seperti itu.
1: Oke, dari sekitar 1 semester berarti sekitar 6 bulan ya?
0: Betul, betul.
1: Oke. Ini tarinya apa saja nih Mas yang dipelajari di sana ini?
0: Di Sanggar Karya sendiri ada 3 tarian yang dipelajari dalam 1 tahun istilahnya seperti itu. Ada tari kreasi, ada tari klasik gaya Surakarta, gaya Yogyakarta, dan juga yang satu sendiri ini yang untuk gelar karya itu biasanya kita menciptakan tarian untuk ditampilkan seperti itu. Jadi bukan melihat dari karya orang lain, tapi ini karya dari Sanggar Karya sendiri untuk kita istilahnya memberikan peluang berkreatif gitu.
1: Oke. Menciptakan karya tari sendiri ini untuk menciptakan karya tari itu butuh waktu berapa lama? Pastinya kan butuh inspirasi ya, kayak bikin lirik lagu gitu ya, Mas. Nah, ini seperti apa ini, Mas?
0: Oke. Untuk pembuatan karya tari seperti di gelar karya itu kita sekitar 3-4 bulan. Jadi mereka itu belajar menari dan juga belajar mendengarkan karawitan secara langsung. Karena kalau di gelar karya itu mereka penari istilahnya belajar untuk tempuk gending. Tempuk gending itu iringannya langsung dengan karawitan. Jadi mereka harus tahu bahwasannya kalau diiringi secara langsung itu berbeda dengan mendengarkan kaset atau MP3 yang ketukannya itu sudah pasti. Nah, itu juga sebagai sarana merangsang motorik anak. Yang mulai anak TK itu yang biasanya itu lari atau mungkin istilahnya belum bisa memanajemen dirinya dengan ketukan karawitan, itu kita ajari untuk mendengarkan ketukan-ketukan yang dimana mereka nari dan juga mendengarkan karawitan dan juga bisa berekspresi dan berteatrikal sedikit. Nah, itu dalam gelar karya seperti itu biasanya.
1: Oke, ini berarti itu yang mendengarkan kemudian gerak-gerakannya juga disesuaikan. Nah, ini dalam hal ini katakanlah sampai 3 bulan itu ada perubahan-perubahan gerakan atau bagaimana ini Mas?
0: Nggih. Kalau dalam 3 bulan 4 bulan itu dalam biasanya untuk gelar karya itu 2 bulan awal kita gunakan untuk berlatih mandiri di masing-masing kelas. Jadi konsep sudah kita tentukan dari awal seperti kelas 1A ini nanti sebagai apa, 1B ini sebagai perannya sebagai contohnya kupu-kupu, 1A sebagai kidang, itu sudah kita matangkan konsep di awal. Lalu di bulan ketiga itu kita sudah mulai masuk tempuk gending. Jadi yang awalnya itu mereka hanya berlatih dengan ketukan atau hitungan 1 sampai 8, di bulan ketiga mereka sudah harus mengetahui iringannya seperti apa dan memahami tempo, ketukan atau ritme dari karawitannya.
1: Oke, memadukan antara gerak dan seni karawitan. Oke, betul. Pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada, masih penasaran bisa komentar di channel YouTube kami, bisa juga telepon di nomor WA kami di 0811-366-9907. Ya, kita jeda sejenak ini Mas Andika dan kita nanti akan bahas lagi dari channel YouTube kami yang masih banyak ini berkomentar. Nah, bagi Anda yang penasaran juga boleh komentar dan juga boleh bertanya. Kita jeda sejenak dengan lagu berikut ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kembali lagi di RRI Madiun Pro 1 Dialog Aera yang menyapa kiprah Sanggar Karya Madiun bentuk karakter generasi muda. Terima kasih banyak ini di akun-akun channel YouTube yang telah masuk di channel YouTube kami. Nah, ada pertanyaan yang antri untuk dijawab ini. Oke. Ada dari Jengis Jamu. Nah, sukses terus Sanggar Karya Madiun Jaya dan semakin lebih keren. Kemudian Agus Sulistyo dan juga Selsa ini komentar dan juga emoji radio. Kemudian ada juga Fit Random. Dan juga ada warga Matraman dari Fit Random. Bagaimana menumbuhkan kesan bahwa kesenian Jawa ini tidak kuno bagi generasi muda? Kemudian dari warga Matraman, menghidupkan sanggar tentu perlu dukungan Hono Coroko, apalagi untuk menggelar karya. Apa ada sponsor atau dukungan pihak pemerintah? Seperti apa? Silakan, Mas Andika.
3: Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, tentunya Sanggar Karya sendiri itu kita terus mengikuti perkembangan zaman. Mungkin bisa langsung saja di follow di akun TikTok ataupun Instagram atau YouTube Sanggar Karya Madiun. Kita bukan hanya menyajikan karawitan klasik, tapi sudah kita berikan beberapa, istilahnya apa ya ini,
2: modifikasi
3: gitu. Betul, modifikasi karawitan yang saat ini kita ngover lagu-lagu yang kekinian itu di TikTok itu, dan alhamdulillah FYP-nya itu tembus sampai ada yang 3 juta viewers, itu tinggi-tinggi semua. Kemarin kita menyajikan ada Kebugiro, pada itu kan gending klasik nggih. Itu ada 3 juta viewers. Kicau Mania ada ratusan ribu viewers, itu tinggi-tinggi semua. Jadi untuk saat ini, untuk bagaimana agar siswa-siswi ataupun murid-murid di luar sana tertarik dengan Sanggar Karya, kita aktif banget untuk konten. Kita pasti satu hari tuh ada satu konten yang kita posting rutin, kadang dua postingan, tiga postingan tentang DC tari ataupun yang saat ini lagi naik apa sih, contohnya lagi Mars BKK versi Karawitan, kita juga ngikutin tren-tren tersebut. Jadi kadang kalau saya keliwatan tren itu sampai siswa itu bilang gini, mas kita buat tren PKK, mas kita buat tren Doraemon dong, mas Kicau Mania. Jadi kadang kita saling mengingatkan. Nah makanya mereka itu sering banget masuk itu bukan hanya ingin belajar, tetapi kalau di sekolah mereka itu kadang bilang gini, mas kontennya Sanggar lo mesti FYP, aku neng sekolahan lo di Tekoni, mbak sampai saya nyindir neng anu kayak tau Kicau Mania atau lah, sampai mereka itu jadi seneng gitu loh, mbak sampai saya anu lo kemarin FYP lo, jadi mereka itu ada timbul kesan bahagia untuk melestarikan kebudayaan ini. Memang yang ditampilkan itu yang kadang FYP itu konten-konten masa kini, tapi memang harus kita ikuti perkembangan zamannya saat ini, seperti itu kira-kira.
2: Oke, baik. Masih terkait dengan itu tadi, tren-tren yang ini masih nyambung pertanyaan dari Mas Agus E5Z. Nah, kesenian tradisional udah banyak yang dimodifikasi. Nah, apakah ini tidak ada kekhawatiran untuk merubah pakem asli ini, bagaimana Mas Anar?
3: Baik, untuk pakem itu memang bagaimana ya, kita harus jaga. Karena saya sendiri pun belajar pakem itu bukan secara otodidak. Saya belajar di SMKI Solo, saya S1 di ISI Solo, saya S2 di Pendidikan Seni Budaya. Bahwa perjalanan saya itu panjang untuk menemukan jati diri yang pakem itu gak oleh dihilangkan. Memang saya sendiri pun juga sama, kalau memang kita konteksnya pakem ya jangan dirubah, istilahnya selehnya seperti ini ya seperti ini, wayah ini gerongan ya jangan dirubah seperti apapun. Nah seperti itu. Jadi kalau saya mengajar di Sanggar itu materi yang apa disampaikan guru saya waktu SMKI itu ya saya sampaikan ke murid saya tidak mengurangi, tidak dilebihkan, sama. Jadi karena pakem tidak boleh dirubah. Noted ya, pakem. Okay. Nah, kalau pakem itu benar-benar saya nggak mau berubah. Tapi kalau konteksnya kita sudah kontemporer, nah itu sudah mengikuti bagaimana komponisnya, koreografernya, itu sudah berbeda konteks ya Pak ya. Jadi kalau di Sanggar Karya sendiri ada dibagikan dua semester kalau tari sendiri. Ada tari tradisi, ada yang tari kontemporer atau kreasi sendiri. Di Karawitan juga sama. Waktu pembelajaran Karawitan itu tidak akan saya berikan materi-materi seperti Kicau Mania, Mars PKK, itu tidak saya masukkan di situ karena kita sudah ada istilahnya kurikulumnya sendiri. Harusnya pembelajaran minggu ini lancaran ya harus lancaran, selanjutnya pola sindenan ketawang ya pola sindenan ketawang, berikutnya ini jineman juga jineman. Nah seperti itu. Jadi kontemporernya itu kita di luar jam. Nah seperti itu kalau di Karawitan.
2: Berarti dibedakan ya antara pakem dan modern atau kontemporer.
3: Betul.
2: Ini.
3: Okay. Jadi konteksnya itu sudah berbeda Pak. Jadi kalau kita melihat, karena sering sekali ya saya juga dapat istilahnya, bukan teguran sih, ada yang bilang, kok dibuat seperti ini, kok dibuat seperti itu, buat seperti ini nyalahi pakem dan sebagainya. Sebetulnya kemarin pun saya juga pernah menghadiri konversi kebudayaan di Bali, Candi, acaranya Kemendikbud itu dengan beberapa kedutaan besar ada di Thailand dan berbagainya itu. Mereka juga menyamakan persepsi bahwasannya kalau pakem ya seperti ini pakem, kalau sudah kontemporer juga kontemporer. Jadi tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana, karena ini sangat-sangat riskan ya Mas Imam ya. Karena memang sekali kalau kita tidak batasi diri kita, istilahnya ini pakem, ini kontemporer, pasti akan ngalor ngidul, gak tahu arahnya. Kalau saya seperti itu.
2: Oke, baik, dibedakan ya. Jadi ketika membahas pakem, maka harus pakem dan kontemporer adalah kontemporer. Nah ini tadi dari warga ini terkait dengan apa ada sponsor atau dukungan kalau ketika gelar karya ini seperti apa ini?
3: Oke, baik, untuk pementasan seperti halnya gelar karya pasti kita ada biaya yang dikeluarkan. Dan itu pun juga tidak membebani seluruh wali murid, maksudnya tidak semua biaya gelar karya itu kita bebankan, tidak. Tapi tetap ada iuran dari siswa, ada. Lalu juga ada sponsor, kita juga ada. Meskipun sponsornya tidak banyak, itu kita pasti ada. Dan yang paling banyak itu adalah sponsornya dari saya sendiri, uang pribadi saya. Jadi kalau kita melihat, pasti ini ada sponsor dari dinas yang istilahnya puluhan juta, tidak. Kita dapat sponsor, kita dapat sponsor, kita memang didukung sama pemerintahan. Cuma memang kalau dalam pagelaran itu tidak cukup uang 10-20 juta. Pasti 50 juta lebih ke atas. Sedangkan sponsor dan iuran itu hanya bisa nutup 10-20 juta. Yang 30 juta biasanya uang saya sendiri.
2: Oke, baik. Ini selalu ada karya dan hasil ya, Mas ya. Oke, untuk ditampilkan untuk menjaga seni. Nah, ini kemudian dari akun Amin, anak-anak muda udah banyak yang suka tari seni Jawa, tapi masih kurang literasi dasar asal usul dalam sejarahnya. Nah, ini komentarnya seperti apa? Kemudian ada juga ini dari akun Reno, Mas, apa ada kerjasama dengan dinas pendidikan atau sekolah-sekolah dalam melatih di sekolah? Nah, seperti apa, silahkan.
3: Oke, baik, untuk pertanyaan yang pertama tentang sejarah, pastinya kalau kita sedang mempelajari karawitan ataupun tari pakem, pasti kita ceritakan dulu istilahnya, gending ini tujuannya untuk apa biasanya, lalu syair atau cakepannya ini berisikan tentang apa, itu pasti saya kasih tahu di awal. Lalu juga kalau ada pola-pola tabuhan seperti pinjalan dan sebagainya, itu kita ceritakan dulu. Ini mungguhe, mungguh, konsep mungguh itu cocoknya. Saya berhati-hati sekali, Mas, karena kalau pakem ini, karena orang ada yang bilang yang kuliah sampai S2 pendidikan pasti harus berpendidikan. Sama, semua kelas sanggar sebelum memberikan materi pasti semua coachnya saya kasih arahan dulu. Nah, itu, Mas, seperti itu. Pasti ada juga literasi, bukan hanya sekedar dikasih contoh gerak seperti instruktur. Istilahnya kalau di sanggar karya itu bukan hanya caranya nabung ini, wes praktek no, tidak. Tapi pasti banyak teori. Maka dari itu, Mas, kalau di sanggar karya itu ada UTS, ada UAS. Jadi ada
2: ya, ada ujiannya.
3: Ada ujiannya kita. Teman-teman bisa lihat aja di akun TikTok Sanggar Karya, UAS Sanggar Karya itu seperti apa. Jadi dalam satu gongan ketawang terdapat berapa kenongan, satu gongan ketawang terdapat berapa tabuhan kempul. Mereka harus tahu. Meskipun enggak nabuh kenong, enggak nabuh kempul. Nah, okay. Sinden pun juga gitu. Dalam satu rambahan gending terdapat berapa 12 T atau tanya. Dalam satu ini strukturnya seperti apa, itu ada kita jelaskan. Jadi istilahnya bukan meniru di depannya saja, tapi mereka harus tahu nanti ketika sudah lepas dari sanggar karya, mereka tahu apa yang harus diberikan kepada masyarakat ataupun siswa-siswinya. Karena banyak juga istilahnya alumni dari sanggar karya itu yang ngajar. Jadi alhamdulillah saya itu seneng banget ya kalau ada alumni dari sanggar karya itu udah bisa ngajar, bisa ngelatih. Kadang juga saya berikan jam, karena sanggar karya sendiri, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, kita pun juga ngajar di beberapa sekolah. Kita hampir 20 lebih sekolah, mulai dari SD, SMP, SMK, itu kita ada semua. Ada kelas karawitan, kelas tari, ada terhitung 23 sekolah yang saat ini kerjasama kepelatihan dengan sanggar karya. Betul, tentunya itu bukan hanya saya yang latih. Coba kalau 23 saya yang latih, hari ini tipes saya.
2: 23 sekolah ini semua di Madiun atau tersebar di mana-mana ini?
3: Ada yang di Ngawi juga. Ya, kebanyakannya di Madiun sih, Mas, Kabupaten Madiun. Betul.
2: Oke. Okay. 23 sekolah, banyak ini.
3: Betul.
2: Oke. Nah, ini di ada juga komentar dari akun Dana. Oke. Nah, topik yang sangat memotivasi. Oke, keren. Kemudian dari akun Aura, semoga semakin banyak tempat-tempat yang menyediakan ruang untuk seniman-seniman muda tampil dan berkreasi. Oke. Dari akun Dana, oke nih, terima kasih. Kemudian dari akun Aura juga terima kasih. Nah, dari ini di menit-menit akhir ada yang masuk dari akun Larasati. Sebentar lagi hari jadi Kabupaten Madiun dan ada spasma. Nah, anak-anak dari Sanggar Karya Madiun bakal tampil enggak, Mas? Nah, kira-kira tampilnya apa ini bocorannya, Mas?
3: Oke, okay, baik. Langsung aja ya, ini baru first time istilahnya saya memberikan di publik. Kita akan tampil insya Allah kalau tanggalnya tidak berubah, tanggal 17 Juli di alun-alun Reksa Kadijaruban.

0: Kas tegese kas nyanto sahani satyo budyo pangegese turang koro.
1: Oh, oke, mantap ini ngilmu iku dilakoni mas ya.
0: Jadi
1: oke, artinya ini pesan penutup kita, kesimpulan yang bisa disampaikan dalam perjalanan kita pada pagi hari ini terkait dengan menjaga seni dan juga membentuk karakter generasi muda. Silakan Mas Andika. Oke.
0: Baik, untuk para Gen Z, Gen Milenial dan seluruh peserta didik Sanggar Karya ataupun yang belum menjadi siswa Sanggar Karya, dalam belajar perlu sekali kita harus disiplin. Disiplin bukan hanya tentang waktu, tentang jam, tetapi disiplin pada diri kita sendiri. Karena untuk menuju kunci keberhasilan, kita harus disiplin dengan diri kita sendiri untuk mengejar apa cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih.
1: Disiplin dengan diri sendiri untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Oke, mantap. Terima kasih Mas Andika, ini selaku pimpinan Sanggar Karya Madiun, Mas Andika Agustino Wela Mahindra. Nah, dan juga terima kasih pendengar dan juga pemirsa Radio Madiun di mana pun Anda berada, yang komentar maupun yang tidak berkomentar. Dan juga terima kasih netizen yang telah berkomentar di channel YouTube kami. Dan kami dari tim Kerabat Kerja Bertugas, ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi, konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO.
2: Tapi itu hoax.
1: Dilansir dari tenbekhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa mencegah penularan hantavirus.
3: Faktanya,
1: melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun. Madiun pagi hari ini masih menyisakan satu sesi lagi ya. Nanti kita akan update informasi Jawa Timur dalam Jatim hari ini. Jadi pastikan Anda tetap dengar terus Pro 1 RRI Madiun.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Terima kasih yang pasti Anda selalu dengan kami Pro 1 RRI Madiun. Namun kini saatnya kami akan ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya. Pendengar, kita akan ikuti informasi dalam Jatim hari ini.
1: Familia, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar, Puskesmas Gandhi Kabupaten Sumenep ini memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG bagi kelompok balita, ibu menyusui dan ibu hamil di 5 desa sekaligus. 5 wilayah baru tersebut meliputi Desa Ketawang Karai, Gandhing, Gadu Timur, Rombia Barat, dan Rombia Timur. Dengan penambahan ini, total terdapat 9 desa di Kecamatan Gandhing yang telah tersentuh program intervensi gizi tersebut. Sebelumnya, penyaluran serupa telah berjalan di 4 desa terdahulu, yakni Desa Bataal Timur, Ketawang Daleman, Talang Larangan, dan Bataal Barat. Nutrisionis Puskesmas Gandhing, Imam Suyuti menjelaskan bahwa perluasan ini menjadi langkah mendesak setelah tercatat adanya penambahan kasus stunting baru sebanyak 19 balita sepanjang bulan Januari hingga Mei 2026 di wilayah kerja Kecamatan Gandhing. Kondisi tersebut berbanding terbalik dari tahun 2025 yang sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan pendengar, berikut cuplikan wawancara dengan nutrisionis Puskesmas Gandhing, Imam Suyuti.
3: Nah, untuk saat ini para semua di SPTG di Kecamatan Gandhing itu kolaborasi memang sama petugas di Puskesmas masalah menu. Dari menu ini kami tentukan itu akan terjadi perbedaan menu ibu hamil, balita sama ibu menyusui. Nah, jadi porsinya untuk ibu hamil itu istilahnya kalau di SPTG itu menu besar, menu kecil. Nah, di menu besar ini kami sarankan untuk SPG, ahli gizi SPG itu 500-600 kilokalori. Untuk balita itu 300-400 kilokalori. Ada perbedaan setiap SPG. Nah, tergantung sama SPG-nya.
2: Iya, pendengar, Imam mengungkapkan bahwa faktor utama dari munculnya 19 kasus baru tersebut dipicu oleh tidak bertambahnya berat badan balita dalam 2 bulan terakhir yang memicu terjadinya proses gagal tumbuh. Sehingga melalui program ini, Puskesmas Gandhing mengkombinasikan distribusi makanan dengan edukasi langsung ke posyandu-posyandu yang ada di wilayah kerja Kecamatan Gandhing Kabupaten Sumenep, dan diharapkan melalui adanya distribusi MBG ini akan berdampak pada berat badan untuk ibu hamil dan meningkatkan status gizi pada balita. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
1: Ya baik, terima kasih reporter Familia. Diinformasikan oleh reporter Familia, pendengar, tekan stunting, Puskesmas Gandhing Sumenep gencarkan MBG bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Selanjutnya kita bergeser ke reporter Harry Susanto bagi hari ini yang akan melaporkan permintaan oleh-oleh haji pada tahun 2026 cenderung menurun jika dibandingkan pada musim haji 2025. Harry Susanto, silakan laporan Anda.
4: Baik, pendengar, saat ini saya berada di kawasan Pasar Pemenang Pari, Kabupaten Kediri, dan di kawasan ini juga terdapat toko yang menjual pernak-pernik oleh-oleh haji yang biasanya juga dijadikan tempat untuk para keluarga maupun jemaah haji sebelum keberangkatan untuk memesan oleh-oleh haji ketika nanti akan digunakan untuk setelah kepulangan. Dan untuk permintaan oleh-oleh haji di tahun 2026 ini disampaikan oleh salah satu admin toko pernik haji yang ada di Kecamatan Pare, yaitu Sonia Ika Risanti, bahwa omset yang didapatkan di tahun ini cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan juga adanya penjualan online. Jadi lebih banyak para masyarakat atau jemaah haji yang membeli oleh-oleh atau pernik haji yang akan digunakan untuk souvenir ketika nanti pulang dari Tanah Suci ini membeli lewat online. Kemudian juga Sonia menyampaikan bahwa untuk pernik haji atau oleh haji yang paling banyak dicari oleh masyarakat yaitu termasuk sajadah, kemudian juga jilbab, dan untuk makanan atau snack berupa kurma, kemudian juga ada kismis dan juga kacang Arab. Dan penurunan ini disampaikan oleh Sonia mencapai 20% ya jika dibandingkan pada musim haji tahun 2025 lalu. Dan ia juga menyampaikan bahwa menjelang keberangkatan ya sejak satu bulan bahkan dua bulan ini para jemaah haji sudah memesan atau melakukan pemesanan untuk oleh-oleh haji, dan kemudian untuk biasanya ya ini disampaikan bahwa setelah kepulangan jemaah haji maka untuk produk yang banyak diminati adalah untuk snack ya, atau makanan yang nantinya akan disajikan oleh para keluarga atau kebun kerabat yang berkunjung atau melakukan hormat kaji kepada para jemaah yang baru tiba di Kabupaten Kediri. Mengenai informasi terkait dengan kondisi jemaah haji kloter 109, 110, 111, dan 112 di Tanah Suci saat ini, sesuai informasi dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, saat ini dalam kondisi sehat dan nihil jemaah yang wafat. Dan jemaah saat ini masih berada di Kota Mekah untuk menyelesaikan rangkaian ibadah. Diperkirakan nanti akan bergeser ke Madinah, ini sekitar tanggal 17 Juni 2026. Dan untuk kepulangan jemaah haji dari Kabupaten Kediri ini masih cukup lama, yaitu di sekitar tanggal 29 Juni 2026. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Heri Susanto, permintaan oleh-oleh haji pada tahun 2026 cenderung menurun jika dibandingkan pada musim haji 2025. Dan Anda saat ini mendengar ada di program Jatim Hari Ini, edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Bersama Dini Wardani dan juga rekan Fahri di Service Center. Dan Jatim Hari Ini juga disiarkan secara jejaring begitu ya, bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, diri serta RRI Tuban. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter pagi hari ini. Dan kita dengarkan satu komposisi lagu berikut ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatima hari ini pendengar, dan saat ini kita sudah kembali terhubung bersama dengan kawan reporter Rizky Darmawan yang akan melaporkan okupansi Hotel Kota Batu Stabil, tarif kamar menurun. Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, sektor perhotelan di Kota Batu mencatat kondisi yang cukup menarik selama periode libur panjang bulan Mei 2026 kemarin, meskipun tingkat hunian hotel atau okupansi relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, pelaku usaha perhotelan justru menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan bahwa tingkat okupansi hotel selama Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Artinya, jumlah wisatawan yang menginap di Hotel Kota Batu masih terjaga dan belum mengalami penurunan berarti. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif terhadap perhotelan hotel. Terhadap pendapatan hotel, menurut Sujud, rata-rata tarif kamar atau room rate yang diperoleh hotel pada tahun ini justru lebih rendah dibandingkan pada tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa okupansi tertinggi selama periode libur panjang terjadi saat Hari Raya Waisak. Pada momentum tersebut, rata-rata tingkat keterisian kamar hotel di Kota Batu mampu mencapai sekitar 80%. Sementara itu, saat libur Hari Raya Idul Adha, tingkat okupansi hotel berada pada kisaran 60%. Angka tersebut masih cukup baik, namun belum mampu menyamai capaian yang diraih pada masa libur Waisak. Sujud menilai perubahan perilaku wisatawan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Jika pada tahun-tahun sebelumnya hotel dapat menaikkan tarif kamar secara signifikan saat long weekend, kini kondisi pasar sudah berbeda. Tarif kamar bahkan bisa naik antara 20 hingga 50% dari harga normal karena tingginya permintaan pada tahun dahulu. Namun saat ini, meskipun memasuki masa libur panjang, permintaan kamar hotel tidak lagi setinggi beberapa tahun lalu, sehingga pelaku usaha harus berhati-hati dalam menentukan harga. Menurut PHRI Kota Batu, wisatawan kini cenderung memilih pilihan wisata yang lebih terjangkau. Akibatnya, hotel-hotel premium dan destinasi wisata dengan segmen menengah ke atas menghadapi tantangan untuk mempertahankan tarif kamar agar tetap berada pada level yang menguntungkan. Stabilnya tingkat okupansi menunjukkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat. Pelaku usaha berharap kondisi daya beli masyarakat dapat membaik, sehingga sektor perhotelan tidak hanya mampu menjaga tingkat hunian, tetapi juga meningkatkan nilai pendapatan dari setiap kamar yang terjual. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Dan diinformasikan oleh reporter Rizky Darmawan, pendengar, okupansi hotel Kota Batu stabil, tarif kamar menurun. Ini juga menjadi salah satu kabar baik begitu ya, karena saat ini banyak hotel dan juga penginapan di Kota Batu yang menawarkan tarif lebih terjangkau dengan berbagai promo menarik. Artinya, wisatawan bisa menikmati liburan yang nyaman tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu besar. Dan Kota Batu hingga saat ini masih menjadi magnet begitu ya untuk para masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama dengan orang-orang tersayang maupun bersama dengan keluarga. Kita juga akan update kembali dengan informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini, dan sembari kami juga akan bagikan informasi ke ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda ada di program Surabaya Pagi Ini di Jatim hari ini. Yeah.

0: kita tinggalkan Kris Bati semua tentang cinta, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter William Nathan yang akan melaporkan gerbong cuci gudang belum berhenti. Arema FC kini lepas kiper Andrian Kasvari. William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang restrukturisasi komposisi pemain di kubu Arema FC tampaknya masih jauh dari kata selesai. Setelah sebelumnya resmi menyudahi kerjasama dengan penyerang muda Aswin, manajemen tim berjuluk Singo Edan tersebut kembali melanjutkan kebijakan evaluasi skuad. Kali ini giliran penjaga gawang muda Andrian Kasvari yang resmi dilepas setelah kebersamaan selama hampir 2 musim. Langkah ini mempertegas sinyal bahwa manajemen Arema FC tengah melakukan penyegaran besar-besaran di dalam skuad, khususnya di sektor pemain lokal, untuk menyongsong peta persaingan di musim kompetisi yang baru. General Manager Arema FC Yusrin Alfitriadi menyatakan, perpisahan ini merupakan bagian dari dinamika profesional dalam sepak bola. Dia pun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kerja yang keras yang diberikan Kasvari selama 2 tahun terakhir. Menurutnya, baik saat berada di tim senior maupun ketika mengawal tim U20, Kasvari selalu memberikan performa terbaik dan senantiasa bersikap positif demi kondusivitas tim. Andrian Kasvari, penjaga gawang berusia 26 tahun kelahiran Jakarta, pertama kali merapat ke bumi Arema pada awal musim 2024.

0: Selama durasi kontraknya, pemain berpostur ideal ini tidak hanya mengawal tim senior, namun juga kerap menjembatani transisi pemain muda di internal klub. Meski ketatnya persaingan di bawah besar gawang skuad utama membuat Kaspari minim menit bermain, kontribusinya di luar lapangan dan tim junior tetap terhitung signifikan, dan pada ajang Elite Pro Academy Super League 2024-2025, dia sempat mencatatkan 6 kali penampilan bersama tim Arema FC U20. Sementara di level senior, namanya tercatat sebanyak 21 kali masuk dalam jajaran skuad cadangan atau DSP pada musim 2024-2025 dan 2025-2026. Lebih lanjut, final tambahan dari Yusrinal menambahkan bahwa pelepasan saat ini juga diharapkan bisa membuka ruang bagi Kaspari untuk mendapatkan tantangan baru demi menit bermain yang lebih kompetitif. Di usia 26 tahun, sang penjaga gawang dinilai sedang berada pada masa keemasan dalam karirnya. Oleh karena itu, manajemen Arema FC mendoakan agar Kaspari bisa segera menemukan klub baru yang mampu memberikan kesempatan tampil lebih banyak, sehingga seluruh potensi terbaik yang dimilikinya dapat terus berkembang secara maksimal di masa depan. William Nathan melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter William Nathan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan gerbong cuci gudang belum berhenti, Arema FC kini lepas kiper Andrian Kaswari. Dari reporter William Nathan, pendengar, kita bergeser ke reporter Emil Akbar. Kormi Kabupaten Pasuruan gelar cek kebugaran masyarakat. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
2: Pagi ini Kormi Kabupaten Pasuruan atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Pasuruan mengajak masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap tingkat kebugaran dilaksanakan di Gor Sasanakim dan Olahraga Rekreasi Bangil oleh Ketua Kormi Kabupaten Pasuruan Ibu Meri Tarus di Sitojo yang baru saja dibuka, termasuk beliau yang juga mengikuti cek kesehatan masyarakat, terutama cek kebugaran. Kita akan langsung ngobrol dengan beliau. Tapi sebelumnya, beliau saat ini masih dicek kesehatannya. Hasil daripada setelah semua peserta ini diminta untuk satu berlari selama 6 menit dan juga berjalan kaki selama 6 menit, setelah itu baru akan diketahui hasil kebugarannya seperti apa. Kita juga coba ngobrol langsung. Bu mungkin ini live RRI Surabaya, Bu.
3: Ya, senang banget. Ya, karena kita bisa membuat masyarakat Kabupaten Pasuruan lebih mencintai kesehatan.
2: Semuanya untuk masyarakat.
3: Masyarakat Kabupaten Pasuruan jangan tunggu tua untuk cek kesehatan. Jadi selagi kita muda, kita hidup sehat, kita cek kesehatan berkala, jangan lupa.
2: Yeay. Terima kasih dari Dr. Kabupaten Pasuruan, Ibu Bupati, terkait dengan kegiatan kebugaran masyarakat. Dan memang sekarang masih berlangsung, seluruh peserta ada sekitar 150 perwakilan dari masyarakat yang melakukan pengecekan kebugaran masyarakat di Gor Sasanakim dan Olahraga Rekreasi Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI Kabupaten Pasuruan.
1: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Kormi Kabupaten Pasuruan gelar cek kebugaran masyarakat oleh reporter Emil Akbar. Dan kita akan hadirkan kembali begitu ya untuk informasi-informasi dari kawan-kawan reporter pagi hari ini. Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Pagi hari ini Dini gak sendiri karena ditemani oleh rekan Fahri di ruang service center.

0: Menit ke 40 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar Anda ada di program Surabaya Pagi ini. Dan pagi hari ini kita juga akan update ya informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini. Dan pendengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Ninda Alivia yang akan melaporkan laporan masyarakat ditindak arena sabung ayam dibubarkan. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Polsek Garum, Polres Blitar bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian sabung ayam yang berada di wilayah Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Lokasi yang dilaporkan ini langsung didatangi petugas untuk dilakukan pengecekan dan penindakan. Kegiatan berlangsung di Dusun Kemloko, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, di mana penindakan dipimpin langsung oleh Kapolsek Garum, AKP Agus Prayetno, bersama dengan Kanit Reskrim, KSPKT, dan sejumlah personil Polsek Garum. Saat tiba di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan terhadap area yang diduga digunakan sebagai tempat sabung ayam. Dari hasil pengecekan ditemukan sejumlah sarana yang mengindikasikan lokasi tersebut digunakan untuk aktivitas tersebut. Sebagai tindak lanjut, petugas langsung melakukan pembubaran dan pembongkaran fasilitas yang ada di lokasi guna mencegah tempat tersebut kembali digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Kapolsek Garum AKP Agus Prayetno mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Garum. Ia juga menegaskan kepolisian berkomitmen untuk terus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif serta tidak memberi ruang bagi segala bentuk perjudian. Dengan tindakan cepat ini, Polsek Garum berharap situasi keamanan di wilayahnya tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Sementara itu, informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia yang saat ini berada di Blitar begitu ya, yang sudah mengabarkan bahwa laporan masyarakat ditindak arena sabung ayam dibubarkan. Dari Blitar, kita jalan-jalan ke Lumajang pagi hari ini pendengar. Sudah ada reporter Karyantoni yang akan melaporkan wisatawan di tempat wisata Tumpak Sewu Lumajang tembus 10.000 pengunjung. Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat daya tarik dan daya saing sebuah destinasi wisata. Ketika wisatawan terus berdatangan, hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kualitas destinasi, pelayanan, serta pengalaman wisata yang ditawarkan. Fenomena tersebut terlihat di kawasan air terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Selama masa libur panjang Idul Adha dan Waisak 2026, destinasi wisata unggulan Kabupaten Lumajang tersebut berhasil menarik sekitar 9.900 wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Lumajang sekaligus menunjukkan semakin luasnya jangkauan promosi dan pengenalan destinasi wisata daerah di tingkat nasional maupun internasional. Pengelolaan air terjun Tumpak Sewu, Ciko, menjelaskan bahwa dari total kunjungan tersebut sekitar 7.900 merupakan wisatawan Nusantara, sedangkan sekitar 2.000 lainnya merupakan wisatawan mancanegara yang datang untuk menikmati panorama alam Tumpak Sewu yang menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Lumajang. Menurutnya, jumlah kunjungan selama libur panjang kali ini bahkan melampaui sejumlah momentum liburan besar sebelumnya, termasuk masa libur Natal dan Tahun Baru maupun Hari Raya Idul Fitri. Tingginya kunjungan wisatawan juga memberikan ruang bagi tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata. Kehadiran wisatawan membuka kesempatan bagi pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, pelaku usaha kuliner, hingga sektor penginapan untuk melayani kebutuhan pengunjung. Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Galih Permadi, ketika dikonfirmasi RRI menilai capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya daya tarik destinasi wisata Lumajang di mata wisatawan lokal maupun mancanegara. Menurutnya, keberhasilan sebuah destinasi tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam yang dimiliki, akan tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, pelayanan, serta ketertiban masyarakat dalam menjaga dan mendukung keberlangsungan kawasan wisata. Dari Lumajang, Jawa Timur, dari Jember, Karyantoni melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Karyantoni dan selamat bertugas kembali. Air terjun Tumpak Sewu mendengar di kawasan Lumajang tembus 10.000 pengunjung. Dan memang ya, air terjun Tumpak Sewu yang berada di kawasan Kecamatan Pronojiwo ini dikenal memiliki panorama spektakuler dengan formasi air terjun menyerupai tirai raksasa yang mengelilingi tebing setinggi sekitar 120 meter. Dan tentu saja keindahan alam yang berpadu dengan latar megah Gunung Semeru ini menjadi destinasi sebagai magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Sudah dilaporkan reporter Karyantoni. Dan nanti kita akan update kembali bersama dengan kawan-kawan reporter pagi hari ini. Mendengar masih ada dalam program Jatim hari ini. Sampai nanti merapat 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kita tinggalkan kamulan satu-satunya dari Dewa 19 yang di cover ya oleh Cindy Bernandit. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ayu Citra yang akan melaporkan. Di tengah perlambatan ekonomi global, pendengar Bank Indonesia Kediri optimis pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1 begitu ya. Dan Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, meskipun saat ini kondisi ekonomi global sedang melambat, namun Bank Indonesia Kediri saat ini optimis bahwa pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1. Dan hal ini, pendengar, dikatakan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Suryanarina, hari ini. Ia melihat, pendengar, bahwa di tengah lambat ekonomi masyarakat dan juga saat ini, maka masing-masing negara memiliki kebijakan geopolitik sendiri. Bahkan mereka ini, pendengar, cenderung mempunyai fragmentasi perdagangan demi mengamankan kondisi negaranya tanpa memperhitungkan negara lain.
2: Nah, di tengah kondisi tersebut, di perekonomian domestik di Indonesia, ini tetap terjaga juga resiliensi. Artinya, resiliensi itu bisa mempertahan, gitu ya, untuk jadi sulit, perlu ditingkatkan agar kelas dan proses ekonomi. Artinya, kalau ekonomi di Indonesia ini kan biasa dibutuhkan, ya,
1: Ya, benar. Kalau dari situlah bahwa perlambatan ekonomi ini yang memicu kenaikan harganya dunia, maka hal itu juga akan bisa mendorong inflasi. Dan selain itu juga berpengaruh pada meningkatnya harga komoditas lain. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Dari Kediri, kita bergeser ke Malang, pendengar. Ada reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan AITF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat. Hanum Octavia, silakan laporan Anda.
3: Ya, selamat mendengar program.
0: Ya, kita terputus ya bersama dengan reporter Hanum Octavia. Mungkin bisa disambungkan kembali dengan reporter dengan kawan Fahri ya yang saat ini bertugas di service center. Dan kita akan nantikan informasi dari kawan reporter Hanum Octavia pagi hari ini, pendengar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita kembali terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia, pendengar yang akan melaporkan AITF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat. Kita akan simak bersama begitu ya laporan dari Hanum Octavia. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi. Program AI Talent Factory atau ITF hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Universitas Brawijaya UB menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada pelaksanaan batch kedua tahun 2026, para peserta berhasil mengembangkan solusi kecerdasan buatan atau AI untuk menjawab dua persoalan strategis nasional, yaitu penguatan pembelajaran di sekolah rakyat dan peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Kementerian Komdigi, Said Mirza Pahlevi mengatakan, kedua hal tersebut menjadi fokus utama ITF karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mirza, solusi artificial intelligence yang sedang dikembangkan bahkan telah menjadi pembahasan di tingkat kementerian dan berpotensi menjadi cikal bakal implementasi teknologi artificial intelligence untuk program pemerintah di masa mendatang. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Philkom UB, Sabriansah Rizkika Akbar, menambahkan bahwa solusi AI untuk sekolah rakyat ini dirancang untuk membantu guru membuat ringkasan materi, menyusun kartu belajar, menghasilkan soal secara otomatis, hingga membantu perkembangan atau memantau perkembangan belajar dan kondisi emosional siswa. Sementara pada program Bansos, teknologi AI diarahkan untuk mendukung pemetaan kemiskinan yang lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Selain dua proyek tersebut, AITF sebelumnya juga menghasilkan model AI untuk mendeteksi pola situs judi online. Model yang telah dikembangkan pada batch pertama telah diluncurkan melalui platform Hugging Face dan saat ini telah diproses untuk implementasi lebih lanjut oleh pemerintah. Ia menambahkan bahwa melalui rangkaian pengembangan tersebut, Artificial Intelligence Talent Factory diharapkan tidak hanya menghasilkan talenta digital baru, tetapi juga melahirkan solusi teknologi yang dapat menjawab dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan sosial, diantaranya pendidikan dan juga pelayanan publik di Indonesia. Dari Kota Malang, Hanum Octavia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan AITF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat, pendengar. Dan informasi dari kawan reporter Hanum Octavia tadi ya sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini. Edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 yang disiarkan langsung secara jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Sekaligus saya Dini Wardani beserta rekan Fahri pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar, sebanyak 47.012 jemaah haji telah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah rukun Islam kelima di Arab Saudi. Jumlah ini dilayangkan langsung Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana Menhaj Irfan baru tiba di tanah air bersama sebagian tim Amirul Hajj usai menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi di Arab Saudi. Menurutnya, berakhirnya puncak ibadah haji tidak berarti berakhir pula tugas pelayanan kepada jemaah. Fokus Kementerian Haji dan Umroh bersama petugas penyelenggara ibadah haji PPIH adalah memastikan seluruh proses pemulangan jemaah ke tanah air tentunya harus berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kloter terakhir tiba di Indonesia. KPK mengungkapkan telah lebih dahulu menyelidiki dugaan korupsi program makan bergizi gratis sebelum penetapan tersangka oleh Kejagung. Penyelidikan dilakukan KPK terhadap dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengelola program ini. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain membenarkan bahwa lembaganya telah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi di BGN. Taufik belum rinci perkembangan lebih lanjut dari proses penyelidikan ini. Ia menyebut KPK akan mencermati perkembangan penanganan perkara yang kini telah masuk tahap penyidikan di Kejaksaan Agung. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Madiun siang ini mulai kami hadirkan untuk Anda, dan kami akan hadirkan kembali segmen literasi digital bersama dengan DPMPTSP Kota Madiun. Nantinya akan bersama rekan saya Mada. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun.

0: Siang hari ini, pendengar, dalam segmen literasi digital kami hadirkan kembali obrolan rekan saya Madaristu bersama Insinyur FX Iwan Dwi Susanto MSI, Koordinator Bidang Perizinan DPM PTSP Kota Madiun. Temanya adalah mau buka usaha, bingung mengurus perizinan. Nampaknya Anda harus simak dialog ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap dengar terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Madiun siang ini kami hadirkan literasi digital supaya Anda melek ya bagaimana digitalisasi saat ini memang seringnya masuk ke dalam lini-lini bidang-bidang yang seringkali masyarakat kadang bertanya-tanya sebetulnya prosedurnya seperti apa, syaratnya seperti apa, regulasinya seperti apa, utamanya dalam hal perizinan pendengar semuanya. Topik kita yang dihadirkan adalah mau buka usaha, bingung mengurus perizinan. Nah, kalau niat pengen bikin usaha, saya rasa Anda semuanya juga pengen punya niat yang sama ya. Kemudian juga ada yang saat ini sedang melakukan usahanya tapi masih bingung bagaimana mengurus perizinannya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun, Koordinator Penyelenggara Perizinan dan Non-Perizinan DPM PTSP Kota Madiun, Pak Insinyur FX Iwan Dwi Susanto MSI. Selamat siang, Pak Iwan.
3: Selamat siang, Kak Mada.
2: Terima kasih ya sudah mampir Pak Iwan ya. Di tengah kesibukannya tadi sedang apa Pak?
3: Ya bekerja.
2: Sedang ya, bekerja terus kerja, ya. Langsung ya. Kesini gitu ya. Ya untungnya dekat pendengar dan juga pemirsa.
3: Tetangga, ya.
2: Tetangga ya. Jadi masih bisa lah colut sedikit nanti habis itu kembali lagi ya. Untuk mengedukasi Anda. Siaran pagi ini kami hadirkan di YouTube channel RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar semuanya nanti Anda bisa bertanya langsung di 459198 atau di 0811-366-9907. Sebelum saya buka diskusi nanti, pendengar, kami akan memberikan waktu dulu untuk Pak Iwan memberikan edukasi dulu ya kepada Anda, pendengar, dan juga pemirsa. Sebenarnya perizinan itu apa dan kenapa kita setiap kali buka usaha harus izin gitu? Karena ya. Kan padahal modal sendiri, ya. Rumah-rumah sendiri, mestinya seperti itu. Silakan Pak Iwan.
3: Ya. Sama dengan saya kalau misalnya bertanya ke Mbak Mada ya. Kita punya motor begitu ya. Kita beli motor sendiri, pakai uang sendiri begitu ya. Kenapa harus ada SIM gitu ya? Itu sama, jawabannya sama begitu ya. Artinya apa? Bahwa perizinan itu adalah pemberian legalitas, otorisasi atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha atau badan hukum atau juga pelaku-pelaku usaha yang lainnya di mana kegiatannya itu berhubungan dengan tidak saja dirinya sendiri tapi juga masyarakat sekitar kita. Okay. Jadi sama seperti mengendarai motor atau mobil. Jadi mempunyai usaha itu juga diwajibkan untuk berizin, gitu ya. Jadi izin usaha itu adalah tentunya adalah legalitas sebagai yang harus kita punya untuk kemudian kita bisa menjalankan kegiatan usaha. Pertanyaannya, kenapa harus ada izin? Yeah. Ya, izin itu kan legalitas ya. Sedangkan yang kita layani adalah masyarakat. Tentu saja masyarakat pengguna jasa kita atau barang kita itu harus dijamin bahwa barang dan jasa kita itu adalah sesuai dengan yang dimaui pemerintah. Okay. Pertanyaannya, yang dimaui pemerintah. Sekarang pemerintah itu tidak bisa untuk melayani semua masyarakat dari pemerintah itu sendiri. Jadi kenapa sekarang ya Bapak Ibu, para pendengar di rumah itu bisa mengetahui untuk pendidikan saja ada sekolah swasta. Rumah sakit ada sekolah swasta. Artinya bahwa pemerintah untuk pelayanan publik itu tidak bisa kemudian dilaksanakan semua oleh pemerintah. Diperlukan sebuah partisipasi dari masyarakat begitu ya. Begitu juga penyediaan barang dan jasa. Oleh karena itu maka ada namanya izin usaha. Okay. Dan izin usaha itulah yang nanti memastikan bahwa produk barang atau jasa yang dibuat oleh pelaku usaha ya, itu harus menjamin kesesuaian dengan apa yang disyaratkan pemerintah, mm-hmm. agar apa? Agar masyarakat konsumen itu dapat terlindungi kepentingannya. Mm-hmm. Misalnya kita jual makanan ya, membentuk usaha makanan, makanannya ya harus sehat, harus higienis, memenuhi ketentuan, misalnya ada bahan tambahan itu seberapa besar, seperti itu ya. Mm-hmm. Kalau misalnya kita buka misal usaha kos bangunannya itu harus ada persetujuan bangunan gedungnya, apakah sudah sesuai dengan kekuatan gedungnya dan sebagainya ya. Mm-hmm. Kemudian pembuangan sampah dan sebagainya, karena memang itulah yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah begitu. Jadi swasta ini memang diberikan ruang untuk melakukan pelayanan publik, tetapi pelayanan publik yang bagaimana, tentunya yang harus mempunyai izin, dan ini sesuai dengan regulasi yang dimiliki oleh pemerintah. Okay. Saya kira itu Mbak Mada.
2: Ya. Kalau bicara tentang regulasi, pastinya masyarakat juga kadang yang terbersit adalah ini pasti sulit nih, kalau misalnya mengurus izinnya, nanti harus ke meja satu, ke meja yang lainnya, harus ke tahapan ini, tahapan itu. Betul tidak stigma masyarakat yang selama ini mengatakan bahwa ngurus izin itu ribet?
3: Ya, gitu. Ya, jadi saya juga pernah merasakan, karena saya sebagai masyarakat juga ya. Jadi kalau dulu kita kalau mendengar kata izin, biasanya yang terbesit di kita, di benak kita, itu sesuatu yang susah, syaratnya banyak, ya kan? Gak selesai-selesai, atau bahkan biayanya yang besar, dan kita tidak pernah tahu kapan mau selesai itu.
2: Ya kan?
3: Nah, itulah yang kemudian ditangkap oleh pemerintah pada saat itu. Jadi itu adalah dulu, Mbak Mada ya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Okay. Jadi pemerintah sejak tahun 2021 itu sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Kemudian di dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 11 ini digantikan oleh Perpu ya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang menetapkan Perpu tadi Nomor 2 tahun 2022 itu menjadi undang-undang. Nah, di sini di tiga regulasi ini kita lihat bahwa sebenarnya tujuannya adalah satu, adanya penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi seperti itu ya. Kemudian untuk juga berpikir bagaimana pemerintah dengan regulasinya itu bisa menyediakan lapangan kerja. Kemudian ketiga adalah peningkatan efektivitas birokrasi. Bayangkan dulu, istilahnya dengan adanya banyak meja itu sebenarnya pemerintah juga tidak efektif dalam mengeluarkan anggaran seperti itu ya. Jadi kalau misalnya disimpulkan, disatukan tempatnya, itu juga mungkin akan lebih efisien dan efektif. Kemudian pemerintah juga memikirkan adanya perlindungan dan kemudahan bagi UMKM. Kenapa? Yang namanya UMKM itu Mbak Mada ya. Jadi mereka juga modalnya kecil, teknologinya juga sederhana, mungkin orangnya juga nggak banyak, pengetahuan mereka juga mungkin nggak seberapa dan sebagainya. Ini yang harus dipikirkan. Kemudian pemerintah juga harus memikirkan penciptaan lapangan baru. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana kemudian potensi Indonesia, kita tahu tanah air kita kan luar biasa, ya. Jadi banyak yang bisa diolah dari negara kita, dari kekayaan negara kita, asal tentu dilakukan secara bijak begitu ya. Dan ini juga agar juga menciptakan lapangan kerja baru, bagaimana kemudian wira swasta itu bisa ditumbuhkan. Yang penting lagi bagi negara kita adalah menghilangkan middle income trap ya. Jadi istilahnya apa, jebakan bagi negara berkembang. Jadi di ekonomi internasional kadang-kadang negara berkembang tuh serba susah ya. Mau maju ada negara maju. Kalau misalnya kita nggak akan berkembang, kita akan sama dengan negara-negara yang termasuk kualifikasi misalnya negara miskin dan sebagainya. Jadi dengan adanya reformasi baru untuk regulasi tentang perizinan berusaha, itu juga akan membuat istilahnya perubahan ekonomi yang luar biasa di negara kita. Dan itu yang menjadi latar belakang dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini.
2: Oke, baik. Masyarakat kan inginnya kan simple, cepat, cepat, tidak ribet. Tentu digitalisasi sekarang kan pasti dimanfaatkan oleh teman-teman DPM PTSP. Seperti apa gambarannya digitalisasi ini memudahkan proses perizinan di DPM PTSP sendiri, Pak Iwan?
3: Satu, memang semua sekarang zamannya serba aplikasi, begitu ya. Jadi untuk perizinan berusaha itu ada yang namanya OSSRBA, aplikasi OSSRBA, online single submission, ya, risk based approach. Artinya perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi sekarang izin usaha dilihat dari resikonya, resiko terhadap lingkungan, resiko terhadap sumber daya, dan juga resiko terhadap orang dan sebagainya, begitu ya. Jadi berbeda jika kita mau ngajukan izin, ya, hanya toko eceran, ya, dengan toko eceran sampahnya paling sampah biasa, ya, begitu ya. Kemudian sekarang kita bicara bengkel, bengkel ada oli bekas, tentu berbeda dengan toko eceran. Kemudian kita mau buat industri tahu lah,
2: pabrik gitu tahu ya,
3: pabrik tahu misalnya, pabrik tahu dengan tahu menggunakan kedelai 10 kilo sehari dan 50 kilo sehari, itu juga sudah beda jumlah limbah yang dikeluarkan, gitu kan? Apalagi kita berbicara kalau industri skala yang besar, ya, pabrik dengan 2000 karyawan misalnya yang mempergunakan bahan-bahan baku dari alam misalnya, itu pasti juga limbahnya akan besar. Jadi izin itu sekarang berbasis risiko, dilihat risikonya seperti apa, seperti itu. Kedua, ada seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ada pemangkasan atau efisiensi soal persyaratan. Jadi syaratnya sekarang sudah dipangkas

0: ya, sedemikian rupa sehingga mudah begitu ya, mudah. Tetapi memang yang pertama yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah komitmen.
1: Ya.
0: Kalau kita mau berusaha, ayo pemerintah akan gandeng untuk perizinannya. Ada kemudahan sesuai dengan risiko dari usahanya. Gitu ya. Kemudian kalau soal lama berbelit-belit dan sebagainya, sekarang sudah ada konsep satu atap, satu pintu. Oleh karena itu maka kantor saya, insan saya disebut pelayanan perizinan satu pintu. Bukan pintunya satu ya, jendelanya banyak gitu ya. Bukan, tapi memang satu pintu artinya bahwa mereka datang ke tempat kami itu nanti akan sudah selesai.
1: Ya.
0: Karena aplikasi begitu ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tempat kantor kami itu hanya melayani saja. Jadi banyak sosialisasi yang sudah kita sampaikan, dan di aplikasi OSS RBA pun juga ada panduannya bagaimana mereka sudah

0: punya aplikasi Mas ya,
1: yeah.
0: Madiun Kota Single Submission. Itu adalah untuk izin-izin yang selain berusaha. Misalnya ya, izin soal penurunan trotoar, okay. Misalnya trotoar untuk tempat usaha gitu ya, atau izin reklame. Ya, itu izin-izin pelengkap untuk usaha. Setiap usaha pasti menginginkan ada promosi ya, reklame. Di situ ada izin reklame dan sebagainya. Jadi Mas adalah untuk itu. Kemudian ketiga, kita menggunakan MPPD, Mall Pelayanan Digital, Mall Pelayanan Publik Digital. Dan ini milik dari Kementerian Menpan RB. Ya, Menpan RB ya. Jadi itu adalah aplikasi untuk izin tenaga kesehatan. Dulu izin tenaga kesehatan sebelum ada MPPD sejak tahun 2024 akhir ya, kita memakai MAS ya, ada di MAS. Tetapi karena kemudian pusat meluncurkan MPPD untuk izin nakes ya, jadi kita menggunakan izin nakes. Dan tidak semua kabupaten kota itu bisa diberikan akses untuk MPPD. Kota Madiun berhasil pertama kali karena apa? Karena tiga hal. Satu, SISDMK, Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan yang dikelola oleh Dinkes, itu sudah mencapai istilahnya minimal 80%. Artinya apa? Tenaga kesehatan yang bekerja di Kota Madiun itu sudah terdata di dalam sistem.
1: Ya,
0: karena keaktifan dari Dinas Kesehatan Kota. Kemudian kedua adalah IKD ya, angka IKD. Jadi istilahnya IKD itu adalah pemakaian digital untuk NIK atau KTP.
1: Okay.
0: Itu adalah capaian kinerja dari teman kita di Dukcapil seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi karena mereka berhasil dan nilai itu kita sudah dapat, kita boleh atau diberikan akses untuk MPPD. Dan MPPD ini sangat mudah. Izin nakes tuh bisa 3 menit, 5 menit sudah bisa keluar seperti itu ya, dan sangat mudah seperti itu. Yang keempat adalah aplikasi SIMBG. SIMBG ini adalah milik Kementerian PU ya, PUPR ya. Ini untuk izin-izin persetujuan bangunan gedung dan SLF. Artinya setiap gedung usaha atau domestik rumah gitu ya, itu kan harus punya PBG ya, persetujuan bangunan gedung. Dulu IMB namanya.
1: Yeah.
0: Sekarang jadi PBG seperti itu ya. Jadi kami punya 4 aplikasi itu dan ini kita bisa bahas dalam setahun ini.
1: Iya betul. Jadi ecer-ecer bisa dijelaskan
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi berbicara perizinan tidak pernah habisnya, betul.
1: Oke.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau nomor induk usaha yang seringkali masyarakat belum keluar nih NIB-nya, belum keluar nih. Apa penyebab ataupun juga yang melatar belakangi ketika NIB seseorang yang ingin membangun sebuah usaha ini tidak keluar? Atau yang kedua, prosedurnya seperti apa sebetulnya NIB ini bisa keluar dengan cepat dengan sesuai regulasi DPMPTSW?
0: Ya, jadi NIB itu, saya jelaskan NIB dulu ya. Jadi NIB itu adalah bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi sebagai bukti begitu ya. Jadi NIB ini bisa diperoleh atau keluar setelah kita memilih KBLI. KBLI

0: di situ ada fitur informasi, kemudian memilih fitur KBLI, di situ ketik aja klinik, toko eceran atau apa, nanti akan muncul begitu ya KBLI yang dimaksudkan, begitu ya,
1: sesuai dengan bidangnya.
0: Betul,
1: masing-masing
0: jadi ya? Ada lima ya. Begitu ya. Nah, KBLI ini tentu saja berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi adalah ya. Resiko dari usaha. Seperti itu ya. Kalau resikonya resiko usaha itu ada tiga. Satu, resiko yang rendah. Kedua, resiko menengah. Ketiga, resiko tinggi. Resiko menengah itu ada dua. Menengah rendah dan rendah. Untuk yang resiko rendah ya, itu langsung keluar saja izinnya, 7 menit sudah jadi. Tetapi untuk yang resiko menengah rendah ya, itu nanti pelaku usaha kalau mengajukan izin di aplikasi akan bertemu dengan kota di mana dia harus mencentang ya, melakukan persetujuan seperti kita buka HP kita begitu ya, ya. Sesuai aplikasi begitu ya. Dengan membubuhkan centang itu sebenarnya ya ada apa namanya ya, kalau menurut saya ada sisi hukum dari kita mencentang. Itu sama dengan kita membubuhkan materai 10.000.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Kemudian lalu ada aktif tombol OK atau submit. Tombol OK atau submit itu adalah sama dengan kita membubuhkan tanda tangan. Jadi meskipun aplikasi kita lakukan di HP kita atau gadget kita begitu ya, itu juga ada tanda tangannya begitu kan, seperti itu ya. Jadi kalau kita oke atau submit itu sama dengan kita melakukan persetujuan. Setelah itu baru bisa keluar untuk menengah rendah. Jadi bedanya dengan rendah dan menengah rendah, kalau rendah langsung keluar saja hanya oke submit, sedangkan untuk yang menengah rendah itu akan bertemu dengan kotak di mana kita harus mencentang.
1: Okay.
0: Ya, kemudian untuk yang resiko menengah tinggi dan tinggi, ya, itu adalah semua perizinan yang harus mendapatkan sertifikat standar. Sertifikat standar itu kalau dulu namanya rekomendasi. Ya. Jadi sertifikat standar itu akan diberikan oleh dinas teknisnya. Misal kita mau mengajukan, saya sebagai pelaku usaha mau mengajukan izin untuk apotek misalnya, gitu ya. Jadi ketika kita submit terhadap semua persyaratan, gitu ya, nanti akan langsung masuk pada akun dinas teknis. Kalau dulu semua perizinan masuk pada akun DPMPTSP dan DPMPTSP melakukan verifikasi validasi. Kalau sudah betul akan dilempar ke dinas teknis untuk dilakukan persetujuan. Tapi sekarang sudah dipotong oleh pemerintah sejak tahun 2021. Jadi kalau pelaku usaha mengajukan permohonan itu langsung masuk akun dinas teknisnya sesuai. Ya, jadi kalau dia izin apotek masuk ke Dinkes, mungkin kalau izin sektor pertanian masuk dinas pertanian, begitu ya. Yang resikonya tentu menengah rendah atau menengah tinggi atau tinggi, seperti itu ya.
1: Baik.
0: Kemudian mereka akan memberikan persetujuan teknis berupa sertifikat standar. Kemudian sertifikat standarnya itu diposting di OSS, di akun OSS-nya. Jadi mereka punya akun OSS juga, begitu ya, untuk dinas-dinas teknis itu. Kemudian setelah diposting, tugas mereka selesai memberikan rekomendasi dan kemudian masuk kepada akun DPMPTSP. DPMPTSP akan langsung mengeluarkan tanpa babi bu lagi.
1: Okay.
0: Nah, pertanyaannya Pak Iwan, kalau dulu kan lama ya.
1: Betul.
0: Untuk izin-izin itu. Sekarang bagaimana? Sekarang ada jaminan ya bahwa itu harus selesai. Namanya adalah SLA, Service Level Agreement. Itu adalah waktu di mana yang diperlukan suatu izin itu harus keluar. Misalnya contoh ya, saya pemohon apotek. Saya submit tanggal 1.
1: Ya.
0: 1 Januari misalnya. Jadi tanggal 10 Januari izin itu harus selesai sudah. Ada kewajiban kita harus mengeluarkan izin, ya. Tentu saja sesuai dengan rekomendasi. Jadi dalam jangka 9 hari, Dinkes dan PTSP harus bahu membahu. Bagaimana bisa 9 hari itu bisa terbit?
1: Selesai.
0: Okay. Karena ada SLA. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita cuek terhadap SLA yang ada? Pada tanggal 10 atau hari ke-9, begitu ya, dia akan terbit otomatis dan bisa dipergunakan untuk izin usaha. Jadi ada jaminan ya. Ada jaminan ya. Jadi karena ini adalah jejak digital, tentu saja ini adalah pemerintah pusat bisa melihat data.

0: oh PTSP kuota mandiri ya? Kesehatan gitu kan, nggak
1: ketahuan ya,
0: kita janji dengan baik ya, dan sebagainya. Jadi seperti paham itu. Jadi kami dan itu tidak sama ya. Jadi kalau misalnya di klinik itu ada 21 hari, sedangkan untuk rumah sakit itu adalah 60 hari. Jadi tiap-tiap kabel itu tidak sama.
1: Baik.
0: Seperti itu ya. Iya. Ada yang 5 hari untuk ikut pendidikan dan sebagainya. Seperti itu.
1: Baik. Ada juga orang-orang yang mungkin secara kepemilikan ini mungkin berpindah-pindah ya. Kalau misalnya pindah alamat, pindah domisili, ini juga mempengaruhi NIB-nya juga nggak, Pak Iwan?
0: Ya.
1: Atau kalau misalnya ada kesalahan lah di KBLI dalam pembuatan NIB itu seperti apa? Ya.
0: Semua itu bisa diatur. Artinya apa? Semua itu bisa dipermudah, karena ini adalah aplikasi. Dan itu hal sudah yang biasa. Kita yang punya KTP pindah rumah, apakah kita nggak boleh pindah rumah?
1: Boleh dong.
0: Ya, boleh gitu ya. Seperti itu ya, sama begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai NIB, ya, jika usahanya pindah, itu bisa diurus. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa apa namanya istilahnya masuk ke aplikasi sendiri dengan ID dan passwordnya, gitu ya. Jadi bisa menambahkan lokasi yang baru, ya, dan kemudian menghapus yang lama. Tergantung kalau dia misalnya resikonya rendah atau menengah rendah, dia akan langsung keluar sendiri. Tetapi kalau misalnya usaha itu menengah tinggi dan tinggi, tentu saja akan masuk kembali pada dinas teknisnya. Seperti itu ya. Jadi izin berubah salah satunya adalah jika alamatnya berubah, atau juga pemilikannya berubah. Bisa saja suatu toko misalnya kemarin milik siapa, sekarang milik siapa, itu diperbolehkan. Jadi pemilik modalnya berubah, tapi izinnya juga harus berubah.
1: Tuh.
0: Seperti itu ya. Jadi untuk NIB-nya itu tidak ada perubahan. Nomornya tidak ada perubahan. Seperti KTP kita, ya. NIK kita itu tidak akan pernah berubah. Tetapi alamat kita bisa berubah. Semudah itu.
1: Oke, baik. Yang pasti juga kalau misalnya kepengurusan ini mungkin saja ya kita bertemu dengan orang-orang yang belum melek digitalisasi. Bagaimana perlakuan dari DPM PTSP? Apakah juga datang ke lokasi atau orang tersebut dibantu oleh tim?
0: Ya, jadi undang-undang Cipta Kerja itu adalah turunannya ya PP 5 tahun 2021 dan PP 6 tahun 2021 dan direvisi PP 28 tahun 2025. Intinya DPM PTSP itu diharuskan melakukan pelayanan bergerak dan berbantuan. Iya. Jadi kami juga harus mempunyai
1: jemput
0: inovasi
1: ya,
0: begitu ya, jemput bola begitu ya. Jadi di Kota Madiun kami DPM PTSP ada beberapa layanan begitu ya. Yang pertama adalah Siap Kakak. Siap Kakak itu kami datang ke kelurahan-kelurahan. Kita kerjasama dengan kelurahan. Jadi saya enggak cari massa. Jadi jadi kelurahan yang cari massa. Ya, itu pertama Siap Kakak ya. Kemudian kedua itu Pak Yasin ke pasar. Jadi kami kerjasama dengan Dinas Perdagangan yang punya pasar gitu ya. Kami datang ke pasar-pasar Kota Madiun karena mereka enggak mungkin akan datang ke PTSP meninggalkan dagangannya hanya untuk mengurus izin. Jadi kami yang harus datang seperti itu ya. Dan tentunya ini ada jadwal gitu ya. Karena
1: ada
0: kami enggak pernah menutup layanan di kantor seperti itu ya.
1: Baik.
0: Jadi ada tim-tim yang bergerak. Yang ketiga, Bapak Wali Kota kita itu apa namanya ya, membuka lapak-lapak UMK di setiap-setiap kelurahan. Mereka jual makanan, mereka harus izin. Kami yang datang ke lapak-lapak gitu ya, dengan Laura Jos, lapak UMK kelurahan ya, jemput OSS. Itu adalah inovasi kami, dan inovasi kami ini nomor 3 inovasi terbaik se-Kota Madiun seperti itu ya, untuk Laura Jos ini. Dan sempat maju 25 besar di nasional. Tapi sayang masih belum bisa

MIB, PIRT, dan halal, Pak. Oke, kita coba respon pertanyaan pertama dulu ya dari Sabrina. Saya baru merintis usaha makanan atau minuman dan berdomisili di Kota Madiun. Apakah bisa hanya lewat aplikasi saja mendaftar perizinannya, Pak Iwan?

0: untuk memilih yang salah, ya, lebih baik memang konsultasi.
1: Okay.
0: Konsultasi tidak harus datang ke DPMPTSP, tapi bisa menghubungi layanan helpdesk ya, nomor nomor WA 0881 4414 0102.
1: Okay.
0: Ada di apa namanya, di website DPMPTSP ya, bisa
1: media
0: bisa
1: sosial juga ada ya,
0: gitu, okay. Seperti itu ya. Jadi kami di Kota Madiun itu, kantor saya setiap hari itu hanya didatangi oleh orang maksimal 15. Tetapi WA kami sangat ramai, gitu ya. Karena apa, kebetulan untuk Kota Madiun ini kan istilahnya kalau dibandingkan dengan mungkin kabupaten kota lainnya lebih melek digital seperti itu ya. Jadi mereka sebenarnya bisa tapi buntu, itu mereka WA seperti itu ya, seperti itu. Jadi konsultasinya ramai.
1: Pada dasarnya jadi, online bisa ya.
0: Online bisa. Okay. Jadi online bisa dan bisa dipandu seperti itu.
1: Okay. Ya. Kemudian dari kami tadi mau bertanya, untuk rumah lama ada renovasi, mungkin perubahan bentuk, apakah perlu IMB, Pak Iwan?
0: Kalau bentuk dilihat ya, kalau ada penambahan struktur itu harus dirubah.
1: Oke.
0: Okay. Ya, struktur. Kalau cuman mempoles ya, fasadnya dirubah tanpa merubah struktur, istilahnya dipercantik lah. Kemarin nggak pakai bulu mata, sekarang pakai bulu mata, misalnya, itu nggak perlu.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Jadi kalau ada struktur baru, ya merubah struktur itu harus berubah.
1: Misalnya nambah lantai dua gitu, atau agak menjorok ke depan, nambah kamar, itu pasti ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Begitu ya Pak Camit, kemudian
0: oh iya, tambahan ya.
1: Iya.
0: Nanti retribusinya yang dibayarkan hanya sekedar tambahannya.
1: Oh, tambahannya saja,
0: iya,
1: tidak dari awal ya.
0: Iya, lama tidak perlu lagi.
1: Baik. Kemudian dari Miftah, apakah mengurus perizinan termasuk MIB, PIRT dan halal, Pak? Katanya begitu.
0: Iya. Jadi kewajiban-kewajiban seperti yang disebutkan tadi,
1: iya,
0: itu adalah kewajiban, gitu ya. Dan kewajiban itu ada di KBLI.
1: Baik.
0: Jadi kalau misalnya usaha makanan ya, makanan yang diperjualbelikan ya dan diperjualbelikan itu memang harus mengurus SPPIRT.
1: Ya.
0: Begitu ya. Dan untuk mengurus ini sekarang sudah tidak lagi harus ke dinas kesehatan.
1: Baik.
0: Jadi harus aplikasi seperti itu ya. Syaratnya adalah punya NIB dulu. Kalau misalnya ada datang orang ke kantor minta SPPIRT langsung gitu ya, nggak bisa. Jadi harus NIB dulu. Setelah NIB dipunyai baru bisa melanjutkan untuk SPPIRT. Jadi SPPIRT itu termasuk PB Umku, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
1: Baik.
0: Seperti itu ya. PB Umku tuh banyak macamnya ya, banyak ribuan juga. Seperti itu izin pelengkap. Ada KBLI yang punya PB Umku, ada yang tidak, tergantung KBLI-nya. Seperti itu ya. Jadi tidak semua KBLI, tidak semua izin usaha itu punya izin tambahan seperti itu ya. Kalau untuk sertifikasi halal itu memang di luar kewenangan DPMPTSP ya. Tetapi untuk memperoleh sertifikasi halal, orang harus mempunyai atau pelaku usaha harus mempunyai NIB. Jadi tanpa NIB tidak bisa.
1: Itu kunci utamanya di situ ya.
0: Baik. Dan bisa diajukan melalui OSSRBA. Jadi OSSRBA itu sudah terhubung ya, atau bridging dengan aplikasi-aplikasi kementerian lainnya. Seperti itu ya. Jadi tetapi nanti prosesnya tetap dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
1: Baik, ya. Terima kasih untuk siapa tadi yang bertanya, Miftah ya. Kemudian dari akun Julia, apakah pengusaha online juga wajib memiliki izin usaha? Ini kan lagi ramai sekali ya, Pak Iwan ya.
0: Ya.
1: Online shopper ini.
0: Ya. Nah, tadi saya singgung soal PP 28 tahun 2025.
1: Ya.
0: Kita bandingkan dengan PP 5 tahun 2021. Perbedaannya adalah sungguh luar biasa. Jadi pemerintah sudah memetakan begitu ya. KBLI dan PP ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi yang online-online pun juga harus izin. Karena apa? Menunya sudah ada.
1: Ya.
0: Ya. Jadi segala sesuatu usaha yang menghasilkan uang itu disebut usaha. Dan setiap usaha harus mempunyai NIB.
1: Baik.
0: Izin gitu ya.
1: Baik. Kalau untuk prosedurnya apakah juga tetap sama dengan yang konvensional?
0: Sama.
1: Oh gitu
0: sama.
1: Ya. Baik.
0: Online itu hanya caranya saja kan?
1: Medianya
0: hanya
1: saja medianya, yang beda ya.
0: Ya, beda. Tapi usahanya tetap.
1: Okay.
0: Ya. Kegiatannya tetap. Adalah penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Kemudian usaha rumah potong ayam apakah termasuk resiko rendah? Terima kasih penjelasannya.
0: Ya, jadi saya kebetulan untuk

0: rumah potong ayam. Ayam untuk masyarakat ya. Kalau di Kota Madiun memang sebenarnya itu dilakukan oleh pemerintah ya, di rumah potong hewan. Karena apa? Karena syaratnya cukup banyak seperti itu ya, seperti itu ya. Tetapi untuk kota-kota besar atau daerah-daerah lain yang lebih luas, mungkin masyarakat memang diberikan akses atau hak untuk diberikan izin untuk pemotongan ayam, begitu ya. Karena syaratnya itu juga harus ada halal dan sebagainya ya. Jadi ada pembinaan pengawasan untuk cara potongnya. Betul. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya ditanyakan, itu saya kan jarang di Kota Madiun ada orang mengajukan itu ya. Jadi saya kurang hafal ya untuk risikonya. Seperti yang saya sampaikan tadi, KBL itu ada 3.000-an begitu ya. Saya jujur tidak hafal semuanya gitu ya. 3.000 ini risikonya apa ya. Tetapi kalau untuk kelas KBLI yang biasa kami
1: tangani
0: itu biasanya hafal sendiri gitu ya. Jadi nanti bisa dikonsultasikan ya.
1: Saya juga coba cek iseng nih di oss.go.id, emang banyak sekali ya. Atau mungkin paling gampangnya aktivitas jasa lainnya. Ini mungkin kadang-kadang orang-orang kalau enggak berpikiran bingung masuk mana, bisa masuk ke kategori-kategori yang lain.
0: Ya, kebetulan gitu Kamada kan nyinggung kegiatan lainnya. Nah, PTSP itu punya kewajiban melakukan pembinaan pengawasan. Kami melihat data. Melihat data. Artinya kami juga melakukan pengawasan. Kita berkunjung ke usaha-usaha yang sekiranya memilih KBLI yang menurut kami
1: kurang tepat.
0: Betul. Ya. Jadi kami anjurkan untuk mereka mengganti seperti itu ya. Jadi kami lakukan kunjungan pembinaan ya, dan kita lihat apakah mereka sesuai KBLI-nya.
1: Baik. Karena tidak dipungkiri masyarakat juga bingung nih, klasifikasinya masuk ke mana nih kan dengan ribuan kategori seperti ini. Baik. Terima kasih kemudian untuk akun Relvens. Bagi UMKM yang belum mengurus perizinan, apakah juga difasilitasi? Mungkin screening-nya UMKM Madiun yang mungkin belum mengurus perizinan, bagaimana Pak?
0: Nah, sebenarnya di Kota Madiun ini sangat mudah ya aksesnya. Kota Madiun kita nggak terlalu luas gitu kan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa datang ke kantor DPM PTSP ya. Jadi kami buka hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai 14 tanpa berhenti, tanpa istirahat, meskipun hari Jumat sekalipun. Ya, tanpa berhenti begitu ya. Jadi bisa datang ya untuk kami layani. Kemudian kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas inovasi yang seperti saya sampaikan tadi. Misalnya siap kakak di kelurahan, tolong untuk ditanyakan kelurahannya masing-masing, kami akan datang kapan. Bisa di situ begitu ya. Atau kalau di pasar, bisa di pasar masing-masing gitu kan. Atau kalau Bapak Ibu punya grup gitu ya. Misalnya satu Dasa Wisma punya usaha semua begitu ya. Kami diundang boleh kok.
1: Ada sosialisasi.
0: Betul,
1: nanti
0: ya. Ada sosialisasi, ada pendampingan. Kami kan punya inovasi DPMPTS menyala tadi, melayani langsung di tempat usaha. Jangan kan 10 orang, satu orang kami datang.
1: Masa Pak Iwan?
0: Iya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Satu orang kami akan datang.
1: Iya.
0: Karena kami itu sebuah komitmen.
1: Iya.
0: Dan ada tim yang melaksanakan.
1: Baik. Itu yang pasti kalau misalnya Anda masih punya apa unek-unek ya, kira-kira saya mengajukan izin ini sesuai nggak sih sama bidang usaha saya? Kalau misalnya ada kesusahan, kesulitan pemilihan kategori dan sebagainya, mending langsung datang aja di depan RRI, di DPM PTSP, langsung ketemu sama Pak Iwan dan juga teman-teman begitu ya. Tapi Pak Iwan, sejauh ini respon dari masyarakat dengan kemudahan yang sudah diberikan melalui digitalisasi ini, apakah masih banyak orang-orang yang datang atau justru memilih untuk digitalisasi, Pak?
0: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebenarnya di kantor kami itu nggak banyak yang datang, hanya 15 gitu ya, 15, 20 begitu ya. Tapi izin kami di setiap tahun ini kami mengeluarkan izin 8.800-an izin. Ya, artinya apa? Ternyata memang masih banyak masyarakat yang memerlukan izin. Ya, mungkin jumlah ini suatu saat akan titik jenuh ya, akan mengalami titik jenuh. Tapi saya yakin bahwa di luar sana masih banyak yang masih mempunyai izin. Karena kedua, karena apa? Karena biasanya kalau sudah punya izin satu, dia pasti punya pengen usaha yang lain.
1: Betul.
0: Rata-rata seperti itu, begitu ya? Jadi seperti itu. Ya, jadi apapun kondisi Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kami bisa akan bantu, gitu ya, untuk menambahkan usaha dan sebagainya, untuk kemudian istilahnya mengajukan izin tambahan atau SPPRT tadi, BB Umku dan sebagainya, atau hanya sekedar konsultasi.
1: Baik.
0: Jadi banyak yang datang ke kami hanya konsultasi. Pak, ini saya harus bagaimana? Pak, saya mengelola ini, terus saya mempunyai kesulitan ini, harus bagaimana dan sebagainya.
1: Baik. Gitu. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana izin tersebut bisa dicabut apabila ada apa, Pak Iwan?
0: Ya, satu, izin dicabut bisa memang kalau memang Bapak Ibu sudah berhenti untuk mempunyai kegiatan usaha.
1: Ya.
0: Oh, saya sekarang punya toko di rumah. Mm-hmm. Saya mau ganti dengan angkringan atau kafe gitu ya. Mm-hmm. Ya, tokonya dihapus.
1: Baik.
0: Seperti itu ya. Bagaimana caranya? Masuk ke akunnya. Ya, kan Bapak Ibu punya akun ya, ID dan password.
1: Yes.
0: Itu bisa langsung masuk, kemudian perizinan berusaha di situ ada kolom pencabutan, silahkan dicabut sendiri. Nggak bisa, datang ke PTSP.
1: Baik.
0: Gitu. Kemudian jangan lupa kalau misalnya mau diganti dengan kafe di rumahnya, tambahkan kafe. Semudah itu.
1: Baik, ya. Resikonya apa sih kalau misalnya tidak ada pencabutan data di OSS?
0: Ya, yaitu kami akan kembali melakukan pembinaan pengawasan. Seperti itu ya. Jadi agar data kami bersih gitu kan.
1: Ya, ya.
0: Jadi begini Bapak Ibu sekalian, data perizinan Bapak Ibu sekalian itu sangat bermanfaat bagi pemerintah. Terutama salah satunya adalah ya, caranya bagaimana kami melakukan pembinaan pengawasan. Misalnya dinas teknis ya, dinas perindustrian minta ke kami, Pak Iwan, saya minta data orang yang jual atau bikin bumbu pecel.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan? Gitu kan? Nah, kalau misalnya data ini bias, tentu misalnya 1000 padahal faktanya cuma 800, itu nanti juga akan mempengaruhi pemerintah dalam membuat program.
1: Baik.
0: Misalnya dinas perindustrian, saya mau mengadakan pembinaan pengawasan terhadap 1000 pepecel, tapi ngundang nggak ada orang, hanya 800 misalnya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kedua, setiap kali kita mengajukan permohonan perizinan, kita harus mengisi salah satunya adalah kolom ya, kuantitas produksi. Nah, untuk pemisahan pembuatan bumbu pecel ini akan ditanyakan berapa kuantitas produksi dalam satu tahun. Misalnya kalau seminggu, misalnya 10 kilo kali 3 hari misalnya 30. Kemudian dibuat dalam satu tahun. Berarti pemerintah Kota Madiun kan harus menyediakan kacang sebesar itu di pasar begitu kan. Bayangkan kalau data itu bias, banyak kacang di Kota Madiun dan nggak laku. Jadi data ini sebenarnya adalah sangat penting buat pemerintah untuk menjadi dasar ya melakukan program terhadap masyarakat.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: 2026 apa yang mau ditekankan Pak Iwan dan teman-teman DPM PTSP untuk pelaku usaha?
0: Sebenarnya pelayanan perizinan ini itu hanya sebagian kecil tupoksi dari DPM PTSP dalam rangka penanaman modal. Sebenarnya pekerjaan besarnya adalah pengadaan modal. Jadi orang di PTSP itu mempromosi Kota Madiun. Ini loh kota yang layak untuk penanaman modal, seperti itu ya, yang ramah untuk penanaman modal. Jadi kami banyak program.
1: Baik.
0: Untuk menarik investor ya. Investor itu tidak saja di dalam kota tapi untuk luar kota juga, seperti itu ya. Dan salah satu usaha untuk meningkatkan penanaman modal juga perizinannya. Kalau izin bagus, mereka juga akan nyaman di sini, seperti itu ya. Nah, berbicara seperti ini, tentu kami akan berbicara tentang penanaman modal. Di tahun 2025 target penanaman modal kami ya itu hanya 198. Kok kecil Pak Iwan? Tidak. Jadi itu memang sudah diploting dari pusat. Jadi pusat memploting target nasional presiden begitu ya. Kemudian didistribusikan ke provinsi, provinsi mendistribusikan ke kabupaten kota. Kami sebenarnya hanya 171 di tahun kemarin, tetapi kami enggak mau karena kami melihat potensi. Kami berani 198. Tetapi di akhir tahun ini kita sudah bisa mencapai 250%, gitu ya. Artinya banyak investor yang tertarik ke Kota Madiun karena memang Bapak Wali Kota ini kan memang
1: gencar,
0: lagi bergencar gitu terhadap dan dinas-dinas lain tentunya, seperti itu ya, seperti itu.
1: Pak Iwan, kita pengen bicara lebih dalam tentang modal, tapi karena waktu kita terbatas, harapannya nanti next kita akan mengulik lagi karena masyarakat sepertinya kalau bicara tentang modal ini akan lebih antusias lagi ya. Nih ya, karena ada nominal di sana. Ya. Tentu Pak Iwan, kita ucapkan terima kasih banyak sudah mengedukasi sedikit lah ya, meskipun tidak terlalu lama hari ini, tentang bagaimana OSS ini, kemudian perizinan dan sebagainya, sehingga masyarakat paling tidak yang sebelumnya nggak tahu jadi oh begitu rupanya ya, sudah dimudahkan dan kantornya pun juga welcome, termasuk digitalisasinya. Ya. Harapan kita bisa ketemu sama Pak Iwan lagi ya untuk mengedukasi pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih atas kunjungannya Pak Iwan hari ini.
0: Selamat siang.
1: Pendengar dan juga pemirsa, tentu literasi digital ini akan terus berlanjut setiap harinya. Jadi di hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan ada literasi yang lain juga terkait dengan tema-tema yang lain. Jadi kalau misalnya Anda hari ini ketinggalan, boleh tonton di YouTube channel RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madaristu mohon undur diri pukul 11 Dinamika Olahraga. Kami hadirkan dari Programa 3 Jakarta. Saya Madaristu mohon undur diri, selamat siang.
2: Baru saja Anda ikuti Literasi Digital Programa 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi Digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

Akhirnya tim Madiun pagi hari ini harus undur suara dari ruang dengar Anda semuanya. Saya Satya bersama dengan rekan operator Sakilah dan juga kiper Ika Yati. Pendengar, berterima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Setelah ini nanti ada rekan saya Nindi yang akan menemani Anda semuanya, pendengar, hingga jam 18 ya waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, informasi olahraga akan kami update. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat siang, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
3: Federico Valverde goes for goal! So close!
2: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas City.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari

0: Kalimantan terang. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 9 Juni 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 atas penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Setelah teori relativitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia, pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan. Pada masa tuanya, keterkenalannya melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah. Dan dalam budaya populer, kata Einstein ini dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan genius. Pada tahun 1999, Einstein dinamakan tokoh abad ini oleh majalah Time. Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamakan Einstein, sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Rumus Einstein yang paling terkenal adalah E sama dengan MC kuadrat.
0: Kala itu sebaik.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Karel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, siang hari ini ada saya Nindya Aprilia menemani ruang dengar Anda kembali di hari Selasa 9 Juni 2026 yang pastinya nanti akan mengudara hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan siaran kami pendengar melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Tentunya juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id juga RRI Digital. Dan di siang hari ini nanti Campur Sari akan menemani Anda dan juga sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, mendengar RRI Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat jam 11.35 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.

0: again.
1: أشهد أن

أشهد أن لا

أشهد أن

Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mbak, nasi goreng sepiring berapa?
1: Waduh, Neng, gak pernah saya hitung tuh nasinya.
2: Intermezzo.

Pendengar, saatnya info terkini. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, pemerintah Indonesia menyesuaikan persiapan ibadah haji 2027 dengan lini masa Arab Saudi. Dokumen resmi pengaturan tersebut telah diterima pada Senin 8 Juni 2026. Penyusunan rencana tersebut akan dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi menerapkan standar baru mengenai rasio jumlah tenaga kesehatan jemaah. Setiap 1.000 peserta haji membutuhkan 1,5 dokter dan 1,7 perawat. Ia mengungkapkan, kuota jemaah haji asal Indonesia saat ini mencapai lebih dari 200 ribu orang. Kebutuhan tenaga medis Indonesia diperkirakan mencapai 300 dokter dan 400 perawat. Seluruh sistem pembayaran juga harus menggunakan sistem dompet digital resmi. Regulasi baru Arab Saudi hanya mengizinkan penggunaan satu perusahaan mitra pelayanan. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Ya, benar ada Tum Lawung dari Riri Terengganis menemani Anda di Campursari Pro 1 RRI Madiun pada siang hari ini ya. Selain saja lagu Campursari juga dihadirkan informasi menemani aktivitas Anda di siang hari ini mendengar. Yang mana pada hari ini informasinya adalah masih seputar hewan peliharaan ini ya. Apakah Anda di rumah memiliki hewan peliharaan pendengar? Dan pastinya juga ada yang perlu Anda perhatikan ya. Apabila Anda memiliki hewan peliharaan, yaitu salah satunya adalah menjaga kesehatan hewan. Karena hewan ini bisa saja membawa virus dari luar, kemudian menularkan ke pemiliknya begitu ya. Jadi Anda perlu memperhatikan juga kesehatannya untuk Anda bisa menjaga lingkungan di sekitar rumah Anda juga tetap sehat, bersih, terhindar dari serangan virus. Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan pendengar untuk menjaga kebersihan dan juga menghindari hadirnya virus di hewan. Yang mana salah satunya pernah dilaksanakan di Cianjur pendengar, yaitu berkaitan dengan unit pelayanan hewan UPH Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan DPKHP Kabupaten Cianjur ini membuka layanan pemeriksaan dan juga pengobatan hewan secara gratis bagi masyarakat. Nah, dari informasi ini pendengar, selain hewan peliharaan juga dari pihak UPH ini juga melayani unggas ya, pemeliharaan untuk unggas seperti ayam, yang menurutnya ini masyarakat juga tidak perlu ragu lagi untuk membawa hewan yang sakit ke UPH, yang mana nanti di sana bisa dilakukan perawatan agar hewan ini terhindar dari virus dan pastinya bisa sehat kemudian pulih kembali. Tentunya pendengar, kegiatan ini menjadi salah satu manfaat ya, banyak manfaatnya bagi masyarakat apabila memang masyarakat ini memiliki hewan peliharaan yang pastinya membutuhkan perawatan apabila sedang mengalami sakit, karena tidak dapat dipungkiri begitu ya, bisa saja hewan ini mengalami sakit, bisa dari makanan, lingkungannya, kadang suka bermain kesana kesini yang mana dia tidak memperhatikan bahwa apa yang dikonsumsi ini mengandung virus dan nanti bisa menyebabkan tubuhnya menjadi sakit dan lain sebagainya. Nanti pendengar, bagi Anda yang mungkin memiliki hewan peliharaan ya, di siang hari ini akan saya hadirkan beberapa informasinya seputar untuk menjaga dan juga merawat hewan. Dihadirkan sesaat lagi setelah sajian lagu Campursari dari Astuti menemani Anda.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, berikut kami sampaikan surat panggilan Relas telah memanggil Didin Syarifuddin bin Iding Rosidin, umur 55 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapuas, nomor 66 RT 17 RW 6 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dalam perkara perdata nomor 213 garing PDT.G garing 2026 garing PA MN antara Dewi Suksesi binti Suparni sebagai penggugat melawan Didin Syarifuddin bin Iding Rosidin sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1 Kota Madiun pada hari Senin 12 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Sajian Lagu Campur Sari Pro 1 RRI Madiun. Tadi hadir dari Prigel Anjar Wening menemani Anda di siang hari ini. Dan pendengar, seputar hewan ya, yang mana hewan peliharaan ini membutuhkan banyak persiapan begitu ya, untuk melakukan perawatan dan lain sebagainya. Anda membutuhkan komitmen, kasih sayang dan juga perhatian rutin terhadap hewan ya, berkaitan dengan apa saja kebutuhan fisik mereka, dan juga tentunya yang paling utama adalah makanan yang dikonsumsi setiap hari. Dan lingkungan juga ini menjadi salah satu yang penting, karena agar anabul ini tidak mengalami stres ya, kalau misalkan di kawasan yang terlalu sempit dan dia tidak bisa bermain, mungkin bisa saja dia mengalami stres ya. Berikut Nindi hadirkan pendengar beberapa paduan lengkap yang bisa Anda lakukan untuk merawat hewan peliharaan kesayangan Anda ya.

Anda bisa menghindari makanan manusia ya. Anda tidak bisa memberikan makanan sembarangan, seperti halnya kadang ada yang mungkin tidak cocok dengan keju ataupun coklat. Ini biasanya kalau tidak cocok dan memang tidak sesuai dengan makanannya, ini anabul Anda bisa mengalami keracunan atau bahkan muntah, kemudian badannya lemes dan dia akan terbaring tidak berdaya begitu. Tentunya selain makanan, pendengar, Anda juga memperhatikan kebersihan dan kenyamanan hewan, di mana Anda bisa memandikan hewan secara rutin, membersihkan tubuh hewan secara berkala agar bebas dari bakteri dan juga kutu. Kutu ini ya kadang tidak disadari begitu hinggap di bulu-bulu hewan dan ini membuat hewan kurang nyaman ya pendengar, karena kutu ini selain dia membawa bakteri juga menimbulkan rasa gatal ya, yang mana ini membuat hewan Anda tidak nyaman nantinya. Maka dari itu harus rajin-rajin membersihkan bulu hewan ya. Kemudian ada juga membersihkan kandang hewannya, yang mana Anda bisa mengganti alas tidur, juga membersihkan kotoran setiap hari agar kandang tidak menjadi sarang penyakit. Lalu ada juga menyikat gigi juga kuku, pendengar. Anda bisa melakukan perawatan dasar yaitu memotong kuku dan juga menyikat gigi hewan. Apabila Anda memang memiliki hewan yang kucing ya, misalnya kucing, ini kadang ada yang bulunya ini tumbuh dengan lebat dan juga cepat panjangnya. Ini juga membutuhkan perawatan, pendengar, karena agar hewan ini tidak merasa risih dengan bulunya yang sangat lebat ya, karena terkadang mengganggu, misalnya menutup di area mata sehingga hewan kesulitan untuk melihat dan melakukan aktivitas seperti pada umumnya. Jadi gimana pendengar, apakah Anda sudah melakukan beberapa perawatan yang Nindi sebutkan pada siang hari ini? Dan pastinya masih ada lagi selain tadi menjaga makanan juga kebersihan. Masih akan saya hadirkan nanti beberapa lagi, masih ada dua lagi ya, beberapa panduan lengkap untuk merawat dan juga memelihara hewan peliharaan. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, Anda masih di Cabur Sari Pro 1 RRI Madiun. Tadi dihadirkan dari Iren Gea. Ada Angen Teni ya, pendengar. Dan tadi sudah ada dua hal yang bisa Anda lakukan, yaitu berkaitan dengan paduan lengkap untuk merawat hewan peliharaan ya. Tadi selain makanan dan juga kebersihan, ada lagi yang perlu Anda perhatikan, yaitu kesehatan dan vaksinasi. Ini nih yang sudah dibahas tadi, yaitu berkaitan dengan vaksinasi ya pendengar. Yang mana Anda bisa memastikan hewan Anda ini mendapatkan vaksin lengkap dan juga obat cacing rutin dari dokter hewan. Ini berkaitan dengan kesehatannya juga ya pastinya. Dan menghindari juga apabila hewan ini terinfeksi virus begitu, agar makin daya tahan tubuhnya makin kuat, jadi vaksinasi ini bisa dilakukan. Ada juga perlu memperhatikan perilaku hewan, pendengar. Jika hewan terlihat lesu dan juga tidak mau makan, ataupun sering mengantuk dan juga menggaruk-garuk tubuhnya, ini Anda perlu membawanya untuk datang ke klinik hewan terdekat. Yang pastinya di sana nanti hewan akan diperiksa oleh dokter hewan dan juga bisa menyampaikan beberapa indikasinya begitu ya. Jadi tadi berkaitan juga dengan perilakunya bagaimana setiap hari, apabila memang biasanya suka makan, kemudian saat beberapa hari terakhir hewan jadi sulit untuk mengkonsumsi makanan, mungkin ada permasalahan di dalam tubuhnya, jadi perlu penjelasan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh dokter hewan ya. Lalu ada yang terakhir, ini adalah ruang bermain dan kasih sayang, ini juga perlu untuk hewan. Bukan hanya manusia yang membutuhkan kasih sayang, tapi hewan juga memerlukan kasih sayang ya pendengar. Yang mana bermain dan olahraga, di mana Anda bisa mengajak hewan yang Anda pelihara untuk berjalan-jalan atau bermain, dan ini dilakukan untuk mencegah stres maupun menjaga berat badan hewan agar tetap ideal. Bagaimanapun kalau berat badannya tidak ideal, ini bagi hewan juga berpengaruh di kesehatan tubuhnya. Apabila juga saat beraktivitas, ini juga akan mempengaruhi gerak tubuhnya. Ada berikutnya, yaitu memberikan perhatian ya. Jadi hewan Anda perlu Anda perhatikan perhatian, perlu juga Anda perhatikan ya, karena hewan juga merupakan makhluk sosial yang mana Anda bisa mengajak mereka berinteraksi atau mengelusnya untuk membangun ikatan yang kuat antara Anda dan juga hewan peliharaan Anda. Ini perlu sekali juga dilakukan agar pastinya hewan bisa nyaman tinggal bersama Anda dan juga tubuhnya menjadi lebih sehat, menjadi lebih aktif lagi begitu ya. Semoga mendengar di informasi yang ini diberikan pada siang hari ini berkaitan dengan menjaga hewan peliharaan ini mampu memberikan Anda manfaat begitu ya, berkaitan dengan bagaimana cara Anda akan memperlakukan hewan. Kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan ada tatu dari Didi Kempot masih menemani Anda di sajian lagu campur sari Pro 1 RRI Madiun. Karena sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, diakhiri campur sari menemani Anda di siang hari ini. Sesaat lagi nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika siang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun edisi Selasa 9 Juni 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi. Di antaranya, dua warga negara asing WNA diduga melakukan aksi penipuan dan pencurian di Ponorogo. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di area alun-alun setempat. Tiga kloter jemaah haji Ngawi telah pulang ke tanah air, sementara enam kloter lainnya masih dalam proses pemulangan. Inilah dinamika siang selengkapnya bersama saya, Nindi Aprilia.
1: Dinamika siang.
0: Informasi pertama, pendengar, dua warga negara asing WNA diduga melakukan aksi penipuan dan pencurian uang di salah satu toko perabotan rumah tangga di wilayah Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Dua orang warga negara asing WNA diduga melakukan aksi penipuan di salah satu toko perabotan rumah tangga wilayah Kelurahan Banyudono, Kecamatan Kota Ponorogo. Aksi keduanya itu terekam CCTV toko dan mendadak viral di media sosial. Penjaga toko Fajar Ainur mengatakan, awalnya kedua WNA tersebut ingin menukar uang 2 lembar Rp50.000 menjadi 1 lembar uang Rp100.000. Setelah ditukar, WNA tersebut mengelabui penjaga toko dengan berpura-pura membeli sendok makan. Namun sesampainya di kasir, mereka membeli telanan seharga Rp10.000. WNA tersebut membayar dengan uang Rp50.000. Usai membeli telanan, kedua WNA tersebut melakukan percakapan dengan bahasa asing hingga membuat penjaga toko kebingungan dan hilang fokus. WNA tersebut kemudian mendekati laci kasir dan mengambil uang Rp300.000.
3: Nggak tahu, dia bilang cuma baru-baru gitu aja. Katanya sih langsung lihat sendok di belakang, Pak. Terus dia langsung ambil telanan itu. Bayar, uangnya Rp50.000. Aku kasih kembalian Rp40.000. Bingung, Mas. Mau sama bicaranya ini nggak paham.
2: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Ponorogo Kota, Ibnu Harjito membenarkan adanya dua WNA laki-laki yang diduga mengambil uang di toko. Namun, ia belum mengetahui pasti asal kedua WNA tersebut.
4: Modusnya, sebenarnya pura-pura membeli. Itu karuan berhubung yang pemiliknya tidak mengetahui, tidak pernah karuan asing, tiba-tiba langsung ambil. Ngambil di kelasinya.
2: Aparat kepolisian kini tengah mendalami kasus tersebut. Rekaman CCTV toko juga turut diamankan untuk membantu proses penyelidikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita bergeser ke Pacitan, pendengar. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di area alun-alun setempat guna menciptakan ketertiban di area kota. Laporan Angela Reska.
5: Satpol PP Kabupaten Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di area alun-alun Kota Pacitan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Pacitan Widianto mengatakan relokasi ini dilakukan guna menertibkan area alun-alun kota. Widianto menerangkan para pedagang biasanya berjualan di bahu jalan, sehingga menimbulkan kemacetan utamanya di sore hari saat jam pulang kantor. Oleh sebab itu, Satpol PP Pacitan menertibkan area barat alun-alun Kota Pacitan, tepatnya di Jalan Imam Bonjol yang dinilai menjadi sumber kemacetan. Meski begitu, Widianto mengaku relokasi pedagang dilakukan setelah berdialog dengan sejumlah pedagang yang berjualan di area tersebut.
6: Kami melaksanakan dialog 4 kali. Tiga kali di tribun langsung, terus 1 kali di kami undang ke pertemuan kantor Satpol PP. Dari pedagang sendiri kan setelah saya jelaskan seperti ini, akhirnya banyak yang lebih sedikit memahami. Pertama gitu, awalnya gitu, apa gitu, ada
7: penolakan.
6: Iya, ada penolakan seperti itu. Terus kedua saya aja kan jalannya, akhirnya kan pada para pedagang itu memahami kalau ya memang tidak boleh, Pak, di sini kan.
5: Sementara ini, Satpol PP Pacitan merelokasi pedagang ke area selatan Masjid Agung Pacitan, tepatnya di Jalan Saman Hudi. Namun berhubung belum ada shelter, para pedagang diarahkan untuk berjualan di trotoar agar tidak menggunakan bahu jalan. Untuk saat ini, Satpol PP Pacitan terus berkoordinasi dengan dinas terkait guna menampung sejumlah pedagang yang telah direlokasi. Rencananya akan digelar rapat koordinasi guna mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan tersebut. Dari Pacitan, Ancila Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika, dinamika siap, dinamika siap.
0: Pendengar, 3 kloter jemaah haji Ngawi telah pulang ke tanah air, sementara 6 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan. Berikut laporan Imam Malik.
7: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Ngawi mulai dipulangkan ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Sebanyak 9 kelompok terbang kloter jemaah haji asal Ngawi pulang secara bertahap. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amurwah, menyampaikan 3 kloter jemaah haji asal Kabupaten Ngawi telah tiba di daerah, meliputi kloter 18, kloter 22, dan kloter 23. Sementara 6 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan.
8: Kloter 37, insya Allah 2 jamaah, ini tanggal 10. Kloter 38, 1 jamaah, ini tanggal 11. Kemudian juga 6, kloter 42, 47, 64, 39, ini masing-masing 2 jamaah.
7: Selama proses pemulangan, Amarwah memastikan tidak ada kendala berarti. Kemenhaj melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk tenaga kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi kondisi darurat. Amarwah melanjutkan, bila ada jemaah yang sakit dalam perjalanan pulang, maka disiapkan ambulan untuk dirujuk ke rumah sakit guna proses pemulangan. Dicontohkan, pada pemulangan kloter 22 dan 23, jemaah yang sakit langsung dirujuk ke rumah sakit untuk pemulihan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mewaspadai ISPA saat musim kemarau. Laporan Ulfa Larasati.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengimbau masyarakat mewaspadai penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau. Salah satunya, penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun, Agung Dodi Pujianto, mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ia juga menyarankan penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta memperbanyak konsumsi air putih selama musim kemarau. Agung menambahkan, masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernafasan atau keluhan kesehatan lainnya, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
10: Di musim kemarau ini banyak kejadian ISPA. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat, satu, tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kedua, kami sarankan untuk memakai masker jika dia ke luar. Kemudian jangan lupa banyak konsumsi air putih. Karena ditakutkan ketika sudah terhindar dari debu dan sebagainya, mereka menjadi dehidrasi karena musim panas seperti ini. Dan jangan lupa periksa ke dokter atau ke paskes, kami sudah siap untuk melayani warga masyarakat Kabupaten secepatnya.
9: Lebih lanjut, Agung menyampaikan Dinkes Kabupaten Madiun telah melakukan langkah kewaspadaan dan kesiapsiagaan layanan kesehatan untuk mengantisipasi sejumlah penyakit yang berpotensi muncul pada musim kemarau. Salah satunya melalui surat edaran kepada seluruh puskesmas. Selain itu, Dinkes juga meminta puskesmas memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan layanan rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan atau promkes. Agung menjelaskan, Dinkes Kabupaten Madiun juga memperkuat sistem surveillance. Petugas di puskesmas, pustu, dan polindes diminta memantau kemungkinan peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan musim kemarau. Menurut Agung, apabila ditemukan peningkatan kasus tertentu, Dinkes Kabupaten Madiun akan berkoordinasi dengan tenaga promkes untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kewaspadaan dan mencegah penyebaran penyakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siap.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, relawan Magetan Peduli Alam melakukan aksi nyata bersih-bersih sampah di Pantai Gemah Tulungagung dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia dan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Laporan Sabrina.
11: Puluhan anggota relawan Magetan Peduli Alam terdiri dari Paguyuban Wong Magetan, PWM, Batur Saduluran Selawase, BSS, Balik Dalan, BD, dan Komunitas Sahabat Sejati, KSS, melakukan aksi nyata bersih-bersih sampah di Pantai Gemah Tulungagung. Kegiatan yang juga diperkuat oleh relawan dari Pesona, Perserikatan Saduluran Orang Ngawi Abadi, berlangsung satu hari penuh, Senin 8 Juni 2026. Relawan dari Ngawi dan Magetan yang terlibat aksi bersih-bersih sampah pantai total ada sekitar 80 orang. Ketua PWM Magetan Chandra Darusman mengungkapkan, kegiatan bersih-bersih sampah itu dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional 5 Juni dan Hari Laut Sedunia 8 Juni. Aksi nyata yang mendapat dukungan penuh dari Pemkab Magetan, Kelompok Sadar Wisata, POK Darwis, Pantai Gemah, dan Dinas Pariwisata Tulung Agung mengambil tema Konservasi Laut yang Kuat untuk Planet Biru Kita. Menurut Chandra, tujuan dari kegiatan itu tidak sekedar hanya membersihkan pantai, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat pentingnya kesadaran diri menjaga kebersihan lingkungan.
12: Kenapa kita selalu kita lakukan aksi ini di depan banyak orang, wisatawan ya? Jadi edukasi sebetulnya. Harapan kita, satu, kita kesadaran untuk menjaga alam agar tetap lestari. Yang keduanya juga biar membiasakan orang tidak buang sampah sembarangan. Jadi harapan kita menyadarkan masyarakat, karena terutama kebanyakan di Indonesia ini problemnya masih di individunya, di orang-orangnya. Selama masing-masing tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, ya kan tetap sepini itu.
11: Chandra menjelaskan rangkaian kegiatan di Pantai Gemah di Desa Kebo Ireng, Kecamatan Besuki, sebenarnya akan dilanjutkan penanaman pohon dan pelepasan tukik. Namun karena waktunya tidak memungkinkan, akhirnya berbagai bibit tanaman yang dibawa oleh relawan Magetan dan Ngawi diserahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Tulung Agung dan POK Darwis Pantai Gemah. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia menggulirkan program pengentasan rumah tidak layak huni di berbagai daerah, antara lain di Desa Nitian, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Sekarang ini program masih tahap sosialisasi. Dalam sosialisasi, Koordinator Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS Kabupaten Magetan, Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Permukiman BP3 Jawa 4 Surabaya, Johannes Krisostomus menyampaikan total alokasi penerima program BSPS tahun 2026 dari Kementerian untuk wilayah Kabupaten Magetan sebanyak 691 unit rumah terbagi ke dalam 4 surat keputusan SK. Johannes menjelaskan ada syarat yang harus terpenuhi sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian. Bantuan ini harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu orangnya sebagai subjek dan rumah sebagai objeknya. Program diprioritaskan bagi kondisi rumah yang parah.
1: Dinamika siap.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun bersiap menetapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar negeri pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan Ulfa Larasati.
13: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun akan mulai menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar negeri atau SDN pada tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut mencakup penggabungan 38 SDN menjadi 19 SDN. Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Suparnoto, mengatakan proses regrouping telah melalui tahapan telaah staf dan telah mendapatkan disposisi untuk dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Ia menjelaskan regrouping dilakukan pada sekolah-sekolah yang memiliki jumlah murid sedikit dan berada berdekatan dengan sekolah lain. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.
14: Untuk regrouping, kemarin kita sudah mengajukan disposisi telah setap, dan hasil telah setap itu kemarin disposisinya untuk dilaksanakan di tahun ajaran baru. Selain telah setap sudah turun, ini juga kita sudah mengajukan untuk SK regroupingnya. Ini masih dalam proses. Alasannya, satu, karena muridnya jumlahnya sedikit, itu berada di satu lokasi. Kedua, juga ada sekolah yang, satu itu sekolah yang memang jumlah muridnya kecil atau sedikit, itu karena berdekatan dengan sekolah lain, akhirnya kita juga kita rekrut. Juga selain itu juga untuk pemenuhan tenaga pendidiknya. Karena kan sebagian ada yang kurang. Jadi mungkin dengan cara regrouping ini untuk pemenuhan guru di sekolah itu bisa terpenuhi.
13: Suparnoto menyampaikan sekolah yang diregroup maupun sekolah induk tetap dapat menerima peserta didik baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. Menurutnya, pagu penerimaan masing-masing sekolah masih tercantum dalam rancangan keputusan yang sedang diproses. Kebijakan regrouping ini diperkirakan dapat berdampak pada meningkatnya jumlah siswa di sejumlah sekolah induk, terutama di wilayah Mejayan. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan membuka kelas kecil apabila jumlah peserta didik melebihi pagu rombongan belajar yang ideal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun juga meminta pihak sekolah serta pengawas sekolah menyampaikan rencana regrouping kepada orang tua calon peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi sejak awal saat proses pendaftaran. Lebih lanjut, Suparnoto menyampaikan pihaknya masih menunggu proses penerbitan surat keputusan atau SK regrouping. Setelah SK tersebut terbit, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun akan melanjutkan proses pelaporan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau B2PMP termasuk sinkronisasi data pokok pendidikan atau DAPODI. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Kabupaten Madiun kita bergeser ke Pacitan. Pendengar, PKK Kabupaten Pacitan menggelar Pekan Karya Inovasi 2026 untuk melahirkan kreativitas dan inovasi sekaligus sarana silaturahmi antar kader PKK. Laporan Angela Reska.
5: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Kabupaten Pacitan menggelar Pekan Karya Inovasi PKK 2026. Acara ini merupakan acara 2 tahunan untuk melahirkan kreativitas dan inovasi sekaligus membawa perubahan dan kemanfaatan. Pekan Karya Inovasi tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan. Di antaranya adalah Lomba Mahir Master of Ceremony atau MC, Lomba Video Penyuluhan Edukasi, Lomba Penyuluhan Gelari Pelangi yang merupakan singkatan dari Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi, Lomba Stop Boros Pangan, dan Lomba Poster Pemberian Makanan Tambahan atau PMT Balita. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, dalam sambutannya mengapresiasi Tim Penggerak PKK Kecamatan di seluruh Kabupaten Pacitan. Ia berharap Pekan Karya Inovasi PKK dapat menjadi sarana silaturahmi dan tempat bertukar ide.
15: Dan melalui kegiatan ini, kita dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 10 program pokok PKK, sekaligus menjadi sarana silaturahmi, berbagi pengalaman, dan bertukar ide guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peran kader PKK di tingkat kecamatan hingga desa atau kelurahan sangat strategis dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berdaya, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, saya berharap semangat dan partisipasi aktif dari para kader terus ditingkatkan.
5: Diketahui Pekan Karya Inovasi 2026 dibuka di Pendopo Bupati Pacitan pada hari Selasa pagi 9 Juni 2026. Sementara berbagai lokasi perlombaan digelar di area lingkungan kantor Pemkab Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menggelar tablik akbar memperingati 100 tahun Gontor dengan menghadirkan penceramah nasional. Laporan Eka Wulan.
2: Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG Ponorogo mengadakan tablik akbar memperingati 1 abad atau 100 tahun Gontor. Acara tersebut digelar di lapangan PMDG pada Senin malam 8 Juni 2026. Tablik akbar itu diikuti ribuan umat. Sejumlah ulama, masyayikh, serta tokoh umat berkumpul menjadi satu dalam satu majelis. Penceramah nasional pun tampak hadir di tengah ribuan jemaah. Mereka diantaranya Ustadz Lukmanul Hakim, Ustadz Abdul Somad atau UAS, Ustadz Muhammad Fahru Razi Ansar, serta Ustadz Das Ad Latif. Salah satu pimpinan PMDG Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal mengungkapkan bahwa 100 tahun bukan sebuah perayaan, melainkan peringatan untuk mengingatkan suka duka selama satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor berdiri.
16: Ini bukan perayaan, 100 tahun bukan perayaan. artinya adalah fadzkuruni adzkurkum waskuruli walatakfurun. Ini artinya memperingati, mengingatkan betapa 100 tahun suka duka berjalan, setelah itu bersyukur dengan baik. Nah, jangan sampai kita lupa, jangan sampai inna azabi lasyadid.
2: Dalam kesempatan itu pula, Kiai Hasan juga mengajak seluruh umat, terutama santri, untuk terus menegakkan dan menjaga nilai-nilai ukhuwah. Kiai Hasan Abdullah Sahal kembali menegaskan bahwa di Pondok Gontor tidak ada satu pelajaran yang tidak mendidik. Karenanya semua hal baik yang dipelajari di Lembaga Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor akan terus diwariskan ke generasi yang akan datang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, objek wisata Benteng Pendem di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi Kota selalu ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan maupun hari libur nasional. Laporan Sabrina.
17: Objek wisata Benteng Van den Bos atau Benteng Pendem yang terletak di Kelurahan Palem, Kecamatan Ngawi Kota, Kabupaten Ngawi mempunyai daya tarik bagi wisatawan. Terbukti setiap akhir pekan maupun hari libur nasional, Benteng Pendem yang sudah direvitalisasi tahun 2022 itu ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal luar daerah seperti Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Petugas penjaga tiket masuk Benteng Pendem Ngawi, Nanang, mengatakan setiap akhir pekan maupun hari libur nasional jumlah pengunjung mencapai ratusan orang. Mereka datang dari berbagai daerah sekitar Ngawi maupun dari Jawa Tengah seperti Sragen, Blora, dan juga Yogyakarta. Banyaknya pengunjung Benteng Pendem pada hari libur itu juga diungkapkan oleh dia, salah satu pelaku jasa foto di Benteng Pendem. Menurut dia, setiap Sabtu, Minggu Benteng Pendem ramai pengunjung, bahkan ada yang dari luar kota.
18: Hari ini kalau biasanya itu ramai, hari Sabtu Minggu kan weekend. Banyak yang minat, banyak dari luar kota juga.
17: Menurut dia, banyaknya pengunjung terutama yang dari luar kota berdampak pada usaha jasa foto. Meski tidak menyebutkan secara rinci, dia menyebut selalu ada wisatawan yang menyewa pakaian ala tempo dulu untuk diabadikan dengan berfoto bersama maupun sendiri-sendiri. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
19: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Ya, pendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun edisi Selasa 9 Juni 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
19: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Dangdutnya Rery Madiun, mantap. Siang hari ini saya Nindi Aprilia menemani Anda pendengar dengan lagu dangdut, dan Anda bisa bergabung dengan kami ya nanti, dan juga berbincang sedikit terkait topik pembahasan pada siang hari ini, yang mana pembahasannya adalah seputar hewan peliharaan pendengar. Kira-kira Anda di rumah ini punya hewan peliharaan apa ya? Kalau Nindi ini dulu pernah punya ikan, tapi mati terus gitu ya. Jadi akhirnya sampai sekarang udah gak jadi pelihara hewan lagi. Tidak ada karena mungkin masih kurang pemahaman ya terkait bagaimana cara memelihara ikan, jadinya mati terus. Kalau Anda bagaimana? Apakah Anda punya di rumah pendengar? Nanti Anda bisa bergabung dengan kami seperti biasa melalui telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp kami di 0811 366 9907. Ada yang bergabung pada siang hari ini pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Selamat siang Mbak Nindi.
0: Selamat siang Mbak Dian ini ya.
1: Iya.
0: Kabar sehat Mbak Dian?
1: Alhamdulillah sehat walafiat dan.
0: Alhamdulillah. Di sana cuacanya gimana Mbak Dian di siang hari ini? Panas juga ini ya?
1: Panas pol.
0: Panas juga. Panas pol ini ya di Kebon Sari ya.
1: Ya dong.
0: Anje. Mbak Dian, Pro Dangdut ya, pada siang hari ini lagi bahas soal hewan peliharaan ini. Kalau Mbak Dian sendiri di rumah ada hewan apa aja?
1: Ayam, Mbak.
0: Ayam ya?
1: Itu Pak, mertua saya itu apa memelihara ayam.
0: Ayam, ayam apa itu? Ayam petelur atau ayam yang diambil dagingnya itu, ayam potong gitu?
1: Kayaknya ayam potong deh, Mbak.
0: Ayam potong ya, berarti bukan yang petelur itu ya, yang biasanya banyak lewat di jalanan itu ya, kalau ayam petelur ini ya.
1: Bukan.
0: Bukan, Anje. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa, Mbak Dian? Saya carikan dulu.
1: Request lagunya istri Soleha, Mbak.
0: Istri Soleha, Anje, baik. Ditunggu sambil salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat Mbak Wulan, buat Popo Dononwono, buat Putika Pumari, Bu Susi, Bunda Denok, Bunda Sekataji, Mas Muhammad, Fauzi, Lemut, terus Popo Rosianto.
0: Sebentar, ini belum muncul ini. Monggo dilanjut dulu.
1: Buat Mbak Octavia, Bu Erni. Suaranya masuk. Tak tunggu suaranya loh. Buat semua teman-teman aku yang ada di Madiun Kota, kemanapun berada, selamat siang, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
1: Gimana
0: amin.
1: Mbak Nindi ada?
0: Belum ada ini istri Soleha, adanya yang Islami ini ya. Belum ada yang versi dangdutnya.

0: itu aja apa? Gak bisa ngapusi dua aja belum.
1: Gak bisa ngapusi dua.
0: Bisa ngapusi loro mbak Nini.
1: Sebentar, kok sepertinya kok ya enggak ada.
0: Apa ya? Lesti aja.
1: Lesti yang judulnya apa ini?
0: Favorit aku dong, Insan Biasa.
1: Insan Biasa dari Lesti. Ya, ditunggu lagunya. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi Mbak Dian.
0: Oke, buat Mbak Nindi. Selamat bertugas, semoga enggak lekas cuape.
1: Amin, matur nuwun.
0: Dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Dipanjangkan umurnya.
1: Amin.
0: Bahagia dunia akhirat.
1: Amin.
0: Aku tunggu lagunya.
1: Enje, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 198 ada yang bergabung kembali, pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap, ada Bu Galuh ini. Apa kabar Ibu?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, baik. Alhamdulillah.
1: Semoga sehat Anjir. Lahir dan batin.
0: Amin.
1: Sukses semuanya.
0: Amin. Matur nuwun. Ya, Bu Galuh. Anjir, di rumah punya hewan peliharaan apa ini Bu Galuh?
1: Banyak.
0: Apa aja tuh?
1: Ada kucing, ada burung, ada angsa, ada apa itu kura-kura, terus ada apa itu yang bebek, ya mentol, ayam jawa, ayam mutiara, ayam ketawa, pokoknya banyak
0: sekali, komplit sekali ya berarti di Bu Galuh ya.
1: Soalnya aku kan pedagang, ya suami kan pedagang, jadi dunia binatang, bermacam-macam binatang tuh ada.
0: Ada semuanya. Ya, baik.
1: Yang khasnya di rumah itu yang sifatnya itu kucing.
0: Kucing. Iya.
1: Kucing yang aku yang paling suka itu kucing, Mbak. Teman tidur, teman bermain, teman bercanda itu kucing.
0: Iya, betul. Anjay. Kucingnya pernah sakit enggak, Bu Galuh?
1: Insya Allah tidak.
0: Enggak ya.
1: Mbak, namanya Oyen.
0: Oh, namanya Oyen. Kucing
1: kemana
0: Oyen.
1: Aja ikut loh sama aku.
0: Enggak suka ini ya, tapi enggak suka nyuri ikan ya, Oyen ya.
1: Sudah tahu kok, Mbak.
0: Sudah ya, tahu ya.
1: Kaki itu tahu kayak orang gitu ya. Enggak boleh. Tangan saya di atas itu tuh udah lari gitu.
0: Waduh, pinter sekali ya ini si Oyen ini ya.
1: Dididik sejak kecil,
0: Mbak.
1: Jadinya tahu gitu, Mbak. Tahu bener kayak.
0: Anje, sudah paham ya berarti apa yang enggak boleh dan juga apa yang boleh ini ya. Anje. Kalau gitu Bu Galuh mau diputarin lagunya siapa di siang hari ini, saya carikan dulu.
1: Iya, aku nanti tolong diputarkan Birunya Cinta ya, Mbak.
0: Birunya Cinta, baik. Ditunggu lagunya. Iya. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya tadi ada Mbak Dian ya. Salam sehat selalu bersama suami. Ada juga Popo, Pak De Dono Suworo ya, bersama Bu De Dono Suworo, bersama, semoga sehat selalu, banyak rezeki. Jangan lupa kalau ke atas aku di Sengor. Ada juga Bu Wulan, ada juga Bu Ernik sekalian suaminya, semoga bahagia bersama keluarga Wulan. Ada juga Bu Bunda Mari Gunawijaya, ada juga Ibu Teno, Ibu Samira, Uti Suti, Bu Samila, ada cantik Octavia, siapa itu? Bu Suryani, Ibu Tika, Boponya Bopo, siapa itu Mujiono, sama

0: Pak Mutuban, terus Mas Muhammad, Pak Ruskianto Kalbar bersama keluarga pula sehat selalu. Pokoknya semuanya kabeh ya Mbak ya. Mm-hmm. Kalau di absen satu-satu nanti yang belakang nggak ada waktu.
1: Iya ya, betul sekali. Biar kecepatan diputar ini ya.
0: Salam bahagia bersama keluarga.
1: Matenun. Amin. Sami-sami bugalo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Galo sudah bergabung di siang hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung, sabar dulu, nanti akan dihubungkan kembali di Prodangdut tentunya, karena masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk, di mana dihadirkan dari Lesti, Insan Biasa.

0: Bar.
1: Apa?
0: Watukmu kok lancar esuk iki?
1: Mambengi latihan watuk suwengi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Warga terdampak kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat mengapresiasi bantuan sosial yang diberikan oleh Polri. Bantuan tersebut dinilai membantu meringankan beban masyarakat yang sedang menjalani masa pemulihan. Bantuan sosial disalurkan langsung oleh Kepala Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Kegiatan tersebut juga diisi layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak kebakaran. Pengurus RW 4 Kelurahan Kebon Kosong Darni mengatakan bantuan yang diberikan sangat membantu masyarakat. Menurutnya, kepedulian seperti itu dibutuhkan oleh warga yang sedang mengalami musibah. Darni juga menjelaskan kebakaran melanda wilayah RT 12 hingga RT 16 di RW 4. Peristiwa tersebut mengakibatkan sekitar 250 bangunan terdampak dan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi, konsumsi obat Ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO.
2: Tapi itu hoax.
1: Dilansir dari tenbekhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa Ivermectin bisa mencegah penularan hantavirus.
3: Faktanya,
1: melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat Ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, Ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Di siang hari ini pendengar RRI yang bergabung melalui jalur WhatsApp ya. Ada pesan yang masuk dari Bu Ernik di Ponorogo, kita dengarkan pendengar.
1: Assalamualaikum Mbak Nindi, saya Bu Erni, mau nitip salam ya. Salamnya untuk Pak Rusdianto, Pak Donusworo, Mas Muhammad, Bu Sekartaji, dan Mas Brunya, juga Bu Mari, Mbak Wulan, Bu Susi, Bu Samiran, Neng Gayatri, Mbak Octavia, Mbak Dian, Mbak TKP, Mbak Bari, dan buat semuanya aja. Buatnya RRI Madiun, mantap. Aku di rumah memelihara
0: memelihara apa
1: ikan,
0: aja?
1: Mbak.
0: Ikan?
1: Itu ikan lele sama ikan nila, Pak.
0: Oh, ini ya untuk Bu Ernik, ini memelihara ikan nila sama ikan lele ini katanya. Mau request lagunya Suka Sama Kamu dari Trio Macan, ditunggu lagunya Bu Ernik di Ponorogo, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Kemudian ada dari Neng Gayatri juga bergabung, selamat siang, sehat bahagia selalu, amin. Salamnya buat Bopo Dono, Bu Mari, Pak Rusdianto, Mbak Wulan, Pak Desongo-songo, Mbak Skartaji, Bu Ernik, dan suaminya tercinta Uti Susi, dan semuanya tanpa terkecuali minta lagunya Pandangan Pertama dari Arafik. Ditunggu lagunya Neng Gayatri, nanti akan dihadirkan menemani Anda di siang hari ini. Ada dari Kak Putri Ayu juga request lagunya Lukisan Cinta. Salamnya buat Bopo Donosworo, Bopo Songo-songo, Mbak Wulan, Mbak Dian, dan juga buat semuanya aja. Nah, buat Kak Siar, selamat bertugas, sehat selalu, lancar segalanya, amin, matur nuwun. Untuk Putri Ayu di Magetan, ditunggu lagunya. Baik pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung pada siang hari ini di Pro Dangdut, sabar dulu, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Di siang hari ini dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk tadi, ada dari Arafik, Pandangan Pertama.

0: Halo Ibu, aku pulang besok ya jadinya. Sampai ketemu. Iya Ibu, aku sudah di kereta nih. 90 menit lagi sampai. Tunggu ya Bu. Ibu, masak apa hari ini? Kok aku kangen banget sup makaroni Ibu. Halo Bu, pesanan Ibu sudah aku bawakan ya. Nanti sampai rumah kita coba bersama. Lanjut nanti ya Bu.
1: Halo Bu, sudah tenang ya di sana? Tidak ada lagi telepon dari atau untuk Ibu. Aku hanya akan bisa menempuh perjalanan pulang yang rasanya lebih jauh, lama, dan melelahkan. Ikhlas yang terus kuupayakan bersamaan dengan rindu yang semakin menggebu. Aku hanya bisa mengingat petuahmu dan tak akan lagi bisa kupeluk ragamu. Bu, tak bisa lagi kurayakan harimu, tapi akan selalu kuucapkan dan kudoakan. Selamat Hari Ibu. Aku rindu Bu.

0: 198 ada yang bergabung pada siang hari ini pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Pak Rus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Rus, sehat saya juga di siang hari ini, sehat, semangat dan selalu bahagia ini ya.

0: Dengerin lagunya siapa, saya carikan dulu.
1: Biasa lagu kesukaan saya.
2: Apa itu?
1: Dari Mansur S, Suara Hati.
2: Suara Hati, ditunggu lagunya. Salam-salamnya monggo.
1: Sebelum salam-salam ini, ada sahabat yang ikut gabung ya Mbak Nindi.
2: Dari siapa?
1: Tanya sendiri tuh, samping tuh.

0: bukan?
1: Mantap.
0: Mantap, Bu. Siapa ini? Buka lo, bukan?
1: Buka lo kan tadi.
0: Tadi sudah bergabung ya, makanya ini saja gak bingung ini siapa ini ya?
1: Ya Bu Sekar.
0: Iya, Bu Skartaji tadi sudah disebut, Bu Skartaji.
2: Anjir.
0: Iya, mirip sekali sama Bu Galuh tadi ya. Jadi bingung saya siapa. Anjir. Mau lagunya siapa, Bu Skartaji?
1: Aku lagunya tadi kalau boleh Syahdu ya.
0: Syahdu.

0: kan lewat-lewat terus langsung dicangking.
1: Kebetulan ya, bisa dicangkingin ya.
2: Kamu salam-salam ya.
1: Aja salamnya monggo silakan Pak Rus.
2: Liput yang di Tuban, dapat Soro, dapat ada teknik yang tadi voice note ya. Makanya ada Tumari, ada Kinar Jaya, ada Kecape Mbak Pangga, ada Mbak Rusa, ada juga Cang Tokia, ada Neng Kasri, sama ada juga Kusur lagi makanan. Ada juga Jamna, ada juga Mbak Dian, Mbak Dian juga. Dan semua saja ya.
1: Semuanya Kota aja ya.
2: Untuk Mbak Nidinya.
1: Sami-sami. Anje Pak Rus.
2: Semoga sehat dan sukses selalu.
1: Amin. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga untuk Bu Skartaji, matur nuwun sudah bergabung pada siang hari ini. Dan kemudian dari WhatsApp ternyata juga ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
1: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mari. Kabar sehat Bu Mari. Sehat dan semangat ini Bu Mari ini ya. Anje. Bu Mari di siang hari ini Bu Mari di rumah punya hewan peliharaan apa saja ini?
3: Kebetulan aku enggak punya apa-apa ya Mbak.
1: Enggak punya ya berarti ya.
3: Enggak punya. Kucing juga hilang, enggak pulang.
1: Oh, berarti dulu pernah punya kucing tapi hilang ya. Enggak balik-balik itu.
3: Terus
1: kucingnya.
3: Burung itu, burung perkutut itu di sangkar itu kan Mbak. Apa itu teman-teman burung liar gitu loh Mbak. Itu pada
1: datang.
3: Pada apa ya ngerubungin di sangkarnya gitu Mbak. Terus sama anak saya dilepas
1: aja. Karena dikira ini ya dicariin teman-temannya ya kalau kayak gitu ya Bu Mari ya.
3: Anjir.
1: Kalau gitu Bu Mari mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam saya carikan dulu.
3: Lagunya apa ya Mbak ya?
1: Apa?
3: Ikan dalam kolam aja ya Mbak.
1: Ikan dalam kolam anjir. Anjir ditunggu.
3: Bentar ya Mbak ya.
1: Anjir monggo salamnya.
3: Di Ponorogo ada Mbak Ernik juga Bapak Donosworo Lekmut terus buat Pak Rus tadi ya sama Diajeng Cekat Haji selamat siang berbahagia selalu
1: amin.
3: Terus buat Ibu siapa itu?
1: Sinta
3: ya Allah
1: yang mana? Bu Ernik Neng Gayatri.
3: Neng Gayatri. Juga Bu Sur, Bu Susi. Juga Bu Misira, Mbak Ulan, Mbak Dian, selamat siang, Mbak Cantika, Mbak Friska, Mbak Tika. Dan buat Bu Misiran. Kok Bu Misiran? Bu Samiran.
1: Bu Samiran.
3: Aku lupa Bu Samiran, selamat siang sehat selalu dan buat semuanya saja tanpa
1: semuanya aja Anji.
3: Selamat siang, selamat beristirahat sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang dipandu Mbak Nindi
1: Anji.
3: Sukses selalu Mbak
1: amin.
3: Nindi.
1: Matur nuwun Bu Mari amin.
3: Terima kasih waktunya.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mari yang sudah bergabung juga di siang hari ini. Dan langsung dihadirkan pendengar karena sudah ada beberapa permintaan lagu yang masuk pada siang hari ini. Langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk ada dari Indah Sundari, Lukisan Cinta.

Ya, mendengar ada Syahdu dari Roma Irama masih menemani Anda di Prodangdut pada siang hari ini, pendengar. Namun sayangnya Prodangdut sudah mau berakhir ini ya di siang hari ini, karena sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan pastinya juga nanti menantikan azan sholat asyar berkumandang, yang mana untuk Kota Madiun dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada jam 14.56 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, nanti sesaat lagi juga yang mana Madiun sore ini masih menemani ruang dengar Anda. Nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan, aksi nyata PWM di Hari Laut Sedunia. Ya, nanti akan menemani Anda di Madiun sore ini, pendengar, pastinya juga sembari menantikan dialog mitigasi bencana, nanti dihadirkan beberapa informasi seputar kebencanaan. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 14.56 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kentongan.

Selamat sore pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar, nanti sesaat lagi tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan dialog mitigasi bencana kentongan bertema aksi nyata PWM di Hari Laut Sedunia kemarin ya pendengar, yang mana nanti di hari ini akan dihadirkan narasumber, ada Bapak Chandra Darusman dari Ketua PWM Paguyupan Wong Magetan ya. Dan sebelum dihadirkan dialog mitigasi bencana kentongan, dihadirkan dulu informasi menemani Anda di sore hari ini pendengar, yang mana informasi seputar mitigasi bencana pada sore hari ini berkaitan dengan cuaca di Madiun Raya pendengar, yaitu pada tanggal 7 hingga 9 Juni 2026 yang diprediksi cerah hingga cerah berawan. Di mana informasinya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Nganjuk ini merilis kondisi cuaca di Jawa Timur saat ini dipengaruhi oleh menguatnya monsun Australia, yaitu perkembangan El Nino di Pasifik Tropis serta keberadaan depresi tropis di Laut Cina Selatan, di mana monsun Australia ini membawa masa udara yang relatif kering, yaitu dari benua Australia menuju ke Indonesia, sehingga kelembapan atmosfer di Jawa Timur ini cenderung menurun dan kondisi cuaca menjadi lebih cerah serta minim pembentukan awan hujan. Di sisi lain pendengar, perkembangan El Nino yang ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan juga Timur Laut ini mendukung berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Sementara itu depresi tropis di Laut Cina Selatan secara tidak langsung meningkatkan gradien tekanan udara yang memperkuat aliran massa udara dari Australia ke arah utara. Pengamat meteorologi dan juga geofisika BMKG Nganjuk Setiaris ini mengatakan bahwa kombinasi ketiga fenomena tersebut pendengar menyebabkan kondisi atmosfer di Jawa Timur ini cenderung lebih kering dan juga berangin. Oleh karena itu dalam 2-3 hari ke depan ini beberapa wilayah di Jawa Timur diperkirakan mengalami peningkatan kecepatan angin, terutama yang ada di wilayah pesisir, dataran terbuka dan juga pegunungan. Sementara itu kondisi cuaca di wilayah Madiun Raya ini didominasi cerah hingga cerah berawan dan perlu diwaspadai adanya peningkatan kecepatan angin untuk wilayah Kabupaten Pacitan. Itu tadi merupakan informasi yang dihadirkan pada sore hari ini pendengar, melansir dari laman rri.co.id berdasarkan informasi dari BMKG.

Ya, pendengar, selain informasi dari BMKG juga dihadirkan informasi dari Kediri pada sore hari ini, yang mana untuk mendukung optimalisasi ketahanan pangan nasional, sejumlah petani yang ada di Kediri ini mulai mewaspadai serangan hama, khususnya dilakukan dengan memantau tanaman jagung muda secara intensif, di mana ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh petani untuk menjaga tanamannya agar tetap sehat. Dalam keterangan yang disampaikan, menurut Aibtu Dodik, ini pengecekan dan juga edukasi kepada petani jagung yang ada di area pesawahan milik Pondok Pesantren LDII di lingkungan RT 4 RW 1 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri, yang mana agenda ini, pendengar, merupakan bentuk pendampingan terhadap petani dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, yang mana tujuannya guna mewujudkan swasembada pangan nasional. Pada usia tersebut, pendengar, menurut informasinya, tanaman jagung masih berada di dalam fase pertumbuhan awal dan tergolong rentan terhadap berbagai gangguan, terutama serangan hama maupun faktor lingkungan yang dapat memengaruhi perkembangan tanaman. Oleh karena itu, petani dihimbau untuk memperhatikan kondisi pengairan dan juga kebersihan lahan. Upaya ini dilakukan demi mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal hingga memasuki masa panen nanti. Sebelumnya, Kapolres Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim ini juga mengemukakan, melalui sinergi antara petani, pendengar, pemerintah, dan juga kepolisian, diharapkan tanaman jagung yang saat ini memasuki masa pertumbuhan ini dapat berkembang dengan baik. Karena itu, dari kegiatan ini diharapkan para petani bisa mendapatkan solusi agar tanaman jagungnya bisa tumbuh dengan optimal. Informasi seputar kebencanaan pada sore hari ini masih akan menemani Anda, pendengar. Dihadirkan komposisi lagu berikut ini menemani Anda.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ya, pendengar, informasi seputar kebencanaan masih menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Sebelum nanti dihadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan informasi lainnya, pendengar, di mana informasinya dari Madiun. Terkait Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Madiun menghimbau masyarakat mewaspadai penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau. Salah satunya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun Agung Dodik Pujianto menghimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS. Ia juga menyarankan penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta memperbanyak konsumsi air putih selama musim kemarau. Agung juga menambahkan, pendengar, masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernafasan atau keluhan kesehatan lainnya ini sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Lebih lanjut, Agung juga menyampaikan Dinkes Kabupaten Madiun ini telah melakukan langkah kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan layanan kesehatan untuk mengantisipasi sejumlah penyakit yang berpotensi muncul pada musim kemarau. Salah satunya melalui surat edaran kepada seluruh puskesmas, yang mana Dinkes juga meminta puskesmas memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan layanan rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan. Dan harapannya, pendengar, semoga masyarakat juga peka dengan kondisi tubuh masing-masing apabila memang sudah mendapati keluhan yang merujuk pada ISPA, ini bisa segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Ya, berikan dihadirkan informasi berikutnya dari Perum Bulog Kantor Cabang Kediri yang terus melakukan percepatan penyaluran bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan yang ada di wilayah Kediri. Hingga sekarang pendengar, bantuan pangan yang telah disalurkan di Kabupaten Kediri ini telah mencapai 93%, yaitu dari pagu penyalurannya, yaitu sebanyak 4.701.060 kg beras dan juga 940.212 liter minyak goreng. Sementara dalam keterangannya, ini pemimpin Bulog Kediri Harrison ini mengatakan bahwa Kabupaten Nganjuk bantuan pangan mulai disalurkan hari ini dan telah mencapai sebesar 16% dari pagu penyalurannya, yaitu ada di 656.020 kg beras dan 131.204 minyak goreng. Ia mengatakan pendengar, mempercepat penyaluran bantuan pangan dengan target selesai pada pertengahan bulan Juni 2026. Dan selain bantuan pangan, ia juga mengungkapkan bahwa Bulog Kediri ini juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPAP ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk di pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah GPM, dan juga jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Itu tadi informasi menemani Anda di sore hari ini sebelum nanti dihadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Karel Informasi dan Inspirasi. Saatnya dihadirkan pada sore hari ini Dialog Mitigasi Bencana Kentongan pendengar untuk Selasa 9 Juni 2026 dengan topik aksi nyata PWM di Hari Laut Sedunia, yang mana bersama narasumber ada Bapak Chandra Darusman dari Ketua PWM Paguyuban Wong Magetan yang pada sore hari ini sudah bergabung melalui Zoom Meeting. Selamat sore Pak Chandra.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Terima kasih Pak Chandra sudah berkenan di sore hari ini bergabung dengan kami Pro 1 RRI Madiun. Baik, pendengar dan juga pemirsa yang pada sore hari ini ingin berinteraksi dengan kami bisa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Juga bisa bergabung di live chat YouTube kami RRI Madiun. Baik Pak Chandra, langsung ke pembahasan pada sore hari ini berkaitan dengan paguyuban Wong Magetan, yang mana tadi informasinya ada aksi bersih-bersih sampah ya Bapak, yang ada di Pantai Gemah Tulungagung ya. Dan mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar dan juga pemirsa, bagaimana kemarin ada rangkaian kegiatan apa saja dari PWM berkaitan dengan Hari Laut Sedunia. Silakan Pak Chandra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam lestari buat para pendengar

0: di RRI Pro Madiun. Pro 1 ya?
1: Iya, Pro 1 Bapak.
0: Saya dari Paguyuban Omagetan dan saya Ketua Umum Paguyuban Omagetan dan kemarin menjadi koordinator para relawan yang kebetulan kemarin dalam rangka memperingati Hari Laut Internasional ke di Pantai Tulungagung, di Pantai Gemah tepatnya, gabungan dari relawan Magetan dan relawan dari Kabupaten Ngawi. Dalam aksi kemarin kami agenda seperti biasa yaitu merawat pantai dengan menanam pohon konservasi terutama dan membersihkan pantai yang secara kebetulan Pantai Gemah itu menjadi langganan kiriman dari hulu sungai yang kemarin pun setelah aksi bersih-bersih itu sore harinya justru sampah baru datang. Dan ini perlu penanganan yang lebih konkret lagi karena kalau kita hanya mengambili sampah yang dikirimkan tanpa memikirkan bagaimana cara penanggulangan di hulunya itu sangat mustahil, jadi menjadi PR tiap, bukan hanya tiap tahun aja dan selalu seperti itu. Begitu.
1: Baik, berkaitan dengan aksi tersebut, Bapak kemarin di Pantai Gemah sendiri paling banyak ini dari sampah, ini dari sampah apa? Apakah rumah tangga atau sampah lain sebagainya, Pak Chandra?
0: Kalau di aksi-aksi kami biasanya banyak terbanyak itu sampah plastik ya, sisa-sisa makanan dan sampah-sampah rumah tangga. Namun kemarin di Pantai Gemah itu justru bahkan kita mengubah strategi dan peralatan yang kita pakai tidak seperti peralatan yang kita pakai di gerakan nol sampah yang kita lakukan di daerah kita sendiri di Magetan dan sekitarnya. Karena berdasarkan survei sebelumnya, kami menemukan material sampah itu justru kebanyakan ranting-ranting yang kiriman dari hutan atau pegunungan yang intinya tidak ada sampah rumah tangga. Jadi pohon-pohon yang sudah tumbang dan masuk di dalam laut mungkin dalam waktu yang lama itu sudah hancur. Jadi dikirim ke pantai itu berupa potongan-potongan kecil yang sudah hampir membusuk seperti
1: ini. Baik, berarti untuk pengolahannya sendiri Pak Chandra ini bagaimana dari sampah yang dihasilkan kemarin itu apakah langsung disalurkan ke tempat pembuangan akhir atau ada pengolahan lainnya yang dilakukan oleh relawan sendiri, Bapak?
0: Terima kasih. Sebetulnya pengelolaan sampah di Pantai Gemah sudah bagus dan di situ saya melihat ada kolaborasi yang baik antara OPD ya, Dinas Pariwisata dengan Pokdarwisnya di sana juga bergerak, juga dari DH. Bahkan kemarin kami juga di support satu dump truck dari DLH yang ngikuti kita. Nah, jadi kita pada awalnya kita sangat pesimis, mampu nggak kita membersihkan sepanjang pantai ini yang memang kotor waktu itu. Terus kita berusaha konsultasi dengan Dinas Pariwisata di mana yang punya wilayah di situ dengan Pokdarwisnya, kita juga dipertemukan. Akhirnya kalau diizinkan kita meminta support kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup agar gerakan kita tidak terlalu berat. Kemarin pun itu walaupun seperti itu karena materialnya yang saya bilang tadi, jadi ranting-ranting, jadi satu sak yang sudah dititipkan oleh BPD dari Kabupaten Magetan pun kita harus mengangkatnya 4 orang untuk ke dalam truk. Dan kemarin juga ada kendala truknya karena mungkin muatannya terlalu berat, jadi 3 kali terposok ke dalam pasir, jadi terpaksa kita harus geret juga, harus menarik juga karena 3 kali masuk bannya di dalam pasir itu. Gitu intinya setelah kita bersihkan langsung dibawa oleh DLA, mungkin dibuang di tempat pembuangan akhir atau gimana kita tidak tahu, hanya mengambilnya dari pantai bersama Pokdarwi di sana terus ditaruh di kendaraan yang disiapkan DLA, habis itu dibawa oleh kendaraan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
1: Baik, berarti bekerja sama dengan DLH dan lebih lanjutnya terkait sampah tersebut yang mengelola adalah DLH begitu ya Bapak ya. Dan berkaitan dengan hal ini Bapak tadi disampaikan ada Pokdarwis dan lain sebagainya. Ini siapa saja Bapak yang terlibat, baik itu dari Magetan dan juga dari Tulungagung? Mungkin bisa disampaikan Bapak siapa saja yang terlibat?
0: Ini siap, yang dari Magetan itu tergabung dalam RMPA yaitu Relawan Magetan Peduli Alam. Itu terdiri di 4 komunitas yang ada di Magetan. Komunitas Paguyuban Magetan sendiri, UNS, KSS, BD, serta dari relawan Kabupaten Ngawi, yaitu grup Pesona Kabupaten Ngawi, serta yang dari Pok Darwis, semua ketuanya, wakil ketuanya, semuanya kita kemarin bau-bau untuk membersihkan Pantai Gemah dari kiriman sampah Miam.
1: Baik, berarti cukup banyak ya, dari Ngawi juga tergabung. Tadi saya kira hanya dari Magetan saja dan Tulungagung, ternyata dari Ngawi juga ikut bergabung begitu. Nah,
0: 8 personil itu, Mas.
1: 80 personil, Masya Allah, ini banyak sekali ya, Bapak, berkaitan dengan hal ini. Tadi disampaikan mayoritas ada banyak juga ranting-ranting. Nah, kalau dari segi sampahnya sendiri, Bapak, ranting ini ranting pohon apa? Dan kira-kira ini dari mana? Apakah dari penebangan atau memang ada hal-hal lain yang mengindikasikan bahwa ini dari aktivitas manusia atau pabrik lain sebagainya begitu, Pak Chandra?
0: Siap. Kontur geografinya Kabupaten Tulungagung Lele itu hampir sama. Jadi mereka tuh dikelilingi Kepulauan Seribu itu, dan di kepulauan itu kalau daerah sini itu ada aktivitas warga. Para petani-petani di sana itu kebanyakan kebun ya. Kalau kami lihat kemarin ranting yang sudah patah itu banyak duri-durinya gitu. Bisa jadi kita konsumsi bahwa itu kelihatannya dari pohon salak, karena ternyata di atasnya Pantai Gemah itu ada bukit-bukit yang di situ banyak ditumbuhi pohon salak, pohon kelapa, juga pohon pisang yang tanduk itu. Jadi di situ sebetulnya sangat subur, cuman pengelolaannya para petani itu mungkin maksudnya biar ditimbun dan menjadi humus ya mungkin ya. Tapi karena curah hujan yang tinggi itu dia terbawa dan masuk ke parit, masuk ke sungai, akhirnya sungai itu mengirimkannya ke pantai. Karena di situ berderet banyak pantai kan. Dan Gemah ini menjadi apa ya? Yang paling sudut, jadi sampah-sampah itu nanti berakhirnya di situ. Dan kemarin kelihatannya juga habis diterjang banjir juga ya. Banyak yang destinasi situ banyak yang rusak juga. Ini kedepannya ini sudah sinyal, menurut saya sudah sinyal. Jadi harus ada pembenahan, bukan hanya di Gemahnya menurut saya. Jadi justru harus yang di daerah hulunya, pengirim. Jadi berapa sungai di situ dikasih semacam apa ya, pagar gitu, seperti yang kita lakukan di Tuban dulu. Pantai Bum Tuban itu mengalami kendala hampir sama dengan Pantai Gemah ini, dan di sana ada pengiriman dari 3 sungai di Tuban itu. Saya kemarin mengusulkan untuk diberi beronjong supaya material sampah yang gede-gede itu tidak bisa masuk ke pantai ini.
1: Baik, berarti yang harusnya diperbaiki adalah dari hulunya terlebih dahulu ya, Pak Chandra ya, karena memang di Gemah ini menjadi ibaratnya adalah yang akan menampung, karena tujuan akhirnya hilirnya begitu ya, dari pantai, beberapa pantai yang ada di Tulungagung. Kemudian Pak Chandra tadi disebutkan bahwa ada beberapa ranting yang terindikasi adalah ranting dari pohon salak yang mana itu berduri begitu. Nah, ini bagaimana dengan relawan kemarin, Bapak, terkait proses pembersihan sampah? Ini berkaitan dengan keamanannya mungkin, Pak, karena kan dari ranting-ranting berduri ini cukup berbahaya begitu ya, dan bisa saja melukai tubuh, melukai tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ini kemarin bagaimana, Pak? Apakah ada alat-alat yang digunakan begitu?
0: Tadi di awal sudah kami sebutkan bahwa kita merubah cara untuk mengevakuasi sampah tidak seperti yang kita lakukan di daerah kita sendiri. Karena cara survei kemarin materialnya seperti itu. Satu, kemarin yang biasanya gerakan rol sampah kita tidak memakai sarung tangan, kemarin itu wajib memakai sarung tangan dan juga peralatan-peralatan lain, terutama garuk itu. Kalau kita di sini hanya pakai yang pecok lancip itu untuk plastik-plastik kertas gitu. Kalau kemarin itu nggak berfungsi, malah justru kita membuat baru kemarin waktu kita habis survei jarak 5 hari itu, kita membuat alat-alat baru untuk gerakan di Pantai Gemah kemarin, dan terbukti efektif.
1: terbukti efektif ya ini ya. Baik, tadi disampaikan juga dari segi keamanan untuk relawan kemarin juga sudah menggunakan sarung tangan demi menjaga kondisi tangan agar tidak terkena duri dan lain sebagainya. Dan berkaitan dengan ini Bapak, terkait Pantai Gema sendiri untuk kemarin berdasarkan pantauannya mungkin ya, ini berkaitan dengan wisatawan, ini apakah kemarin juga cukup banyak wisatawan yang mulai datang ke sana atau bagaimana Bapak terkait wisatawannya?
0: Kebetulan pas hari Senin, jadi mungkin ya dari libur ya, Sabtu Minggu di weekend gitu. Kemarin waktu kita ke sana masih sepi, belum ada wisatawan. Namun setelah kami habis gerakan itu, ada beberapa rombongan yang datang. Sebetulnya Pantai Gema itu menjadi ikonnya Kabupaten Tulungagung ya. Jadi pantai yang paling ramai saat ini dan enak tempatnya karena berada di JLS, jalur lintas selatan.
1: Lintas selatan, begitu. Baik. Nah, untuk respon masyarakat sendiri bagaimana Pak, berkaitan dengan adanya pembersihan di Pantai Gema ini? Apakah masyarakat juga ikut turun tangan juga untuk membantu membersihkan kawasan pantai kemarin?
0: Alhamdulillah, beberapa kali kita gerakan dan kita selalu mengadakan gerakan itu di tempat-tempat yang banyak orang. Justru kami itu kepingin dilihat. Justru kita itu kepingin dilihat. Ini loh, jangan membuang sampah sembarangan. Marilah kita meniru orang-orang di luar sana yang sudah sangat tertib sekali. Lah di Indonesia memang kita kembalikan lagi kalau permasalahan sampah itu ke permasalahannya di individunya, belum ada kesadaran yang penuh. Namun kemarin juga ada yang dari warga luar itu, yang para pengunjung atau warga lokal sana ya. Tapi saya lihat ada yang ikut membantu. Jadi mereka itu kelihatan asik karena kita memang bergeraknya itu sambil enjoy gitu. Jadi kita menikmati. Jadi memang sama teman-teman, ayo kita ngopeni alam sambil kita ngopeni diri kita sendiri ya. Jadi kita biar senang dengan berekreasi. Jadi kita sebetulnya apa ya, rekreasi yang tersembunyi dari gerakan yang kita lakukan. Namun alhamdulillah, jadi baik kok. Ini win-win solution, dengan pengelola pun juga senang dengan aksi kita. Terbukti dengan welcome-nya Pok Darwis sana, juga pemerintah, terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup mensupport kita. Dan di mana tempat yang kami lakukan, ini merupakan aksi prima ya kemarin, di luar daerah. Pertama kita di Pantai Klayatan, kedua di Pantai Bumtuban, ketiga di Pantai Brigi Trenggalek, keempatnya di Pantai Karangjaya Rembang, dan ini yang kelima di Pantai Gemah Tulungagung. Seperti itu. Semuanya menyambut dengan baik. Dan banyak warga yang kelihatannya, oh ini loh aksi yang memang bagus. Jadi sederhana namun mengena.
1: Baik. Begitu menurut saya. Berwisata ya, tadi Bapak berwisata dan juga sembari membersihkan lingkungan yang ada di Pantai Gemah begitu ya. Nah, Bapak, berkaitan dengan tadi disampaikan pembersihan di Pantai Gemah tadi cukup tidak biasa ya dari sebelum-sebelumnya. Mungkin bisa disampaikan tantangan terbesarnya, apa saja tantangannya selain tadi dari sampah yang merupakan banyak ranting, salak, dan lain sebagainya. Tantangan lainnya apa Bapak untuk melakukan pembersihan di Pantai Gema Tulungagung?
0: Dan ini menjadi yang pertama ya, ya. Selama kita aksi mendekati hari laut di pantai pokoknya, baru sekali ini yang kita sampai membawa sensu kemarin. Karena di survei beberapa waktu sebelumnya itu, kita menemukan ada batang pohon, bukan hanya ranting ya, batang pohon yang dua gede gitu,
1: batang pohon juga
0: tertimbun
1: ya,
0: pasir. Batang pohon gede pokoknya. Itu karena dibawa ombak, kalau malam kan ombaknya gede, pantai terus pasir nutup, akhirnya waktu kita survei, ini harus kita evakuasi agar tidak mengganggu pemandangan. Karena kemarin kita sudah bismillah, ayo kita kembalikan fungsi pasir yang sebenarnya, jadi tempat bermain pasir yang putih yang indah seperti itu. Kemarin membawa sensu kita, tapi dari relawan Ngawi yang kita suruh bawa, karena kita selalu koordinasi beberapa hari menjelang sebelum kegiatan ini.
1: Baik, berarti cukup ini ya Bapak ya, cukup ekstrim ya kalau dari segi sampahnya sendiri. Ternyata saya kira hanya ranting saja, ternyata pohon yang besar juga ada ya di area tersebut dan perlu untuk segera dievakuasi dari pantai begitu ya, untuk menjaga kebersihan dan juga keindahan pantai agar kembali bisa dinikmati oleh masyarakat. Dari YouTube Pak Chandra, ada beberapa yang bergabung, ada dari Ekosusilo Monitor, DHST juga menyimak, kemudian ada dari Miftah ini ya. Paguyuban wong Magetan di perantauan kota Surabaya atau Jakarta, apakah seduluran dengan guyub rukun itu? Dari Miftah, ini bagaimana Pak, apakah juga masih satu saudara, seduluran?
0: Memang kita punya apa ya, jadi GRS kita, jadi guyub rukun. Jadi selalu kita menyapa teman tuh dengan memberi semangat tetap GRS. Jadi guyub rukun Selawase. Itu yang benar. Itu mungkin saudara kita dari Magetan mungkin. Memang ada BWM Jabodetabek, juga Korwil Surabaya kalau kita bilang, dan ada yang di luar negeri juga.
1: Baik, berarti banyak sekali ya, bukan cuma di Magetan tadi ya disampaikan, tapi ternyata juga di Jabodetabek dan lain sebagainya ini ada, dan di Surabaya juga ada Korwil ya penyebutannya. Kemudian dari Aura anjir, gimana?
0: Kalau di media 22 ribuan, kalau di media sosial ya,
1: di media sosial ada berapa Bapak? 22 ribuan ya berarti ya. Itu anggotanya Bapak atau bagaimana, atau jenis paguyupan, perpaguyupannya
0: gabung di Paguyupan Wong Magetan via Facebook. Jadi kita memang besar di media itu. Kalau yang di aksi nyata paling yang aktif 200-an yang di lingkup
1: Di lingkup Magetan ini ya ada 200-an, kalau yang secara umum ini ada 22 ribuan ya tadi disampaikan. Kemudian ada dari
0: pas ulang tahun itu berarti yang muncul sekitar 200-an itu, 200-250.
1: Iya, baik, 200-250-an. Mungkin yang lain masih ada kegiatan lain mungkin ya Bapak ya. Ada dari Aura menyimak. Kemudian pertanyaan dari Aura, Kak, apakah aksi PWM yang rutin dilakukan untuk kelestarian lingkungan utamanya di laut? Ini apakah rutin Pak Chandra?
0: Itu tiap tahun. Tiap tahun untuk hari laut itu tiap tahun. Kalau hari tertentu umpama seperti peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tinggal nanti pertujuan teman-teman, kita aksi di mana. Tapi kalau pas Hari Laut Internasional, pasti kita lakukan di laut karena Magetan tidak punya laut. Dan kemarin saya bilang yang kelima di luar daerah-daerah yang mempunyai laut. Begitu.
1: Baik,
0: kalau tapi di, yang rutinnya yang di laut, tergantung teman-teman. Kan ada HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional, hari ada hari air, hari bumi, kita tergantung hari, kita memang relawan peduli alam, jadi kita itu tidak hanya di laut, tidak di gunung, jadi intinya tentang alam kita semua ikut apa ngopeni gitu.
1: Intinya semua yang berkaitan dengan alam begitu ya. Dan tadi disampaikan juga bukan pas hari laut saja, tapi semua event juga ada. Dan ada dari Agus, banyak sampah-sampah di industri yang secara sengaja dibuang ke laut. Apakah ada upaya agar hal-hal itu bisa ditekan atau dikurangi? Ini pendapatnya bagaimana Pak Chandra terkait industri yang membuang sampah di laut?
0: Sebentar. Benar-benarin nih, channel fishing live. Nggih, benar-benarin. Mohon maaf.
1: Baik. Tadi anje. Ada tamu ya, Bapak ya. Baik, moga tadi pertanyaan dari Agus Pak Chandra berkaitan dengan sampah industri yang dibuang ke laut ini bagaimana pendapatnya?
0: Wah, itu jelas sudah menyalahi apa ya? Kan ada aturan-aturan ya. Apalagi kalau itu industri besar, itu pastinya kena peringatan dan bisa ditutup. Sekarang sudah sangat ketat untuk aturan-aturan tentang limbah itu. Sebagai contoh aja MBG yang lagi yang pembuangan limbahnya tidak di tempat aja di apa ya istilahnya, dihentikan sementara. Jadi kalau perusahaan-perusahaan sampai ketahuan buang sampah di apalagi di laut ya, diselokan di tempat pembuangan itu aja nanti bisa kena peringatan. Dan kita juga getol tentang itu. ada pabrik-pabrik yang memang dia belum memenuhi standar pembuangan limbahnya, kita juga berani mengingatkan. Karena semuanya tujuannya untuk kebaikan untuk alam.
1: Baik, sudah ada tindak tegas yang akan mengancam industri tersebut apabila dengan sengaja membuang sampah ke laut ini ya. Ada dari Dana Oke, tidak hanya laut, sungai-sungai pun mari tetap kita jaga. Ya, betul sekali Dana Oke. Kemudian Pak Chandra, berkaitan dengan ini, harapannya mungkin ya, ada satu pertanyaan ini ya, ada dari Amin. Magetan wisata alamnya luar biasa, semoga terus dijaga dan terus ditingkatkan. Amin. Terakhir Pak Chandra, harapannya untuk berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh PWM pada kemarin ini apa, berkaitan dengan pengelolaan sampah? Silakan.
0: Jadi intinya kita mari bersama-sama kita jaga laut kita dari sampah, dari polusi, dari illegal fishing dan semua bentuk yang mengancam rusaknya laut demi keamanan laut, yang dimana laut adalah sumber kehidupan bagi banyak orang. Karena laut adalah masa depan bangsa, menurut saya seperti itu.
1: Laut adalah masa depan bangsa. Waduh, keren sekali ini ya. Bapak, mungkin untuk event terdekat ini berkaitan dengan yang dilakukan oleh PWM ini apa Pak? Apakah ada yang terdekat?
0: Kita akan melakukan touring, touring jelajah wisata. Touring jelajah wisata, karena kita juga di sini bareng-bareng dengan dinas pariwisata, karena Magetan ini kan kota pariwisata nggih. Jadi kami berharap sektor pariwisata menjadi pendongkrak sektor-sektor yang lain, karena andalannya Magetan ini memang dari sektor pariwisata. Dan kami akan melakukan gerakan touring jelajah wisata dengan mengunjungi beberapa potensi-potensi wisata, destinasi yang baru, yang masih dalam tahap pengembangan maupun yang sudah moncer kayak Cemoro Sewu, kayak Sarangan dan lain sebagainya. Itu nanti kita 4 titik, yang satu di garis finishnya tempat-tempat yang ramai kayak Geni Langit, kayak Cemoro Sewu atau di Sarangan. Namun kita di 4 titik itu potensi wisata yang masih dalam tahap apa ya, pengembangan. Baik. Yang baru-baru. Kita sambil biar semakin banyak pengunjung yang datang di Magetan.
1: Anjay, semoga harapannya tercapai ya. Tadi seperti harapan dari Amin ya, tadi berkaitan dengan semakin banyaknya wisatawan yang akan datang ke Magetan untuk melakukan wisata. Baik, terima kasih Pak Chandra sudah bergabung di sore hari ini dengan Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih atas kesempatannya Bapak, nanti lain waktu kita bertemu kembali. Anjay. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog mitigasi bencana kentongan pada sore hari ini berkait dengan aksi nyata PWM di Hari Laut Sedunia. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kentongan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inilah info prima selengkapnya, Selasa 9 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 5 Widi Widayat menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 sehingga 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015.
4: BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-11 kalinya.
3: Gubernur Jatim Khofifa Indar Parawansa mengaku bersyukur atas raihan WTP ini, serta mengapresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD Gubernur Jatim tahun anggaran 2025.
5: Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan yang sangat berharga untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
3: Opini yang diberikan oleh pemeriksa termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Ani Hasana melaporkan.
0: Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Januar Fahmi melaporkan.
6: Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dengan nilai 70,55% dari tim penilai KLHK dan Independen Sidoarjo dinilai menunjukkan kemajuan dalam tata kelola lingkungan sekaligus menjadi kandidat kuat menuju penghargaan Adipura. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Arif Mulyono mengatakan mengangkut residu sampah dari TPS 3R ke tempat pembuangan akhir atau TPA, Pemkab mengoperasikan sekitar 80 armada truk dengan 70 hingga 75 unit aktif setiap hari. Selain itu, sistem pembayaran retribusi di TPA kini telah menggunakan metode digital.
7: Ini salah satu tugas kami dari DAK akan mencoba mengoptimalkan pengurangan sampah. Yang pertama, pengurangan sampah melalui sumbernya atau dari rumah tangga. Yang kedua, pengurangan melalui TPS 3R. Jika di sumbernya tidak bisa, paling tidak gerbang kami itu di TPS 3R sebelum gerbang terakhir kami berada di TPA. Nah, ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Ini tadi ada atensi Pak Bupati, saya juga terima kasih kepada Pak Bupati dan tim bahwa memang perlu bahwa TPS 3R itu dioptimalkan kembali. Ini ada 210 yang kita optimalkan.
6: Meski demikian, persoalan sampah belum sepenuhnya teratasi. Dari total produksi sampah sekitar 892 ton per hari, masih terdapat 80 juta ton yang belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut memicu munculnya sejumlah titik pembuangan sampah liar di berbagai wilayah dan menjadi tantangan tersendiri. Sebagai strategi jangka panjang, Pemkab Sidoarjo mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat melalui skema iuran mandiri senilai Rp25 hingga Rp30.000 per KK. Pola tersebut diharapkan mampu menopang operasional TPS3R secara berkelanjutan sekaligus mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang bersih. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pantauan harga gula dan minyak di Pasar Sidoarjo, Kabupaten Lamongan melonjak. Pedagang kecil sulit bertahan untuk berjualan sehari-hari. Berikut laporan Farin Regi.
8: Kenaikan harga sejumlah bahan pokok kembali menjadi beban bagi pelaku usaha mikro dan pedagang eceran di Kabupaten Lamongan. Setelah harga minyak goreng mengalami kenaikan, kini gula pasir juga merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan di Pasar Tradisional Sidoarjo Lamongan, harga gula pasir eceran mencapai Rp17.500 per kilogram. Angka tersebut naik Rp1.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp16.500 per kilogram. Salah seorang pedagang, Randy, mengatakan kenaikan harga gula terjadi secara mendadak dan berdampak pada minat beli masyarakat.
9: Iya mas, naik.
10: Berapa?
9: 17,5.
10: Sebelumnya berapa mas?
9: 16,5.
10: Itu kenapa?
9: Karena dolar sama BBM naik.
10: Sekarang dolar apa mas yang naik?
9: Minyak.
10: Minyak kita.
9: Minyak kita.
10: Berapa sekarang?
9: Sekarang 21.
10: Itu kenapa kok mahal sih?
9: Enggak tahu mas.
8: Keluhan serupa juga disampaikan Rudy, pemilik toko perancangan yang membeli stok barang dalam jumlah besar. Ia menilai lonjakan harga terjadi terlalu cepat sehingga menyulitkan pedagang dalam menghitung kembali modal usaha.
11: Ya, terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
10: Iya. Kemarin berapa beli mas?
11: 800.
10: 800 apa itu?
11: 800 itu, satu karo.
10: Satu karo.
11: Sekarang 835 atau ya dinaikkan pak, kalau nggak dinaikkan kan ya itu pak.
8: Muji, penjual gorengan dan ayam geprek, mengatakan tingginya harga bahan pokok membuat keuntungan usaha semakin menipis. Bahkan hasil penjualan hanya cukup untuk memutar modal usaha sehari-hari.
12: Gorengan sama geprek di desa.
13: Ini minyak
12: ikan minta banyak kalau geprek gitu.
13: Terus kalau mahal ini gimana?
12: Pusing saya.
10: Pusing bu ya?
12: Iya pusing, sangat pusing.
13: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
12: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
10: Lari ya?
12: Kalau murah ya bakole sing kalah, bakole iki sing lara kabeh gitu.
8: Para pelaku usaha berharap pemerintah melalui instansi terkait dapat melakukan langkah stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan pasokan agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Farin Raki melaporkan.
0: Di tangan mahasiswa Universitas Ciputra, limbah kain batik diubah menjadi baju hip-hop lokal yang menarik. Oni Arianto melaporkan.
14: Pemanfaatan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi kembali ditunjukkan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya melalui karya fashion inovatif yang menggabungkan unsur budaya lokal dan tren global. Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya Muhammad Atoila Selasa siang menghadirkan koleksi streetwear yang terinspirasi dari budaya skena hip-hop lokal. Menariknya, koleksi tersebut memanfaatkan limbah deadstock kain batik sebagai material utama dalam proses kreativitasnya.
15: Sebelumnya ini bukan limbah denim dan wastra, tapi ini limbah wastra. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ornamen-ornamen desainnya itu dari batik ya sebenarnya. Jadi inspirasi utama dari baju ini adalah skena hip-hop sebenarnya. Jadi kalau semuanya tahu, sekarang hip-hop dangdut itu benar-benar lagi naik di pasaran dan sudah mulai konstan tentang tren-tren ini. Jadi saya ingin mengangkat potensi ini berupa produk supaya bisa berkontribusi gitu di pasaran dan mungkin bisa menghasilkan penghasilan juga.
14: Menurut Atoila, penggunaan limbah kain batik bukan hanya bertujuan menciptakan desain yang berbeda. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung praktik fashion berkelanjutan dengan mengurangi potensi limbah tekstil. Oni Arianto melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
16: Baik, terima kasih Dio. Pusat Teritorial Angkatan Laut menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan guna menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Berikut laporan Angela Rizka.
17: Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatrust Samudra Indonesia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono, MTR Opsla mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana.
18: Tugas TNI di operasi militer selain perang adalah penanggulangan bencana, Pak. Memang ini adalah domainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD. Namun ini juga jadi concern kita karena Pacitan memang di daerah pesisir ya, dan memang masuk di Ring of Fire ya. Dan memang dari kepala BD tadi juga menyampaikan bahwa kecil kemungkinannya di Pacitan karena dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan belum ada jejak atau kejadian ya yang berdampak tsunami di Pacitan. Dan ini memang dipilih karena termasuk di daerah pesisir, Pak.
17: Selain itu, ia juga menerangkan pelatihan dan simulasi ini bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dan stakeholder terkait. Di sisi lain, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
16: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Aprilia Purbosari di RRI Jember. Silakan, Aprilia.
19: Baik, terima kasih, Didi. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menyelenggarakan kelas binary dengan menghadirkan jurnalis Ulil Albat sebagai pemateri utama. Dalam forum tersebut, Ulil Albat menekankan pentingnya pers mahasiswa untuk menjaga daya kritis. Laporan Gea Debora.
20: UKM Binary Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menggelar kelas binary dengan mengundang jurnalis sekaligus pemateri Ulil Albat. Dirinya mengajak pers mahasiswa untuk kembali menjalankan perannya sebagai media alternatif yang kritis dan independen dengan lebih fokus mengangkat berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kampus. Menurut Ulil, pasca reformasi, pers mahasiswa memiliki posisi strategis untuk mengawal isu-isu yang seringkali tidak menjadi perhatian media arus utama. Karena itu, mahasiswa tidak perlu terjebak membahas isu-isu di luar kampus yang sudah banyak diberitakan oleh media mainstream.
21: UKM PES ini harus kembali memperjuangkan isu-isu di dalam kampusnya sendiri. Jadi tidak harus terjebak pada isu luar kampus karena itu sudah sering dibahas media mainstream. Nah, makanya peran PES mahasiswa ini pasca reformasi sebenarnya lebih ke media alternatif, Pak. Jadi media alternatif yang sebisa mungkin mengangkat isu-isu yang tidak lagi jadi konsentrasi media mainstream atau mungkin ditinggalkan oleh media mainstream. Jadi teman-teman pers mahasiswa yang masih punya independensi yang kuat bisa mengawal isu ini sampai benar-benar tuntas.
20: Sementara itu, Ketua UKM Binary Najwa Maulidia Rahma dan Ketua Panitia Binary Laili Rizki Aulia menjelaskan bahwa dengan kegiatan ini peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan jurnalistik maupun desain sekaligus meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu di lingkungan kampus dan masyarakat.
1: kelas binary itu kelas binary itu sebenarnya adalah program kerjanya yang ada di binary yang dia tuh fokusnya di dua bidang, yang pertama itu ada bidang jurnalistik dan juga bidang desain.
4: Menarik dari kelas jurnalistik tahun ini tuh kuotanya itu ditambah daripada tahun sebelumnya, terus juga kita juga mendapat lebih banyak anggaran dari tahun sebelumnya gitu. Terus untuk jumlah dari peserta untuk kelas jurnalistik sendiri itu sekarang ada 20, sedangkan untuk yang kelas desain sendiri itu ada 40.
19: Kia Deborah, RRI Jember melaporkan.
16: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
22: Baik, terima kasih Avrilia. Pendengar juga pemirsa, ratusan peternak ayam telur dari Blitar Raya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar. Informasi selengkapnya dilaporkan Ninda Olivia.
23: Ratusan peternak ayam petelur dari Blitar Raya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar. Aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutupi biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Wakilan peternak Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini hanya berkisar Rp20.600 hingga Rp21.000 per kilogram. Sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil telah mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan berada di kisaran Rp370.000 per saknya, kini telah mencapai sekitar Rp420.000 per sak. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur.
24: Peternak mikro kecil, ya. Kami mewakili dari teman-teman peternak yang ada di Blitar Raya, baik Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, ini menyuarakan karena hari ini harga telur kita blondot, Sementara dengan keblondotan itu ternyata harga pakan naik. Nah, ini menjadikan kami itu semakin hari semakin tidak berdaya. Apalagi ada isu juga sebelum itu ada wacana dari Kadin untuk menggandeng investor asing hadir di peternakan kita untuk berbudidaya. Ini akan mengancam gulung tikarnya peternak mikro kecil ini.
23: Berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama dengan Gita Ayu. Silakan Gita.
25: Baik, terima kasih Rahayu. Pembangunan jembatan Garuda di Dusun Palian, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa. Berikut laporan selengkapnya oleh Supriyadi.
26: Pembangunan jembatan Garuda di Dusun Palian, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi dimulai melalui doa bersama yang digelar Kodim 0827 Sumenep bersama masyarakat. Jembatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga. Keberadaan jembatan Garuda diharapkan mempermudah akses transportasi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0827 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada mengatakan, pembangunan jembatan merupakan program yang bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan akses dan pertumbuhan ekonomi desa.
27: Kita bermunajat, berdoa, memohon keselamatan, kelancaran selama proses pembangunan jembatan, yang mudah-mudahan nanti program yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini kelak bisa menghadirkan manfaat.
26: Pembangunan dilakukan secara swadaya dan swakelola melalui sinergi antara TNI dan masyarakat. Selain pembangunan jembatan beton sebagai akses permanen, juga direncanakan pembangunan jembatan perintis untuk mempermudah mobilitas warga selama proses pembangunan berlangsung.
25: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Silakan.
0: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Informasi yang pertama, permintaan oleh-oleh haji pada musim haji tahun 2026 di Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Heri Susanto melaporkan.
3: Permintaan oleh-oleh haji pada musim haji tahun 2026 di Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dirasakan sejumlah pelaku usaha yang menjual berbagai kebutuhan dan souvenir khas haji. Salah satunya disampaikan Sonia Ike Risanti, bagian admin toko Zaidan, pusat grosir oleh-oleh haji dan umroh di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Menurutnya, penjualan oleh-oleh haji tahun ini menurun sekitar 20% jika dibandingkan pada musim haji tahun 2025. Penurunan omset penjualan pernik haji juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat saat ini, serta jemaah haji lebih memilih membeli souvenir secara online.
5: Kalau permintaannya cenderung lebih kurang ya Pak, soalnya kan ekonominya lagi kayak gini, jadi lebih ke dampak ke uangnya sendiri. Mungkin 20% atau? Kalau paling banyak itu di Sajadah.
3: Meski demikian, sejumlah produk masih menjadi favorit para jemaah haji maupun keluarga yang mencari buah tangan seperti sajadah yang menjadi salah satu barang yang paling banyak diminati. Selain perlengkapan ibadah, oleh-oleh berupa makanan ringan juga masih menjadi pilihan utama seperti kismis, kacang arab, dan kurma menjadi barang yang paling sering dicari konsumen. Sonia menambahkan perubahan tren belanja juga mempengaruhi jenis oleh-oleh yang dipilih masyarakat. Konsumen kini lebih mengutamakan barang yang memiliki nilai guna serta makanan yang dapat dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, seluruh jemaah haji yang tergabung dalam kloter 109, 110, 111, dan 112 hingga saat ini masih dalam kondisi sehat. Pihaknya mengimbau kepada seluruh jemaah agar tetap menjaga kesehatan selama berada di tanah suci hingga kepulangan ke tanah air.
6: Ya, harapannya kita kepada para jemaah tetap menjaga kondisi fisik karena beberapa asesmen ada beberapa jamaah yang kondisi kesehatannya menurun. Ada yang memang karena usia tua, faktor-faktor ini yang memang harus kita waspadai.
3: Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk tetap mematuhi arahan petugas kesehatan dan ketua rombongan, serta segera melaporkan apabila mengalami keluhan kesehatan. Dengan kondisi yang tetap prima, diharapkan seluruh jemaah dapat mengikuti proses rangkaian ibadah baik di Mekah maupun Madinah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, serta membawa predikat haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
0: Pembimbing Ibadah Haji Tuban apresiasi peningkatan pelayanan operasional yang diberikan pemerintah kepada jemaah haji tahun 2026 ini. Witra Adila melaporkan.
7: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Tuban akhirnya tiba di tanah air dalam kondisi sehat. Pemimpin ibadah haji Tuban Kloter 27, Wahid Ahmad Ali mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kelancaran perjalanan rombongan dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji selama berada di tanah suci. Menurutnya, hal ini mencerminkan efisiensi yang lebih baik pada musim haji tahun 2026 ini. Ia, yang juga memiliki pengalaman berhaji tahun 2022 lalu, menilai jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
9: Karena memang kalau cerita dari teman-teman dari Arab Saudi ini memang Pak Prabowo itu menggunakan semua sektor ini diambilkan dari TNI Polri. Kemudian korlap lapangan dari Arafah, dari Muzdalifah, dari Mina itu semua berbasis militer begitu. Sangat rapi sekali, tertata semuanya di sana. Kita melakukan set baru kali ini melihat ini. Kalau masalah kekurangan di Mina yang paling bagus dari ini masalah MTK. Dulu itu antri-antri MTK itu sampai orang-orang itu buat sekarang enggak ada antri di Mina sekarang.
7: Wahid berharap standar pelayanan yang telah ditetapkan pada musim haji 2026 ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan di masa depan. Hal itu bertujuan demi memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah asal Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Sejumlah 246 jemaah haji asal Pacitan yang tergabung dalam kloter sub 25 tiba di Pendopo Bupati Pacitan pada Minggu sore, disambut isak tangis haru para keluarga. Laporan Angela Reska.
17: Sejumlah 246 jemaah haji asal Pacitan yang tergabung dalam kloter SUB 25 tiba di Pendopo Bupati Pacitan pada hari Minggu sore 7 Juni 2026. Kedatangan para jemaah kontan disambut isak tangis haru para keluarga yang telah menahan rindu. Selain disambut rombongan keluarga, para jemaah juga disambut langsung oleh Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji. Dalam sambutannya, Indrata mengucapkan selamat datang sekaligus berharap para jemaah haji yang telah tiba di Pacitan dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, salah satu jemaah asal Desa Tanjung Sari, Susilowati, terlihat menangis begitu tiba di Pacitan. Ia mengaku merasa terharu karena mendapat panggilan dari Allah untuk pergi ke tanah suci.
8: Terharu ya, sampai ya karena terpanggil sana sampai apa namanya semua terharu sekali. Sebuah perjuangan hidup di sana sungguh sebuah perjuangan hidup mas. Sama waktu puncak haji itu waktu puncak haji Cianjur naik. Ya Allah.
17: Diketahui dari total 247 jemaah yang tergabung di kloter SUB 25, terdapat satu jemaah bernama Sri Rahayu dari Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, masih dirawat di Mekah karena alasan kesehatan. Rencananya, jika kondisi jemaah tersebut telah membaik, akan dipulangkan ke Pacitan bersama para jemaah lain di kloter berikutnya. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi

0: laku bisnis, yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Buku Senyum Karyamin berlatar suasana pedesaan dan penggambaran kehidupan orang-orang kecil yang lugu dan sederhana. Buku ini merupakan kumpulan 13 cerita pendek atau cerpen karya Ahmad Tohari. Sosok Ahmad Tohari merupakan sastrawan dan budayawan Indonesia yang terkenal lewat novel triloginya Ronggeng Desa Paruk pada tahun 1982. Melalui buku Senyuman Karyamin, bahasa yang digunakan oleh Ahmad Tohari sangatlah sederhana, jernih, dan juga lugas, termasuk kuatnya gaya bahasa metafora dan ironi. Adapun kisah tentang sosok yang senantiasa tersenyum kala dihadapkan pada persoalan pelik dalam Senyum Karyamin. Judul yang sama seperti nama buku karya Ahmad Tohari. Lantaran senyum adalah simbol kemenangan bagi seorang Karyamin, terlebih lagi arti tertawa. Kita juga akan memahami arti kesetia kawanan dalam cerpen bertajuk Jasa-Jasa Buat Sanwirya dan Ah Jakarta. Selain itu, sosok-sosok lugu asal desa yang memiliki pemikiran akan pernikahan usia dini dalam Si Minem Beranak Bayi. Selain itu, ada kisah tentang kesombongan seseorang yang pada akhirnya membawa hal buruk padanya yang dikemas dalam kisah Tinggal Matanya Berkedip-kedip dan Kentus. Ada juga cerita pendek lainnya seperti Blokeng dan Wangon Jatilawang, Orang-orang Seberang Kali, Rumah yang Terang, kemudian tentang budaya daerah bertajuk Syukuran Sutabawon, dan kisah seorang pengemis yang menggunakan salawat badar untuk mencari nafkah dalam pengemis dan salawat badar. Cerpen-cerpen yang ditulis oleh Tohari pada rentang tahun 1976 hingga 1986 ini pastinya mengandung konflik seperti harga diri, kepedulian, rasa putus asa, kekhawatiran, kesemena-menaan, dan toleransi, di mana hal tersebut merupakan kenyataan daripada kehidupan manusia. Walaupun karya-karya tersebut sudah ditulis beberapa dekade silam, namun setiap kali membacanya, rasanya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Buku kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar Anda, maafkan dari slang masih menemani Anda di Madiun sore ini, menemani aktivitas Anda yang mana dihadirkan informasi seputar Jawa Timur pada sore hari ini. Pendengar, informasinya dihadirkan dari Bulog Ponorogo, di mana Badan Urusan Logistik Bulog Ponorogo ini menyalurkan bantuan pangan 139.000 keluarga penerima manfaat atau KPM, yang mana jumlah penerima meningkat dari tahun lalu yang hanya 89.000. Pemimpin cabang kantor Bulog Ponorogo, Budiwan Santoso, ini mengatakan bahan pangan yang disalurkan ini, pendengar, dialokasikan pada Februari hingga Maret, di mana penyaluran baru dapat dilakukan pada awal Juni ini karena saat ini mendekati puasa dan ada kendala di dropping minyak secara nasional. Adapun pada penyaluran bahan pangan ini, pendengar, masing-masing penerima mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua lokasi sekaligus. Penyaluran bantuan pangan ini selalu tengah berlanjut ya di hari-hari ini, di mana pihaknya menargetkan bahwa penyaluran bahan pangan akan selesai pada pertengahan Juni nanti. Pihak Bulog mengungkapkan, pendengar, penyaluran bahan pangan bertujuan membantu masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah untuk mencukupi kebutuhan pangan. Karenanya ia meminta masyarakat menerima manfaat dan tidak menjual barang tersebut. Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Dwi Cahyono, bersyukur mendapat bantuan pangan tersebut, apalagi selama ini ia tidak memiliki pekerjaan yang pasti. Jadi dari informasi yang disampaikan sore hari ini, bantuan pangan yang disampaikan dan disalurkan oleh Bulog Ponorogo ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, pendengar, dan pastinya semoga segera dirampungkan ya sesuai dengan target, yaitu nanti di pertengahan bulan Juni. Kami masih menemani Anda, dihadirkan komposisi lagu dari Padi, Siapa Gerangan Dirinya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi, konsumsi obat Ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO.
2: Tapi itu hoax.
1: Dilansir dari tenbekhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa Ivermectin bisa mencegah penularan hantavirus.
3: Faktanya,
1: melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat Ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, Ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, berikan ada Kemuning dari Unisara menemani Anda di Madiun sore ini, di mana informasi seputar Jawa Timur dihadirkan kembali dari Ngawi. Pendengar, ratusan jemaah haji asal Kabupaten Ngawi mulai dipulangkan ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Sebanyak 9 kelompok terbang kloter jemaah haji asal Ngawi dijadwalkan pulang secara bertahap, pendengar, di mana Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amrullah, mengatakan 3 kloter jemaah haji asal Ngawi telah tiba di daerah asal hingga Minggu 7 Juni 2026, meliputi kloter 18, kloter 22, kloter 23, sementara 6 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan. Selama proses pemulangan tahap awal, Amrullah memastikan tidak ada kendala berarti, di mana Kemenhaj melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk tenaga kesehatan, di mana hal ini untuk mengantisipasi kondisi darurat. Amrullah juga melanjutkan, bila ada jemaah yang sakit dalam perjalanan pulang ini, maka disiapkan ambulans untuk dirujuk ke rumah sakit guna proses pemulihan. Dicontohkan, pada pemulangan kloter 22 dan 23, jemaah yang sakit langsung dirujuk ke rumah sakit. Informasi itu menemani Anda di sore hari ini, pendengar, di mana sembari menantikan azan salat maghrib berkumandang pada hari ini, di mana untuk kota Madiun dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada jam 17.27 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan sajian lagu menemani aktivitas Anda sembari rehat di sore hari ini, pendengar, ada dari Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta.

0: sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rubidul lan sampikala satemah manggih bagya mulya.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, fulana selalu salat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya." Rasulullah bersabda, "Ia tidak baik, ia masuk neraka." Disebutkan kepada Rasulullah bahwa fulana hanya melaksanakan salat wajib, puasa Ramadan dan bersedekah hanya secuil keju, akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah pun bersabda, "Ia masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim.

Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 17.27 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
2: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.

Pendengar, saatnya info terkini PT Pos Indonesia membuka layanan pengiriman barang kargo untuk jemaah haji. Layanan ini memudahkan jemaah mengirim oleh-oleh langsung ke tanah air. Petugas Pos Indonesia di Mekah, Karyadi, menjelaskan, teknis pengambilan barang tersebut berupa petugas akan mendatangi hotel jemaah untuk mengambil dan memproses barang kargo. Jemaah cukup menghubungi petugas untuk mengumpulkan barang yang akan dikemas. Setelah pengemasan selesai, petugas memasukkan data barang untuk menerbitkan nomor resi. Resi tersebut kemudian diserahkan kepada jemaah sebagai bukti pengiriman resmi. Pihak kargo menyediakan berbagai ukuran wadah kardus mulai ukuran S hingga XL. Setiap paspor jemaah mendapatkan fasilitas bebas pajak maksimal 2 kali pengiriman. Jemaah yang membawa pasangan mendapat jatah 4 kali pengiriman bebas pajak. Pengiriman melebihi ketentuan tersebut akan tetap diproses namun dikenakan bea cukai. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya ini di Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih Anda telah membersamai saya di hari ini. Dan Zona 90 akan hadir di Madiun sore ini. Dan nanti akan ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, masih bersama kami di Pro 1 ada di Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kita ada di zona 90-an. Bersama saya Miftahul Karim, menemani perjalanan waktu Anda dalam acara paling penuh kenangan di zona 90-an. Di seluruh tempatnya lagu-lagu terbaik era 90-an berkumpul, mulai dari pop Indonesia, slow rock hingga hits mancanegara yang dulu menemani masa sekolah. Masa-masa kita dengerin lagu itu pakai kaset pita. Ada paling keren pakai Walkman gitu. Oh, udah keren banget waktu itu. Dan ada surat cinta di balik buku pelajaran. Aduh, alasan pinjam buku. Satu jam ke depan kita akan bernostalgia bersama lewat lagu-lagu yang pernah menjadi soundtrack kehidupan jutaan orang di dekade 90-an. Pergar, satu lagu dari All For One featuring Sammy, Across My Heart, dan selanjutnya ada Michael Learn to Rock. Kali ini kami hadirkan untuk ada satu lagu, The Actor.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 9 Juni 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 atas penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Setelah teori relativitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia, pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan. Pada masa tuanya, keterkenalannya melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah. Dan dalam budaya populer, kata Einstein ini dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan genius. Pada tahun 1999, Einstein dinamakan tokoh abad ini oleh majalah Time. Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamakan Einstein. Sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Rumus Einstein yang paling terkenal adalah E sama dengan MC kuadrat.
0: Kala itu sebaiknya Anda

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selain lagu-lagu mancanegara dan Indonesia kenangan zona 90-an, juga kami hadirkan berita kehilangan. Dan hari ini satu berita kehilangan masuk, telah hilang satu lembar SNK atas nama Windy Setianingrum dengan nomor polisi AE6792HH, alamat Desa Sumber Gandu, RT3 RW1, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Pada hari Senin 1 Juni 2026 di perjalanan dari Kediri ke rumah pelapor Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi Windy Setianingrum, alamat Desa Sumber Gandu, RT3 RW1, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Zona 90-an, perusahaan dari Madiun. Siapa yang tidak kenal dengan lagu yang satu ini? Sebuah lagu yang kuat ya, begitu kuat menggambarkan kisah cinta, pengorbanan dan ketulusan hati. Rilis era 90-an, lagu ini berhasil menjadi salah satu karya paling ikonik yang terus dikenang hingga sekarang. Bagi Anda yang pernah jatuh cinta, mungkin liriknya terasa begitu dekat dengan perjalanan hidup Anda. Kita nikmati bersama lagu yang tak lekang oleh waktu, Bui Jadi Permadani, dari milik Axis, grup band dari negeri jiran Malaysia.

Siapa yang tidak kenal dengan lagu ini? Lagu yang pertama kali dirilis pada tahun 98 ini tidak pernah lekang dimakan zaman. Tua, muda, pendengar musik di seluruh lapisan usia pasti ikut bernyanyi dan bergoyang dimanapun lagu ini diperdengarkan. Berawal dari tren musik generasi 90-an yang kembali menjadi hits pada saat ini, dan tak henti-hentinya orang-orang membawakan lagu ini dimanapun, membuat MA yang bekerja sama dengan Musik Proaktif akhirnya memutuskan untuk merilis kembali lagu legendaris ini. Masih digawangi oleh 4 orang personel aslinya, Denny Saba, Didan, Widi, dan Ferry, MA Voices akhirnya merilis ulang lagu yang memiliki tempat khusus di hati para pendengarnya ini. Masih dengan ciri khasnya yang sangat easy listening, Inikah Cinta versi terbaru ini diaransemen ulang oleh Kenny Gabriel dan mixing mastering oleh Ari Rinaldi yang juga terkenal banyak menangani lagu-lagu dari penyanyi hits seperti Tulus, Yura Yunita, dan masih banyak lagi. Perubahan dari sisi musik dan video klip juga disesuaikan dengan tren di tahun 2022 ini. MA Voices kembali dengan looks yang lebih classy, modern, dan elegan dari segala sisi. Semoga Inikah Cinta versi teranyar dari MA Voices ini dapat menjadi hits dan mengobati kerinduan para pendengarnya di seluruh tanah air.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

pendengar, Anda masih bersama kami di Zona 90-an menemani malam Anda dengan deretan lagu kenangan terbaik. Pendengar, ada kalanya sebuah lagu tidak hanya terdengar indah, tapi juga mampu mewakili perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lagu berikut ini menghadirkan nuansa kerinduan yang begitu dalam, dibalut suara merdu yang menjadi ciri khas penyanyinya. Dan bagi Anda yang sedang mengenang seseorang atau mungkin merindukan masa-masa yang telah berlalu, semoga lagu ini menjadi teman yang tepat di malam ini. Senandung Rindu dari Ratih Purwasih.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak informasi terkini bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita tepat pukul 19 waktu di Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya, kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20 instansi
8: dan... Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab Syekh Iskandar Muhammad Al Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita pukul 19 bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda menyimak Prof. Sadar Madin, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar, khususnya kaum Nasrani, kami hadirkan

Shalom, selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Trifosa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga semua selalu dalam rahmat, kasih, dan kemurahan Tuhan. Semoga selalu sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Dan pada kesempatan malam yang indah ini, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema virus rohani. Seperti apa virus rohani yang ternyata itu bisa melanda anak-anak Tuhan? Nah, sebelum lebih lanjut kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, biar firman-Mu boleh menguatkan kami, memberikan pembelajaran berharga bagi kami, untuk kami semakin hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya rindu mengangkat tema ini? Karena baru saja minggu kemarin ya, ada kejadian bahwa flash disk kakak saya tuh tiba-tiba semua data berkasnya hilang. Padahal itu sesuatu yang berharga untuk pekerjaannya. Kemudian datanglah ke suami untuk cek gitu, kenapa ini kok berkas saya tiba-tiba hilang gitu ya, kok jadi berantakan seperti ini file-filenya. Oke, akhirnya sama suami dicek dan ternyata terjangkit virus. Jadi flashdisknya kena virus, saudara. Nah, di situ akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Wah, virus tuh kayak gini ya. Bisa mengacak-ngacak data, menghilangkan data, membuat berantakan. Aduh, itu pusingnya setengah mati ya, saudara. Belum lagi kalau kayak virus kena di laptop, di komputer, di HP juga bisa ya. Dan ternyata itu sangat merugikan untuk saudara. Nah, arti virus itu dalam dunia teknologi itu seperti apa sih saudara? Mari kita lihat, yaitu adalah saya sempat browsing-browsing, yaitu sebuah perangkat lunak yang berbahaya, lalu yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer dengan menghancurkan data, merusak file, atau membuang sumber daya. Jadi ada beberapa kata kunci di situ. Ada kata berbahaya tentunya, lalu merusak. Kemudian ada menghancurkan dan membuang sumber daya. Jadi ada merusak, berbahaya, menghancurkan. Apa itu kalau kita tarik dalam kehidupan rohani? Siapa sebetulnya penyebar virus dalam kehidupan rohani kita yang berbahaya, yang merusak, yang menghancurkan dan membuang sumber daya atau kekuatan kita ataupun membunuh karakter kita? Nah, kita akan buka di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, kita akan garis bawah.

0: di poin yang ke A, yaitu pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa itu? Yaitu iblis. Nah, ini seperti kinerja virus yang menyerang laptop, HP, komputer, flash disk, dan semua perangkat gadget kita. Nah, ternyata di dalam kehidupan rohani ini juga ada virus yang bisa menyerang anak-anak Tuhan, yang seperti disebutkan tadi, yang mencuri, yang membunuh, yang membinasakan, yaitu iblis. Nah, ini sama. Jadi saya bilang, mari kita bahas pada kali ini virus rohani. Kalau tadi kita lihat bahwa virus secara teknologi begitu merusak ya, menghancurkan, mereka membuang file, berantakin data-data yang ada di dalam perangkat kita gitu. Nah, begitu pula untuk virus rohani ini, ternyata juga sanggup untuk mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan hidup kita. Nah, cara kerjanya seperti apa virus yang menyerang kehidupan rohani kita gitu. Ternyata cara kerjanya itu sama dengan virus yang menyerang gadget kita. Jadi apa? Soft sekali, saudara. Benar-benar tidak nampak hingga mungkin tidak disadari kalau sudah terjangkit virus itu. Kayak tadi kan nggak sengaja gitu, mungkin kita bawa flash disk, kita colok gitu, jebret di laptop atau di komputer gitu, saudara. Tanpa kita sadari, ternyata ada virus di situ dan flash disk kita kena, otomatis datanya hancur. Nah, cara kerja itu sesoft itu gitu. Kadang kita nggak sadar, kadang kita nggak tahu kalau ternyata perangkat kita tuh kena virus. Begitu pula dalam kehidupan rohani. Jadi cara kerjanya virus rohani yang menyerang kita, yaitu si iblis, itu juga sedemikian softnya, sedemikian rapinya, sehingga kita terkadang tidak menyadari kalau sudah terjangkit virus rohani itu. Ya, yang paling sering terjadi adalah contohnya ya saudara, salah satu contohnya yaitu dengan manipulasi firman Tuhan. Nah, kita akan lihat contohnya tuh cara kerja si iblis ini, secara virus rohani ini menjangkit anak Tuhan tuh sesoft apa sih gitu ya, begitu rapinya sampai terkadang kita nggak menyadari. Seperti salah satunya itu manipulasi firman Tuhan. Kita akan lihat kisahnya Hawa dan ular di Kejadian pasal 3 ayat yang ke 1 dikatakan apa? Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Kita lihat ya perkataannya ini. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular yang sudah ditunggangi iblis ini berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu kata firman Allah seperti itu. Lalu kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan baik-baik. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, di sini ada apa? Manipulasi firman Tuhan yang dilakukan iblis yang saat itu dalam bentuk ular ini yang berbicara pada Hawa. Semua pohon ini kan nggak perlu dimakan, tuh kata firman Allah. Wah, itu kan sudah sesuatu pernyataan atau statement yang sangat bertolak belakang. Oh, Tuhan bilangnya semua itu boleh dimakan dengan bebas, tapi dipelintir, dimanipulasi oleh virus rohani ini ya, yaitu iblis ini, dikatakan bahwa semua pohon di taman ini tidak boleh kau makan buahnya, bukan? Dari situ aja kan sudah sangat bertolak belakang. Nampaknya mirip, nampaknya sama, nampaknya persis, tapi ada satu kata yang sangat membedakan dan bertolak belakang. Boleh kau makan dengan bebas dan tidak boleh kau makan buahnya. Nah, ini ya saudara, yang terkadang kata-kata ini sering digunakan iblis untuk menghasut anak-anak Tuhan, menggunakan kata-kata yang memanipulasi firman Tuhan, memanipulasi apa yang menjadi perintah Tuhan. Di sini membuat orang langsung berpikir, loh iya toh, perasaan Tuhan nggak bilang gitu deh firmannya. Tapi kayaknya bener deh, apalagi kalau sudah jarang ke gereja, jarang baca firman Tuhan, terus jarang merenungkan firman Tuhan, otomatis berpikir, ayatnya bener gitu nggak sih, aku kok lupa-lupa ingat ya. Jadi dipelintir sedikit aja sama iblis langsung percaya gitu kan, apalagi karena punya jarak yang jauh daripada Tuhan, nggak deket dengan Tuhan. Mungkin di saat kita ada masalah, kita diingatkan satu ayat, tapi ternyata ayat itu dimanipulasi oleh kuasa jahat. Ternyata dipelintir ayatnya. Tapi karena kita udah jarang ke gereja, kita gak ikut persekutuan, kita jarang sekali atau bahkan gak pernah baca Alkitab. Mungkin baca Alkitabnya seminggu sekali di gereja itu ya, dibacakan lagi sama pendetanya ya, cuma nyimak aja. Kemudian jarang merenungkan firman Tuhan, kena hasutan dari iblis ini, kita bisa kena saudara. Nah, karena apa? Mainnya tuh serapi itu, soft itu, sehingga terkadang orang sudah terjangkit virus rohani itu gak sadar. Nah, ini saudara yang sangat berbahaya. Kata-kata manipulatif seperti ini yang seringkali bikin orang tuh jadi berpikirnya gini, berpikir, bener gak sih ayatnya? Terus kemudian bikin ragu, bikin bimbang, bikin bingung, dan jadi mudah dijerumuskan. Di ayat berikutnya yaitu Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 5 itu kan dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun kau rabah buah itu, nanti kamu mati, gitu kan. Hawa dibilang, enggak gitu, buah di sini tuh boleh dimakan, tapi untuk buah yang ada di tengah-tengah itu, pohon pengetahuan baik dan jahat itu enggak boleh dimakan, bahkan dirabah terus nanti kamu mati. Nah, akhirnya apa? Di situ sudah mulai berbeda ini firman yang disampaikan Tuhan yang diterima Hawa. Karena apa? Di Kejadian pasal 2 itu dikatakan Allah adalah, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Enggak ada kata-kata Allah di situ berkata, bahkan meraba aja mati kan enggak ada. Tapi karena sudah terkena hasutan dari iblis ini, terkena kata-kata manipulasi iblis ini melalui memanipulasi ayat firman Tuhan tadi, sabda firman Tuhan tadi, sabda Allah tadi, akhirnya sudah mulai ke bawah ini. Katakan, diraba aja, gak boleh. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, ini saudara, mulai tergoyangkan. Ini mulai terjangkit virus rohani itu. Ini yang sering saya temui, orang-orang itu menggunakan ayat sehingga tampak rohani, tampak apa ya, benar, namun ternyata hanya untuk membenarkan diri, mencari mencari keuntungan diri maupun golongan. Nampak hanya wah, sedikit-sedikit ayat yang dipakai, dikit-dikit kita dinasihati ayat, kita diserang ayat, kita diajak ngomong tentang ayat gitu, tentang firman Tuhan, nampaknya rohani banget gitu, wapal banget. Tapi ternyata menggunakan ayat itu untuk apa? Untuk pembenaran diri, untuk mencari keuntungan diri. Maka kebenaran ayat itu sendiri diselewengkan karena berusaha untuk bagaimana nih supaya bisa menghasut orang ya, untuk mengiyakan apa menjadi pendapat kita, mengiyakan apa menjadi keinginan kita, bagaimana mengiyakan untuk yang bisa menguntungkan kita. Nah, ini sangat berbahaya. Contohnya soal memberi, soal berkorban, soal mempersembahkan sesuatu untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja. Nah, kadang bukan berdasar, orang tuh kadang akhirnya bukan berdasar apa yang disampaikan firman Tuhan, tapi apa yang disampaikan pimpinan gereja. Wis gak ngecek gitu, di firman Tuhan gak peduli, pokoknya pimpinan gereja bilangnya apa aja wis dituruti. Akhirnya apa? Kalau tidak berdasar pada pada dasar yang benar, alias ditunggangi oleh motivasi yang lain, ditunggangi oleh ada kepentingan lain, saudara, yang memelintir ayat tadi, hasilnya pun tidak baik. Karena apa? Saya ada salah satu saudara seiman. Dia, wah, saat itu saya lihat, wah, ada ya orang sefanatik ini dengan salah satu gereja, itu gereja dia. Bahkan menganggap orang-orang yang Kristen yang bergereja di luar gereja dia itu kayak sesat gitu, saudara. Dia sefanatik itu, dan semua apa kata pimpinannya tuh benar-benar dia turutin. Tapi kok aku lihatnya seperti tidak pada dasar yang benar gitu loh, saudara. Wah, kok ngeri ya gitu. Soal berkorban, persembahan, apapun, wah, dia yang paling utama. Akhirnya sampailah di suatu titik di mana dia mengalami kekecewaan yang sangat parah. Wah, saya kaget waktu ketemu, berbalik 180 derajat, ganti menjelek-jelekan, ganti apa ya, menyampaikan sesuatu yang sangat negatif-negatif tentang gereja yang pertama dia fanatikin banget gitu, saudara. Karena apa? Ternyata dasarnya dia sendiri nggak benar. Dia nggak berdasarkan mempersembahkan untuk Tuhan, tapi persembahannya itu berdasarkan apa kata pimpinan gitu, apa kata gereja. Oke, kita memang harus menghormati pimpinan, tapi biarlah dasar kita berkorban, dasar kita mempersembahkan itu biarlah semata-mata untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan aja. Kalau dasar kita benar, kita nggak akan pernah kecewa sampai kapanpun. Kalau dasar kita memberi, dasar kita untuk melakukan apapun dalam hidup ini adalah semata-mata untuk Tuhan, itu gak akan pernah kecewa, saudara. Tapi kalau yang kita lihat manusia, yang kita turut itu apa kata manusia, dan kita juga akhirnya otomatis mungkin punya motivasi lain ya, saudara. Wah, aku pengen berkorban segini nanti supaya dikembalikan segini. Itu kayak ini ya, saudara, kayak orang judi aja loh, nak jatuhnya ya. Nah, ya, dasar-dasar yang tidak benar ini akan membuat orang kecewa. Maka dari itu, jangan sampai kita mau terhasut oleh iblis sebagai virus rohani yang bisa menghancurkan hidup kita dengan seakan-akan tampak rohani menggunakan firman Tuhan, ternyata ujung-ujungnya kita jadi kecewa. Kenapa? Karena tidak mendasar pada firman Tuhan yang benar, tapi memelintir ayat firman Tuhan itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana alur cara kerja virus rohani dari iblis itu? Kembali di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Poin pertama itu mencuri. Jadi apa? Kalau kita kembali di kisahnya Ibu Hawa tadi ya, di Kejadian pasal 1 ayat 31 yang bagian A, setelah Tuhan menciptakan alam semesta, dunia, binatang, tumbuhan, dan manusia, apa yang dikatakan Allah? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Diawali dengan Tuhan katakan semuanya itu sungguh amat baik. Dan di situ semua hidup rukun bersama, semuanya saling mengasihi. Gak ada binatang makan binatang, ya kan? Gak ada saling serang satu sama lain. Semuanya itu bersatu, hidupnya luar biasa indah, saling berdampingan antara binatang buas yang sekarang di kita lihat binatang buas ya dengan manusia. Tapi saat itu gak ada makan makanan saling serang, saling mencapik atau mencakar, menggigit, memakan, gak ada. Kenapa? Di semua itu diciptakan Tuhan dikatakan sangat baik. Hidup berdampingan, hidup rukun, ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, setelah Ibu Hawa dan juga Bapak Adam ini terserang virus rohani, semua yang baik itu tercuri dari hidupnya. Apa? Mencuri damai sejahtera itu, mencuri sukacita itu, mencuri ketenangan itu dan kenyamanan itu. Kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 sampai 24, nanti saudara bisa baca selengkapnya. Setelah mereka berdua manusia ini memakan buah pengetahuan baik dan jahat, terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Akhirnya mereka membuat baju. Sampailah Tuhan Allah datang mencari mereka. Apa yang terjadi? Padahal diawali dengan hidup rukun berdampingan bersama, ada damai sejahtera, sukacita dan ketenangan. Tapi setelah terjangkit virus itu, semua damai sejahtera, sukacita, ketenangan itu tercuri. Yang ada malah, yang pertama kita lihat bahwa mulai ada ambisi dari manusia ini untuk sama seperti Allah. Kan dikatakan kalau sama si iblis ini, salah, kamu gak akan mati kalau makan buah itu. Tapi apa? Di saat kamu makan buahnya, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Wah, dari yang gak mungkin seseorang yang pokoknya taat manut sama Tuhan gitu ya, jadi ada ambisi lain ini. Wah, aku juga pengen sama seperti Allah. Maka dari itu apa? Makan buah itu. Nah, setelah terjadi semua dosa itu dilakukan, ada ketakutan yang luar biasa dari mereka. Wah, kita telanjang. Mereka berusaha membuat pakaian, mereka berusaha bersembunyi. Apalagi waktu Allah datang ke teman Adam, mereka bersembunyi dan sangat ketakutan. Padahal sebelumnya gak ada rasa takutnya, ada apa? Sukacita, saudara. Lalu apa? Saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Saling tuduh-tuduhan. Terjadilah apa? Konflik di situ, saudara. Terjadi permusuhan, ada penderitaan yang terjadi, ada susah payah dalam hidup. Karena dikatakan bahwa perempuan itu akan merasakan sakit beranak, sakit melahirkan. Dan laki-laki akan bersusah payah untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang harusnya mereka tuh enak menikmati hidup di Taman Eden itu. Tapi karena apa? Sudah terjangkit virus rohani dari iblis tadi. Akhirnya semua ketenangan, damai sejahtera, sukacita, kenyamanan, semua fasilitas yang sudah Tuhan kasih begitu luar biasa itu tercuri atas hidupnya. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita. Kalau tanpa sadari mungkin kita telah terjangkit virus itu, kemudian kita sudah mulai merasakan, waduh kok hidupku gak ada damai, waduh kok hidupku sukacita kok semakin susah ya untuk happy, untuk senang, untuk sukacita kok malah susah banget, banyak masalah datang bertubi-tubi. Ayo koreksi diri, jangan sampai atau jangan-jangan ada virus rohani yang sudah masuk dan menyusup dan mengerogoti hidup kita yang tanpa kita sadari. Kenapa? Itu benar-benar soft sekali, saudara. Mungkin tidak disadari, mungkin tidak mengerti kok tiba-tiba seperti ini, ada apa. Kadang kita gak sadar. Ayo kita cek, jangan-jangan sudah ada virus rohani dari iblis yang menghasut hidup kita, yang menguasai hidup kita, yang berusaha menjangkit hidup kita, menghancurkan, mencuri kedamaian kita, mencuri sukacita kita. Dan selanjutnya, saudara, jika damai sejahtera itu tercuri, sukacita itu tercuri dalam hidup kita, kenyamanan, ketentraman, kedamaian, masalah yang datang bertubi-tubi, iblis bisa lakukan apa lagi? Dia bisa, dikatakan tadi di Yohanes 10:10, membunuh. Apa yang akan dibunuh dalam hidup kita? Iman, pengharapan, dan kasih kita. Coba kita dalam kondisi masalah yang berat, kita dalam situasi kondisi, waduh, gak ada damai, gak ada sukacita, pokoknya masalah super berat, itu bisa apa? Membunuh iman kita. Akhirnya sudah gak iman lagi pada Tuhan, bergeser, imannya sudah mulai goyah. Kemudian pengharapan tidak lagi juga pada Tuhan, tapi bisa pada diri sendiri, bisa pada dunia ini. Seperti contoh tadi Hawa, dari yang sepenuhnya berharap pada Tuhan, setelah dihasut oleh iblis itu, wah, dia berpikir, wah, aku makan ini nanti aku bisa sama seperti Allah. Wah, punya pengharapan atas dirinya sendiri, aku bisa berharap aku jadi sama seperti Allah yang maha kuasa, maha hebat. Sudah bergeser pengharapannya itu juga. Terbunuh pengharapannya, tidak kepada Tuhan lagi, tapi kepada diri sendiri, pada dunia ini, dengan segala ambisi-ambisi yang salah. Kemudian apa? Mati juga segala kasih yang ada dalam diri kita, kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Itu juga bisa terbunuh di saat virus rohani itu telah menjangkit kita. Ini yang harus sangat kita waspadai. Akhirnya apa? Gak peduli orang mau apa, terus gak ada rasa simpati, gak ada rasa empati sekalipun, juga wes nggak ada bagaimana mengasihi Tuhan, nggak mau pelayanan, nggak mau ke gereja, nggak mau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan karena wes nggak mengasihi Tuhan lagi. Sudah terbunuh karena apa? Sudah terjangkit virus dan sibuk dengan masalahnya yang bertubi-tubi itu. Tercuri semua daripadanya, terbunuh semua iman pengharapan kasihnya dalam hidupnya. Ternyata semengerikan itu, saudara, virus rohani yang bisa menjangkit anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, di Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, selain mencuri, membunuh, dan juga yang ketiga, alur kerja dari virus rohani itu yaitu membinasakan. Apa ujung-ujungnya, saudara? Kita akan binasa. Kita akan dibawa untuk ikut iblis ke neraka, menerima kebinasaan itu. Nah, dijauhkan kiranya diri saya dan saudara, supaya kita sedikit pun jangan sampai membuka celah, jangan sampai kita lemah sedikit pun, jangan sampai kita terjangkit oleh virus rohani itu yang bisa menghancurkan hidup kita, yang bisa membuat kita tercuri semua damai sejahtera sukacita berkat perlindungan dan jaminan janji-janji Tuhan itu bisa tercuri dalam hidup kita kalau kita sampai terjangkit virus itu. Dan juga tadi dikatakan terbunuh semua, membunuh iman kita, membunuh pengharapan kita, membunuh kasih kita dalam hidup ini. Dan ujung-ujungnya kalau kita gak segera kembali di jalan Tuhan, kalau kita tidak segera pakai antivirus yang daripada Tuhan, di update dan di upgrade, kita bisa binasa bersama-sama iblis ke neraka. Dijauhkan kiranya dari saya dan saudara. Mari proteksi diri dengan antivirusnya dari Tuhan. Antivirusnya apa, saudara? Kita selalu dekat Tuhan, kita berdoa, kita pegang firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, ambil komunitas untuk bersekutu, berkumpul bersama untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung, aktif dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya kita melayani jemaat, saudara, tapi di situ tuh ada sebuah bagaimana kita tuh dikuatkan melalui pelayanan kita itu. Karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Akhirnya apa? Kita dikuatkan melalui pelayanan kita. Kita diberkati melalui pelayanan kita. Kita merasakan sukacita, kita mendapat berkat yang luar biasa melalui pelayanan kita. Mari saudara, kita selalu update dan upgrade diri kita supaya kita tidak mudah terjangkit virus rohani yaitu dari si iblis yang begitu menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, saudara. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan mampukan kami untuk selalu hidup dalam perkenalan-Mu dan jauhkan dari segala virus-virus rohani dari si iblis yang berusaha menyerang kami.
1: Kami di Pro 1 ada di Bandung kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak dan mendengarkan sejalannya siaran langsung pertandingan FIFA Match Day malam hari ini antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik. Selamat mengikuti.
2: Mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar. Akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
3: Amancio Haupita Kanhembe.
2: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Ke tengah kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Sully. Berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara.
4: Upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
2: Ya, Kevin Dix.
4: Ya, membila ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia. Namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang. Mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. Ed Nilsson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nilsson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nilsson masih mencari celah. Mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido. Mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Donitri Pamungkas melakukan serangan balik. Donitri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
2: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena iya, gak terima kayaknya dia kehilangan bola.
4: Dia
2: gak
4: mau ditinggalin
2: ya,
4: kan? Begitu aja.
2: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
4: Jangan tinggalin aja aku.
2: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
4: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
2: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Donitri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun di situ. Ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya. Ya, Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ragnar Orotmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
4: Umpan langsung, coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
5: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
2: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
5: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
2: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
4: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni, mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana
5: dengan dingin oleh Roman ini cetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
2: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
5: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan begitu ya.
2: Ya, enggak digue-guekan ya.
5: Lulukan aja. Ada Ole.
2: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
6: Gol Indonesia by Benjamin oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10. Terima kasih.
5: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, ukuran antara Kamangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayang itu oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran ke Verdong. Lanjut lagi, ke tengah, pas ke tengah, Marcelino Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudah.
2: Ah, pelanggaran sepertinya.
5: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba berkejar Doni Pamungkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagaimana Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Wow, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru melakukan dua pedal. Lepaskan lagi. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
5: Ya,
2: namun
5: betul,
2: protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada
5: Maputo oleh Rabaili. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelino lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
2: Oleh
5: oleh Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
7: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
5: Iya.
7: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
5: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
7: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
5: berbahaya. Ada Ivarian yang langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuhkan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Calminio, hampir saja hampir saja
7: banyak sekali jadi blunder ya.
5: Iya.
7: Meskipun bola memang blunder sih.
5: Iya.
7: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
5: Ya, mata kakinya ketutup itu.
7: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
5: Kayak nyeplos tadi.
7: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
5: Iya nih Kak. Bercanda mulu kiper itu.
7: Iya. Main bola apalagi canda dia.
5: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pai. Sudah tenang lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
7: Kevin Dix ya.
5: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner dan Kevin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menjali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Acidio ini. Ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas. Masih Doni Tri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Berbahaya. Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
7: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
5: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
7: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor

0: yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminho sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Kensuli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun ya. Oh, orang lihat saya.
1: Wah, orang mudeng.
0: Orang mudeng.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson, Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan bola ke depan. Di sana ada Dodi Tumangkai. Dodi Tumangkai. Kiri kanan bola
2: ke depan. Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
0: cepat kaget sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
1: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana, ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
2: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol

0: yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio, penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang sendiri. Melambat terjadi dua di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung tujuh di sana Dario Choai. Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
1: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
0: Paul kirimkan bola ke depan, mencari Kapil Pemblong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Fender dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodorkan ke depan. Sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu tinggal setengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar.
2: Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, lepas, bagaimana menolak, datang Kapil Peto, masih Kapil Peto menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindal, mencari tengah, ada Lato Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiri cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung namanya 13, tentunya pemain Ezequiel, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, memberikan lagi pada Verdong, mencari kawannya, di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan terdekat, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal, Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
2: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Mai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Garis.
3: Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini, ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri melebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni, sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Marcelino Ferdinandi. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka apalagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio Sarri gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amaya yang saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Ya, Bang Lukman.
0: Kayaknya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi. Wih.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Yeah.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya. Yeah.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3.
0: Kan? Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-mm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Selamat Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya monitor dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Harusnya
2: berapapun nggak apa-apa.
0: Saya
2: gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya,
0: yeah.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Yeah.
2: Itu proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin terlalu matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini, bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali
0: ya.
2: Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti. Ya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Ya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini, Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebih kali kepada Elkan Bagot. Kedua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka, masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JPL PSI, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Serdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Serdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Ivar Jenner, melebar dia. Ratnangun sudah membawa bola. Ratnangun yang dituju adalah Calvin Serdong dari sektor kiri. Calvin Serdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik, mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola menyambut tendangan bebas. Satu tendangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, Pesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerja sama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orotmangun, Rata lepas tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Rata Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon, ya, yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir David, kata. Hampir David Edmundo ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
5: Kayak Jepang ya? Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Angel Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya, nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia
3: upaya.
4: Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Rehan Hanan. Player number 80.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Langkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada Nathan Chowaon. Pemain sudah salah, serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
3: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya? 7
7: iya, cm tadi ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung.
8: Semua serangan Indonesia, Nathan Chow Awon mencoba dikejar, namun...

0: Mereka masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang. Pemain-pemain Mozambik kali ini ada Mansio. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju namun masih berhasil patahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
1: Harus berjibaku Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
2: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Pasi Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi
3: yang berada di
2: mulut gawang dari Mozambik.
3: Berjumlah 29.889 penonton.
2: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan.

0: Dan Indonesia ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana, mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Chowawon, Kelvin Verdong, Nathan Chowawon memainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix, mencoba menggiring perlahan, Kevin Dix sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joey Pelipesi, ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joey, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi, Rehan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joey Pelupesi Indonesia, Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowawon, lepasin dagang, oh! Sampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun, masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Chowawon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Chowawon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowawon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut, oh! Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade,
1: substitution for Mozambique player number 9 Alcidio Davide,
0: dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
1: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan membangun serangan, Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-atik di tackle kakinya sampai iya. Memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Ole Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Ole Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming. Asal Singapura, Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangakambala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini bangun serangan. Ole Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot. sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Chuaon ke belakang, dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
0: Iya,
3: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
0: Ya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Nathan Chuaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Chuaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bukan sublok, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Chuaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chuaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa itu tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Orakmangun, Ratnat Orakmangun menggiring bola perlahan-lahan dia, 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Orakmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratnat Orakmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dijk mundur ke belakang. Berbahaya saudara, rekam bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik, dengan tenang masih menguasai bola. Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dijk di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdonk, masih Calvin Verdonk, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik, berputar-putar, oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia, mencari Calvin Verdonk, kembalikan lagi, ada Rotna Orangmangun. Bagaimana Ratna Orangmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, Calvin Verdonk, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdonk hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dijk di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dijk memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah masuk gol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
3: Ya,
0: tanpa David akan
3: naif digantikan dong.
0: Iya,
3: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, atau menggantikan Ratna Orangmangun.
1: Player number 11
0: menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia, ada Doni Tri Pamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini, setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
3: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.

Iya, pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung Pandangan Mata langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik dengan kemenangan 1-0 untuk Timnas Indonesia. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar seni, ragam budaya dan hiburan Ketoprak untuk malam hari ini dengan judul Ketoprak Sukerto Bumi Pajang.

Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri setunggal. Sumber cariyos buku waosan Aji Guramandala seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budaya pendhapuk sadalang dening Sedherek Sugiman Dwi Nurseto, pranoto gending dening Sedherek Sugianto, rinenggo swantening waranggono, nyi mugini lanyi Dr. Anda Ceptorini, keprak dening Sedherek Marjuki, pangrembo surus Sedherek Budi Suto, sedaya wautipun sesepui dening Sedherek Asanah Budi Sulastri. Kepareng kula aturaken menggah dhawuhaning paroko Sultan Hadiwijaya katindakan dening Sedherek Marjuki, Tumenggung Wilomarto katindakan dening Sedherek Sugeng Surono, Sedherek Jumidi ngayahi dados Tumenggung Wrakil. Pangeran Pangiri katindakan dening Sedherek Santoso, Pangeran Benowo katindakan dening Sedherek Sugiman Dwi Nurseto, Bendung lan Jagung katindakan dening Sedherek Pudhut lan Sedherek Poniman, Semi katindakan dening Sedherek Orisa, Sedherek Sri Lestari ngayahi dados Kembang Arum, Joko Pandan katindakan dening Sedherek Anggir Sukisno, Tumenggung Aryo Guno katindakan dening Sedherek Jamio, Sedherek Purwanti ngayahi dados Nyai Aryo Guno, ingkang pungkasan Pratungso katindakan dening Sedherek Estati. Sutresno Budaya lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara Sedherek Aryono, pengarah teknik Sedherek Subarjo, produser Sedherek Asanah Budi Sulastri. Sasuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken

0: sing di sesuwun awake dhewe tansah tentrem seneng neng di wong loro rukun mengko yen romo temenggung utawa ibu Arya Guna padha prisa tak mesti bombong penggali eta
1: ning oleh ku anyel ki saben-saben kowe tak tembangke tak ora-orake njurmu oleh mung lehen
0: ya men ora apa-apa seneng ku yen ngene iki kok
1: di
0: Allah gedhe ro cilik ki bedane apa to sing jeneng wong tresna wong lendot wong sing jeneng apa ya pamane kowe rada ado wae kakang kae lho apa to kok mingkar-mingkar aku kadang-kadang sok ngono apa aku kleru po ya aku mau ngopo ya aku lopo ya aku sok ngono kuwi lho kakang
1: ya wis saiki reh ning usah utara engko ndak dadi paran pitakon abdi-abdi ing katemenggungan mengko kowe ya ora matur marang bapak temenggung Arya Guna
0: tujune kowe mau kok njur kaya krasa atimu po ya kakang nek aku mau aku kaya nglimpekke mau
1: lah wong aku karo kowe iki rasaku wis gambuh jan
0: saiki dadine rati bacot ki kile badan
1: liya wektu wae awake dhewe terus ki nggone tegar saiki bali dhisik
0: iki
1: ayo
0: ya ya
1: ayo tak lawan kene
0: ah yo ya ya ya kakang ayo ayo bapak ayo

0: Wilo Marto.
1: Iye, kulo.
0: Ingsun tompo pangabektine rono ngersani ingsun. Mung pudyo pangastune ingsun kebat sira tompo Wilo Marto.
1: Iye. Sangat anggen kula mundi, Kanjeng. Mugi tansah mahanani dateng jiwa lan raga kula.
0: Aku mundut pangapura ya. Lenggahku ya ngene iki. Sariraku ora pati sekeca jare.
1: Iye, dipun damel ingkang sekeca kemawon.
0: Nanging karono wigatining kersaning sun, aku nimbali marang jeneng sira kabeh pancen ana bab kang bakal ingsun ngendikake marang sira kabeh. Wragil.
2: Li kula kaning sultan.
0: Ndak keparengake nyaket nggonira sowan.
2: Dadi sendika ngestokaken dawuh. Namung kula ngaturaken sungkeming pangabekti kula sayuki kunjuk wonten sahandap sampeyan dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
0: Ingsun tampa wragil pudya pangastawan ingsun kebat sira tampa ya.
2: Jadi sanget ing pamundi kula Kanjeng Sultan.
0: Kaki benowo.
3: Dari kula Rama Sultan.
0: Kok sajak mangu-mangu nggon usuhan ana ngarsane ingsun. Ana wigati apa? Lan menggalih apa kaki?
3: Kula namung kraosaken kawontenan dalem Rama Sultan ingkang nembe gerah. Mbok nggih sampun to Rama. Kula aturi kagem ngasu langkung rumiyin perkawis lumampahing peprintaning pajang saged panjenengan dawuhaken dumateng para punggawa Rama.
0: Oh yen bab perkara ubengi ngering peprintan ingsun wis pitados marang Wilo Marto Wragil apa dene kaki pangir.
3: Menika Kang Mas Pangiri kuwi sampun sowan.
0: Pangiri?
4: Inji. Kula Rama.
0: Ingsun mundut unjuk pelapuranira nang ngersani ingsun. Perkara kahanan ing pajang wektu iki.
4: Inji. Kepareng matur lepat nyuwun gunging samudra paksami.
0: Iya, Kaki Pangiri. Iya.
4: Estonipun manah kula menika sanget priatos menggalihaken kawontenan ing kasunan Pajang dal menika.
0: Coba engko padha karo penggalih ingsun apa ora pangiri? Coba matur.
4: Ingin damel priatos ing manah kula menika mboten babagan kawontenan swasana ing kasunan Pajang niku mboten. Nanging kula warga ing Pajang ingin kula penggalihaken wiwit Rama Sultan Hadiwijaya menika gerah kataing para putra sentana putra mantu sentana dalem sami tetugur nenggani Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya namung setunggal
0: iya
4: ingkang boten ketinggal lenggah wontening kalenggahan menika.
0: Sing sira kajengake Danang Sutawijaya.
4: Leres iki.
0: Aku padha karo penggalih ingsun. Nggon ingsun menggalih ake sono saya nambahi santer gerah ingsun iku ya kaki Danang Sutawijaya nggone sawetara ora. Nate sowan pawadane apa ya ora nate ana nawala kang kunjuk ana ngersane ingsun iki kira-kira kaki pangiri pesa apa ora.
4: Menawi cetanipun kula dereng ngertos Namung kula nggadahi gagapan. Jejering putra bekti dateng tiyang sepuh. Menika wonten pundi? Wiwit Kangmas Danang Sutawijaya menika dipun paringi bumi mental. Saengga kalenggan menika dereng nate ketinggal wonten ing Kasultanan Pajang. Kedahipun upaminipun Kangmas Danang menika mboten priksa. Temtu mireng. Menawi Rama Sultan Hadiwijaya menika nembe nandhang gerah. Iya njik mbuh nggih, kados pundi supados damel usada Kanjeng Rama. Kangmas Danang menika rawuh wonten mriki lajeng nenggani kalian para putra sae to.
0: Iya iya iya. Yen perkara kuwi ingsun ya wis menggalihake. Nanging kang dadi puteking penggalih ingsun pangeri apa dene Kaki Benowo? Ingsun jejering sepuh nggon ingsun babar adil marang kabeh para putra. Yo putra mantu. Kaya-kaya aku rap ingsun ra mbedak-mbedakake putra mantulan putra putraku pribadi. Kok dadi Danang Sutawijaya kaya-kaya nglirwakake dawuh ingsun?
1: Bar mujuk Sultan.
0: Piye Wilomarta?
1: Lepat nyun sih pangapunten ta. Ya.
0: Ingsun mundut unjuk pelaporaniro mbok menawa bisa gawe raning pengkali ingsun.
1: Niki. Rene sak mangke Raden Sutawijaya menika jumeneng pinangka pengayom temtu kathah jejibaning kedah karembak lan karampungaken. Mila boten mokal menawi dereng sowan lan dereng saged sowan wonten ngarsa dalem.
4: Paman Wilowarto.
1: Nggih, kula.
4: Panjenengan munjuk bilih wontenipun Kangmas Danang Sutawijaya menika sampun nggadahi kewajiban kaliyan jejibahan. Jejibahan menika mboten dipun sangkul dening Kangmas Danang Sutawijaya piyambak. Nanging kathah pangemban pangbating praja ing dipun pasrahi supados ngrampungaken perkawis. Saged to. Pados wekdal mboten ketang sak kedheping nitra menika Kangmas Danang Sutawijaya suwan wonten ing Kasultanan Pajang mriki.
3: Nuwun sewu.
1: Iye,
3: nuwun sewu. Kangmas Pangeran Pangiri.
4: Dimas Benowo.
3: Lereking pengendika panjenengan kok semunipun dakwa dumateng Kangmas Sutawijaya mboten setya dumateng Rama Sultan Hadiwijaya. Ngaten lho.
4: Soko Panyokro Bawo panjen kaya ngono.
3: Menika rak nembe Panyokro Bawo. Nanging Kangmas, kula condong dumateng unjuk aturipun Paman Wilomarto. Metaram menika negari anyar. Bumi mentau ingkang nembe kemawon dipun babat. Yoso negari menika mboten gampil, Kangmas. Lan malih Kangmas priksa. Sepinten setya lan bektinipun Kangmas ngabai loring pasar dumateng Rama Sultan Hadiwijaya. Kula kinten mboten badhe kelampahan menawi Kangmas Sutawijaya kok badhe wani menapa malih merengkang saking dawuh dalem Rama Sultan Hadiwijaya. Ngendika panjenengan Kangmas Pangiri. Menawi jejibahan menika mboten ngemungaken Kangmas Sutawijaya piyambak ingkang nindakaken. Ning Kangmas kedah priksa. Dununging tanggal jawab inggih ngaten menika. Mboten saged nilaraken praja sakajengipun piyambak Kangmas.
4: Dimas Benowo, kudune iso milah-milahke. Endi babagan kewajiban lan endi dununging bekti marang wong tuwa?
3: Menapa ingkang nama tanggal jawab menika mboten nama kewajiban?
4: Senajan kewajiban nek rak kudu bisa dheweke ngelengake swanane ning pajang bekti karo Kang Rama.
2: Wonten dalem sewu Kanjeng Pangeran Benowo menapa dene Kanjeng Pangeran Pengiri.
4: Ora gil kepiye?
2: Saestunipun mila leres. Raden Sutawijaya menika saweg badhe ndamel praja ingkang ageng. Mila kerepotanipun menika kathah sanget.
0: Iya.
2: Punten dalem sewu, menapa anu Kanjeng Sultan ngersakaken kecoat. Monggo.
0: Ya.
2: Iya. Kula lajengaken malih, nggih. Kula sarujuk kalian ngendikanipun utawi pemanggihipun Kanjeng Pangeran Benawa menapa dene Kakang Wilomarto Kanjeng Sultan. Milo anggenipun menggalih. Monggo. Kanjeng Sultan kula aturi penggalihipun ingkang tentrem kemawon supados anggenipun gerah menika saged dangan enggal dangan.
4: Uragil sing dirembug iki Kang Mas Danang Sutawijaya.
2: Inggih, kula ngertos.
4: Ya mergo nelakon kaya ngene iki aku duwe pandhawa lan duwe panyakrabawa yen Kang Mas Danang Sutawijaya kuwi bakal nyengkake yuswane Kanjeng Rama
0: Sultan. Wes,
5: Kang Mas Pangi.
2: Mboten.
5: Wes, mesti ngaten to panjenengan.
0: Kaki Benawa, Kaki Pangiri. Si raja padha regejegan dewi-dewi. Iki mimbuhi gerah ingsun saya santer. Wes amrih cetane. Aja nganti ana kang menggalihke werna-werna. Ingsun bakal utusan marang Wilomarto.

0: Inten tentrem penggalih panjenengan romo. Boten prayuki kathah ing panjenengan kedah penggalihaken. Boten ngemungaken perkawis Kang Mas Sutawijaya romo.
1: Pun dalam sewu romo. Menapa kepareng kula ugi badhe mlapat lampahipun Pilo Martolan
2: Wurati. Wis. Ora kaki pangil. Cukup Pilo Martolan Wurati. Sira ingsun pasrai bab katentremaning praja panjang. Sira perjo yen ingsun galai kaya ngene. Mustakaku saya buser mung penawa lawan ana aku
1: bakal jare. Monggo.

0: bisa ketemu saiki. Ora.
1: Ketemu kepiye?
0: Aku gak ada ingin nang omahmu.
1: Kapan?
0: Ayo udah kira telung dino.
1: Bojoku ana ora?
0: Ora ana.
1: Nendi?
0: Tutupan lawangi.
1: Oh, urung karuan. Ana tutupan karo ora iki ora mesti bojoku ora ana lho.
0: Nini kok
1: ana ning sak tutupan barang.
0: Kok kula ning kono iki lawange kancingan.
1: Dikancing. Sekonjobo. Digrendel.
0: Iya.
1: Grendel engko kowe iki omongane sok dreweran.
0: Digrendel.
1: Grendel.
0: Jenengan nang endi? Aku tak takon saiki.
1: Oh, demben to. Nang Jepara.
0: Kowe ngopo?
1: Tuku kloso.
0: Weh.
1: Kalau tak gelar nang ngisor gepura. Le poso rak kurang 8 dina ta?
0: Oh, lek nglakoni poso sesuk 30 dina.
1: Iya.
0: Muga-muga ditampa sing Maha Kuwasa. Lebur dina riyaya kanca-kanca kabeh sesuk munggah suwarga.
1: Iya.
0: Wah, wong jarwa dosa kuwi to.
1: Sekarang ya iki meh bareng-bareng do dilakoni. Niat.
0: Iya.
1: Aja tanggung-tanggung. Nek nglakon iki aja setengah-setengah. Nyet poso ya poso.
0: Iya wah ya ya ngelingke kowe ngelingke iki.
1: Ngelingke. Sekarang kewajiban to?
0: Kewajiban, kewajiban.
1: Setahun pisan.
0: Iya ya.
1: Idep-idep ndange rawak.
0: Dipacul.
1: Aku kan muni piye, engko nek aku muni kasar,
0: kowe
1: nesu.
0: Ora ndange rawak niku terus dipacul awake. No.
1: Ndangir rawak ki ora kudu dipacul. Wong ora maem ngono ki rung karuan kok nyur. Awake lemes, ora sehat. Kuwi malah iso ngilangke lelara ya
0: bisa.
1: Iso nyehat ki awak. Mulakno tak tembungke ndangir.
0: Ndangir.
1: Wis serasa didawak-dawake. Awake dhewe ujupe mengelingke para sedulur-sedulur.
0: Sampek ke ya ya ya. Ayo wis do krungu nah.
1: Ya iya, karang disiarke.
0: Saiki ngrembug gawean, Dik.
1: Sing penting, sandang pangan ki gaweane awake dhewe.
0: Aku ki lek seneng ki ya seneng ya susah. Neng gedokan bendina meng awak.
1: Dadi wong kok piye to kok angel kuwi sing ngrungokke ya kisruh. Kowe dhewe iki dadi wong arep kepiye to? Kok ya seneng ya susah. Nek sir seneng-seneng. Sing sir susah susah sak karepmu.
0: Ngene lho Kang, lek susah ki wong awake dhewe iki wis pirang-pirang taun ning ketamunggungan ta.
1: Ha.
0: Gaweane kok ming ning gedhokan jaran, ngresiki kandang jaran, ngopeni jaran, makani jaran. Kok mung kuwi wis pirang taun kuwi nang ngene, Dara.
1: Ya dhisik aku. Aku lerene iki ra ya tak jak ta. Kowe saguh patang bayaran nek aku ya ora. Ayo, ra dadi mencra-mencra kowe.
0: Ayo sesuk wong patang bayaran tak aku butuh sikek.
1: Oh, sesuk lali kowe engko.
0: Aku tak iki patang bayaran iki tak takoni. Kowe wis tau ngedhep jaran iki pirang-pirang taun.
1: Aku wiwit aku ceblok nyambut gawe iki wes nanggon gedokan kuwi.
0: Ah saiki tak takon. Wis tau weruh jaran zebra?
1: Jaran apa?
0: Zebra. Sing rupane lorek kae. Wis tau weruh ta kowe?
1: Wes ming weruh.
0: Aku saiki tak takon patang bayaran PN.
1: Oh iya.
0: Titenono ya jaran zebra saiki aku tak takon jaran zebra lanang karo jaran zebra wedok kowe niteni piye? Patang bayaran kuwi nek iso. Piye iso nitani jaran sing lanang piye sing wedok sing kaya ngopo nah ya
1: pitakonmu aja warna-warna lho aku wong tua iki tak ati-ati aja nganti saru
0: lho ora saru wong nakoni
1: jare arep ngerti lanang karo wedok iki nek ora dinjen jarane rak ya
0: lho la ya priye lek nitani piye ngono kok mung jawab ngene ngono kok
1: ora ngerti aku kowe. Titenane apa jaran wedok karo lanang? Nek duse brawe meso aku apal kowe iki sing lanang iki lho, iki sing wedok iki lho.
0: Zebra lanang. Kayak titenane. Ireng putih, ireng putih mesti zebra lanang.
1: Yes. Lho kok ireng putih?
0: Ayo.
1: Nek wedok
0: putih ireng, putih ireng.
1: Oh,
0: apa yang orang bingung jalan lanang ireng terus rise putih ireng putih nek saya wedok putih
1: putih
0: ireng putih ireng aku yang lambimu kuwi
1: nah iya
0: wilanang
1: lek muka celek kowe suwe ya lah kowe tak takone rung karani saka titikane jaran kepang wedok karo lanang kae piye sengora iso kowe.
0: Seki, iki kayak dudu jaran yo, kayak jatilan yo.
1: Neng iso di titik.
0: Oke, gampang titik ane nak kayak ane sih nunggang lanang yo, jarane lanang.
1: Oh, aku dengi sing mangsuli aku.
0: Moral omong.
1: Ayo, wes, pada bae, wes, pada bae lianu
0: lah.
1: Dengi kue munirang ngerti ngono.
0: Ngomong aku mau nengkok nomor amat
1: rayang tak kue bodoh bang saiki ke jalan ke pangki sing nunggang iso lanang iso wedok
0: titikane kuwi kok
1: ya titikane kuwi ning ana wong lucu ya muni ngono jalan ke pangki nek diselehke muni kaya dang goreng ngono ana
0: Oh enggak. Ayo mlumah kaya digoreng ya.
1: Iya. Aswargi iki sak anune-unine kok ngono wae lucu kok mbiyen. Ning ra iso ditiru kae.
0: Ah iya wong kaya wong wis gawan kok.
1: Gawan
0: kok.
1: Gawan.
0: Nek wae dhewe iki wis niru angel nek niru kae.
1: Nek aku wis kerasan sing jenenge ngrumat jaran iki, jarane dhewe wis lulut karo aku.
0: Wah tenan aku.
1: Dadi jaran ki galak kaya ngapa ning nek karo sing ngopeni mesti sengoro galaki
0: jarine wong to mbiyen ya
1: heeh
0: jarine wong to mbiyen ki jaran iso lulut waton kowe iso ngenteni untune jaran sing potol tok sak ngono jarine
1: opane
0: untu
1: oh untu piye kuwi titikane nek untune protol.
0: Ayo orang ngerti nek iso nemokke
1: potol. Aja ngunekke aku nek jaran kowe.
0: Iya.
1: Untuku protol kabeh kowe sing ngarep mlayu ning nang aku.
0: Kuwi nek potol engko nek iso nemokke potolane kuwi.
1: Heeh.
0: Terus dibuntel mori dicak.
1: Heeh.
0: Jaran iki lulut. Ning potolane tenan lho kuwi, du potolamu lho kuwi lho
1: kan. Oh. Kok entuk ilmu kaya ngono kowe, aku sing ngrumat kowe biyen wae ora. Urung ngerti ya kuwi.
0: Takon tanggaku.
1: Oh, iso lulut.
0: Lulut jaran
1: iki. Aku mbiyen diomongi kok jarene nek kowe ngrumat kewan, nek arep lulut karo kowe, kowe ngempita gula Jawa ngono. Dikempit ngono ta? Nyur gula Jawa ki ora mambu keringetku karepe ngono. Terus dipakake jaran. Kuwi jarane iso lulut. Sing tak nggo nyoba bojoku mbiyen. Tak pakani gula Jawa sing wis tak kempet ngono ki wah bojoku lulet banget kan.
0: Kuwi ya iso kuwi.
1: Ha iya.
0: Aku ya turu kabar ya iso kuwi. Terus gulane rada kecil titik gak kuwi.
1: Lha lek rak keringete rak anu. Kewane oh mambu iki keringete.
0: Kayak profesi
1: anu.
0: Kang jagung kae ngono ngeteni ya ya.
1: Heeh. Kowe kok jelas nang nggon gedhokan ki sermu arep dadi apa?
0: Wah, aku ki ya saka omah ki ya mikir wah aku nek iso ki mbok mundhak pangkate. Ora ming ngrumat jaran, ngumbah jak ngguyang jaran golek suket ayo piye to? Nek iso dadi senopati ngono lho. Wes.
1: Nek sin nek senane angel, ning nek pati ngene wah cepet kowe.
0: Wes sengit ki. Oke nek aku dadi senopati kowe ya seneng melu aku uripmu melu kepenak.
1: Sing jenenge dadi senopati kuwi pisan ya, ora gampang kuwi. Pisan duwe kadigdayan ping pindhone, awakmu gagah perkosa, sehat jero karo njaba. Ha pikiranmu wae bunek kok dadi senopati sing ngandhamu engko ya ora do seneng karo kowe. Wes,
0: ya,
1: wong duwe gawean kuwi manut kepinterane dhewe-dhewe. Nek nang gedhokan kok disawang karo pendhuwure dhewe iki ketok menjilo duwe kabisan. Gelem ra gelem kok dunggahke.
0: Iya.
1: Munggahke ora karepe dhewe. Dadi ora anjur ku aku njaluk dadi senopati, njaluk dadi ratu kowe.
0: Rah,
1: ora. Gelem apa teng klinting?
0: Kok teng klinting?
1: Ha diudut.
0: Ratu kertu kae. Wes dadi anu kowe. Saka anumu kuwi mau wek apa ki sing elenge kowe mau wis dadi kaya ngene wis trimo.
1: Wis waton bayare ki ajek.
0: Wis trimo wong dasare.
1: Kena nggo mangan, nggo nyehatke kula warga, nggo minterke anak, nggo nyenengke bojo.
0: Ndara Mbengkung yo ora tau nyeneni awake dhewe.
1: Lah iya.
0: Taun Ndara Mbengkung.
1: Gampang kok ngrumat jaran ki anggere wis esuk dikombor, terus sore dibrebre.
0: Wah aku nek aku wedile nggone sepatu jarane.
1: Dibrebre kok ora tok tau.
0: Dibrebre iki dikapake.
1: Padha-padha kombor. Padha-padha ngisor ombo kuwi lho.
0: Oh, dibrebre jenenge
1: to. Oh iya ora.
0: Aku ora dong nek dibrebre iki.
1: Mak glibet ki mau sapa?
0: Endi?
1: Hah?
0: Endi?
1: Kaya abdi anyar.
0: Oh iya.
2: Kang.
0: Weh, padake
1: yo iki. Ngapa nak?
2: Kaleresan sanget. Kulo saged pinangi kalih panjenengan. Kulo niku bingung.
0: Ya ndodok.
1: Ndodok.
0: Ndodok.
2: Kok kan ndodok lho jenengan niku pripun to?
1: Engko ben mari bingung e.
2: Kulo niku bingung.
1: Bingung ing
2: ngopo? Ditukani terus kalih Ndara. Ken madosi Ndara Seka Kembang Arum.
0: Oh, Ndara Putri Kembang Arum.
1: Oh, lho. Iki mau ngono ya nak ya. Ora meng iki mau wiwit wingi iki wis ndawuhi. Aku karo adikku nang kene iki pancen ya ngenteni Ndara Kembang Arum. Jare arep ngersakke Tegar. Kok seprene urung rawuh ki nganti kabeh wis tak cepakke. Jarane barang wis tak pakai.
2: Oh, nggih to. Daten punti nggih, Kang.
1: Malah urung tekan kene.
0: Ya urung-urung nganu le, tutok-tutok iki.
1: Apa ora ana?
2: Mboten kula padosi ten pundi-pundi mboten
1: nonton. Lho iki piye? Kemu nampa dawuh ki piye tadi?
0: Ya meng arep negar sedelo. Engko terus aku bali
1: le. Nyatane iya malah dadi golekan kene kok.
0: Duh, lah kepiye iki?
2: Lah terus pripun iki? Kula mungkin lak ditukani malih.
1: Wes kowe bali yo matur. Nek sing golek Ndara Kembang Arum aku karo adikku.
2: Ngono ya. Nggih, nggih. Atur suwun nggih. Kang,
0: nggih. Wis ngono ya, Nak ya. Tak golekane, Nak.

0: Nek lek kula ngladosi panjenengan ki kirang kelerasan mbok injo jenengan ki ya ngendika. Dadi kula ki ngerti. Nek sampean ming tansah kendel mawon kula niku njur bingung malah njur sarwa kewan to. Lho malah kaliane lenggah to. Kang Mas. Kula niku garwane sampean Dete to. Nek kula niku rumangsa dadi garwane sampean Mbok Inji yo. Nek jenengan ki ndi penggalian napa to napa Mbok. Kula niki nggih tak melu ngudari ruwete penggalih panjenengan. Ning nek jenengan ming tansah mendel wae ki njur kula rak yo malah ora kepenak to arep ngapa-ngapa njur malah ming bingung.
1: Nyai, aku ora maido. Nek kowe njur tukul gagasan sing werna-werna marang aku. Ning ngerti ya Nyai. Pikiranku kuwi cara diwiragake lagi mlaku. Nah, pikiran sing mlaku kuwi pepuntone njur memeng micara. Mula aku sak wetara keporo pirang-pirang dino ki aku ming meneng ning perkarane ora kok aku duwe perkara marang kowe ki dudu.
0: Lanjur perkara napa? Kula niku dadi garwane sampean iki wis pirang-pirang puluh taun. Adat sabene nek ana apa-apa nggih, kula niku mangjak rembukan. Ha kok pirang-pirang dina niku sajake jenengan ki pun malik srengat ming tansah mendel wae. Kula ki dadi bojone rak ya keloro-loro to. Apa tekno kula niku wis tuwa? Ki ora. Ento melu cawe-cawe perkawis sampean.
1: Tekan kono to ya. Tak bacutne olehku kondo. Aku iki punggawa praja ing Pajang. Aku kudu ngrasake suasana ing negara Pajang. Aku kudu bisa goleki apa to sing marakake negara ora tentrem. Iki aku duwe kewajiban kaya ngono kuwi. Lah mulane kaya sing tak tindakke pirang-pirang dina iki kuwi aku goleki apa to sebabe kok negara Pajang kena dinarani kahanane ora tentrem. Para punggawane ora padha manunggal kapti. Kepara padha bentak sirah dewe-dewe ngukui penemune dewe-dewe. Terus kaya ngono kuwi numusi neng kawulane sing mestine padha sayuk rukun bandol krompol sak yek sak eko proyo. Nah ono kahanan kaya ngono kuwi, ayo para kawula njur jenenge apa ya kena kaperbawan apa-apa. Kawula ya sayuk rukune padha suda. Nah satemah kurang tentreming negara ora ngisor ora dhuwur entek-entekane padha wae.
0: Oh dadi cethane niku jenengan le tansah mendel iki ora menggalihke keluargane dhewe to. Dadi menggalihke keprajan negara.
1: Lah iya to.
0: Oh, tak kira ki kula wis semelang kok gek-gek sampean ki pun malik seringat kalih kula ki mergo kula wis tuwa. Nggih pun ngeten nggih, Kang Mas.
1: Piye, Nyai?
0: Nek perkara keprajan niku nek upami kula lho nggih. Mbok nggih panjenengan ki rasah melu cawe-cawe. Jalaran nek melu cawe-cawe mungkin jenengan malah dianggep luput, malah njot dikatutke dosane sing lia-liane niku ra malah cilaka to penguripane awake dhewe.
1: Ya. Penemumu kaya ngono kuwi tak tampa. Tak tampa. Ning ngono-ngono ya. Sing jeneng dadi punggawaning praja. Ki nek njur ming kaya penemumu kuwi jenenge punggawa sing tanggung jawabe kurang utawa tekan tanggung jawabe ora ana. Lah mongko kabeh kuwi sumampiring derajat pangkat kuwi mbuh cendhek mbuh dhuwur. Sing baku rasa tanggung jawabe. Lah kaya dene aku pinaringan kekucah pangkat tumenggung. Nek aku ora makarti apa mestine kahananing projo ditembungake rusak jur aku ming meneng wae. Nah kuwi jejering punggawa projo ya ora bener. Sak bisa-bisa ngupaya piye to ya supaya bisa nyangkan parani tentreming projo lak ngono kuwi.
0: Nggih kula ki ngerti. Krenteke sampean niku sae. Ajeng bener ke sing luput. Ning upami jenengan ki matur. Napa wontene kersane jenengan iku malah iso-iso jenengan diluputke karo sing ora seneng. Wong sak niki niku abang iso domongke ijo-ijo domongke ireng kok. Nek ora ngati-ati le tumindak niku iso malah mbilaeni awake dhewe.
1: Lah ya mulane aku ki njur meneng sak wentara ki aku yo ngenam-enam tekan kuwi. Aja nganti apa sing tak tindakke mengko bener tumrap karepku ning jebul luput tumrap wong liya.
0: Nah, niku lho karepku lho, Kang Mas.
1: Heeh. Yo yo angele ning kono kuwi angele.
0: Anggen nek kados kula niku nggih ming pinangka sisiane jenengan niku nggih ming pripun nggih? Nggih. Dos pundi sampean api ing sak mangkenipun kabeh yo keluargane yo ayem tentrem keprajan yo melu cawe-cawe bob tata tentreming praja.
1: Iya. Aku nedha nrimo karo urun rembugmu kaya ngono kuwi. Ora kok njur ora tak tampa ora? Tak tampa minangka kanggo apa yo? Limbangan apa sing mengko tak penggali.
0: Ning ya kudu sing ngati-ati tenan.
1: Mesti.
2: Monggo-monggo.
0: Ana tamu to? Oh, monggo. Monggo. Monggo lenggahipun, monggo.
2: Nyuwun pangapunten.
1: Nggih, monggo-monggo
2: pilih. Suwan kula wonten ngesanipun. Ki Menggung Arya Guna kanggep kirang trapsila.
1: Boten wonten kirangipun ingkang prayogi kemawon.
2: Nyuwun pangapunten. Suwan kula wonten sanipun Ki Menggung Arya Guna. Kautus Kanjeng Pangeran Pandhawa. Bilih panjenengan dinten menika ugi supados suwan wonten ing dalem kapangeranan Ki Menggung.
1: Mbok bilih panjenengan priksa menapa nggih? Wigatine kok kula tinimbalan.
2: Waduh, nyuwun pangapunten sanget. Menawi perkawis wigatosipun kula ugi piyambak mboten mangertos kimeng.
1: Nggih. Malah kula gadah pemanggih anggen kula sowan sesarengan kalian sampean mawon.
2: Kinten sanget
1: pirtenso.
2: Nggih, monggo. Suami kula dherekaken kimeng.
1: Nggih. Nyai.
0: Pripun, Kang Mas?
1: Neng dalem sing hati-hati aku tak ngestokake dawuh timbalan dalem jeng pangeran Benowo.
0: Oh, selatan genggih ini ngengkeng atas-atas ya Kang Mas.
1: Iya.
0: Atas peleng kula yang
2: mau. Saya setuk lo nyun pangapunten ini menikuh sesarangan kalian Kimenggung Aryo Guno. Suan untuk ngesani pun kanjeng pengiran Benowo wonten ing dalem kapungiran.
0: Ngeng atas-atas geng dari atas.
1: Pamujimu sing tak
2: tonggo
1: mundut.
0: Ngatas-atas sih Kang Mas.
1: Iya.

0: Tungso.
1: Tahu pangandika ko dalem.
0: Senajan aku wis nyuwun senjata pitulung marang Paman Arya Guna.
1: Iji.
0: Nanging semono rening sliramu minangka luraing prajurit.
1: Iji.
0: Sliramu caket marang aku. Bojo kami tekan. Biantun. Yen ana prajurit kang padha beda penemu. Kang bakal nuwake sulaya lan bisa nuwake ringking Kasultanan Pajang. Sliramu kudu bisa weneh pangertin supaya perkara iku bisa sidhem ora nuwake sulaya.
1: Iji.
0: Ya, tak parengaki. Nindakake kewajiban
1: satu. Kula nyuwun pamit. Nyuwun pamit.

0: ngelaras ke diri ki ya kaya ngono kuwi.
1: Inci Rama inci.
0: Harum.
1: Inci kula Rama.
0: Akeh para sepuh mbiyen padha ngendika bejo cilakaning manungsa kuwi oke-oke seko olah pakartine dhewe.
1: Inci.
0: Nah, kaya dene kowe sing wis dumadi, sing wis kelakon, ya wis ning eling dieling sesuk meneh. Apa-apa kuwi sok aja nganti kliwat.
1: Inci.
0: Kaya dene sing tok tindakke. Kowe tegar. Ning kowe ngetutke rasa hawa nafsumu olehmu tegar tekan kliwat kikis nganti tekan sak jabaning tumenggungan.
1: Inci.
0: Nah, kalamun jeneng tiba apes njur kaya sing tok lakoni. Iki aku ora nyucuh, ora srengen, ning aku ngelingake.
1: Inci matur nuwun Rama Temenggung Arya Kuno. Nyuwun pangapunten, inci kula lepat nalika semanten. Kula mboten nyuwun pamit kalian Rama lan Ibu. Kula kalian Kakang Pandan inci mboten pamit menawi kalian para abdi pamit. Namung kajeng kula menika inci mboten mangertos menawi kula lajeng ngantos bablas salaran bopong menika Bandang boten saged kula kendaleni Rama.
0: Terus aku tak takon jare kandhane ibumu rahayune kowe ditulungi dening Joko Pandan. Iki bener?
1: Leres injih Rama injih. Tujunipun Kakang Pandan menika lajeng saged nyingklak wonten kuda lajeng saged dipun kendaleni injih Bapak.
0: Ya senajan kanthi pambudidaya kaya ngono kepeksa wong loro tiba njur kowe tatu kaya sing sandang kuwi.
1: Jalaran getering manah kula menika raos ajrih kalian redeg. Lajeng wasing manah kula menika nuwuhaken kula kados dene mboten gadah kekiatan ngaten Rama.
0: Ya. Terus meneh pitakonku. Joko Pandan nggone nulungi kowe ya numpak jaran, sakjrone numpak jaran.
1: Inci.
0: Terus bareng wis nulungi kowe iki jare lho ya.
1: Inci.
0: Jare kowe balimu ana ing Katemenggungan numpak jaran siji ditumpaki kowe karo Joko Pandan kuwi ya bener.
1: Inci leres Rama. Jalaran menawi kula mboten sesarengan kalian Kakang Joko Pandan, tentu kemawon kula taksih ajrih mangke menawi bopong menika lajeng bandang malih.
0: Ya. Aku nedha nrimo kowe wis wangsulan kanthi jujur. Ning aku ngelingke meneh Harum. Apa-apa kuwi ngono ya ngono. Ning aja nganti kliwat lho ya. Aja nganti kliwat.
1: Inci Rama inci. Ingkang dipun kajengaken nuwun sewu. Kliwatipun menika kados pundi to kok anggen kula nampi kok inci lajeng sak bingung.
0: Lah ya pancen jeneng wong tuwa aweh pitutur marang anak kuwi durung karuan ngeglo. Ning nganggo pasemon karpe apa? Karpe karben sing diwenehi piwulang nganggo mikir. Wis cukup semene.
1: Rama Temenggung Arya Guna Rama.

cekap semanten Sutresno Budoyo. Atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri setunggal. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu.

Ya, pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Selasa 9 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 ada di Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini Rabu 10 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun dan juga pemirsa yang saat ini sudah standby ya untuk menyimak Mutiara Pagi sebagai awal perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Hingga jelang nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk sama-sama mengaji bersama di kesempatan hari ini. Memang orang-orang yang berangkat haji sudah kembali ke tanah air dengan proses yang bergantian, pendengar ya, sehingga yang pasti kita juga berharap keberkahan yang bisa dibawa oleh jemaah haji yang sudah tiba di tanah air. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah juga bukan sekedar penanda berlalunya waktu juga ya pendengar, tapi juga jadi momentum untuk bagaimana kita melakukan muhasabah. Kemudian di saat yang sama datangnya tahun baru Islam juga ngajak kita semuanya untuk memulai langkah baru dengan mujahadah sesuai dengan tema yang dihadirkan pagi hari ini. Akhiri tahun Islam dengan muhasabah, awali tahun dengan mujahadah. Membersamai kita semuanya pagi ini di Mutiara Pagi, pendengar, Ustadz Haji Kusnan MAG yang beliaunya saat ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehatnya Ustadz.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dengan tema akhiri tahun Islam dengan muhasabah, awali dengan mujahadah. Ini memang tidak terasa ya Ustadz ya, semuanya cepat begitu. Orang-orang yang berangkat haji sudah tiba-tiba prosesnya sudah pulang semuanya. Kemarin kita tidak sangka-sangka juga ternyata prosesnya seluruh jemaah haji juga berjalan dengan lancar. Tetapi poinnya adalah bagaimana sih Ustadz dalam Islam kita harus mengakhiri tahun ini dengan muhasabah, kemudian juga bagaimana kita mempersiapkan diri mengawali tahun dengan mujahadah. Monggo diberikan pengantar dan juga kajian untuk pendengar dan pemirsa Ustadz, silakan.
2: Terima kasih Hamada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi ahyana linashhada jamala sabahin jadidin wa narju minhu fadlan wa taufiqan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita untuk menyaksikan indahnya pagi yang tentu cerah ini, dan dari Allah jugalah kita berharap karunia yang menyertai kita serta hidayah petunjuk darinya. Ini tentu harapan yang terus kita senandungkan, kita harapkan dalam perjalanan waktu yang kita lalui. Karena itu pendengar dan pemirsa RRI Madiun rahimakumullah, kita tentu terus bersyukur kepada Allah karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati karunia iman, nikmat Islam, kesehatan, dan utamanya tentu sesungguhnya umur panjang. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Dzulhijjah, bertemu dengan lebih-lebih Muharram yang sudah hampir tiba ini begitu. Nah, ini tentu menjadi renungan kita bersama dalam rangka kita ini berhitung dengan waktu. Betul tadi Mbak Manda sampaikan bahwa kita tidak terasa seakan-akan ya haji baru beberapa waktu yang lalu, untuk tahun kemarin sudah muncul lagi, datang lagi haji tahun ini, dan sudah mereka sudah pada pulang, dan kemudian kita tidak terasa juga sudah di penghujung tahun 447 Hijriah. Ini betapa memang cepat sekali waktu yang berjalan ya, sehingga ini yang kiranya patut menjadikan perenungan bagi umat Islam, umat mukmin, umat muslim, sehingga kita tidak terlena dengan perjalanan waktu yang terus bergulir, terus berjalan. Nah, tentu pergantian waktu ini atau juga pergantian tahun ya, ini menjadi momen untuk membuat kita ini ingat kepada Allah, ingat kepada Sang Pemberi Waktu, ingat kepada Zat yang terus memberikan kehidupan ini yang luar biasa. Dan ini bisa kita rasakan kalau kemudian kita mau bermuhasabah, kita mau untuk merenung. Karena itu Pergantian waktu, pergantian tahun seringkali menjadi momen untuk membuat berbagai rencana dan target harapan. Namun tentu bagi kita sebagai seorang mukmin, pergantian waktu atau pergantian tahun tentu bukan sekedar pergantian angka, tetapi pergantian waktu, pergantian itu adalah kesempatan kita untuk melakukan introspeksi, untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan yang telah kita lalui. Kemudian juga bagaimana kita membangun mujahadah, membangun kesungguhan kita, memperbaiki diri kita pada masa yang akan datang. Nah, ini tentu makna yang substansi bagi kita demikian. Karena itu tentu kita harus coba berusaha berikhtiar mengakhiri tahun ini dengan muhasabah, kemudian awali dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Dan tentu kita merefleksikan diri kita, atau kita coba kita merenung beberapa saat untuk bagaimana kita ini mau berbenah, mau mengintrospeksi diri, mau berdialog dengan diri kita. Nah, ini yang tentu kita butuhkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan dalam hal ini sungguhnya kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang sangat masyhur dalam Al-Hasyr ayat 18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahu al-Azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama memberikan makna hari esok adalah hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang engkau kerjakan. Quran Al-Hasyr ayat 18. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Madun rahimakumullah, ayat ini paling tidak mengandung tiga makna Mbak, yang bisa kita pahami bersama. Yang bertakwa, yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka ayat dengan seruan kepada orang yang beriman agar meningkatkan ketakwaan. Tentu takwa ini sudah kita maklum bersama, kita memenuhi atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan harus kita sadari bahwa setiap saat kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang pertama. Bahkan saking pentingnya takwa itu, di ayat ini sampai diungkapkan dua kali. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ayat ini ada penegasan takwa dua kali, artinya betapa penting kita ini bermodal takwa, karena memang Allah juga akan menjamin orang yang bertakwa ini akan dimuliakan di hadapannya. Orang yang paling selamat modal kehidupan adalah modal takwa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini mengandung makna muhasabah atau introspeksi diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap insan memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Nah, inilah perlunya kita ini dalam perjalanan waktu itu selalu melakukan renungan gitu ya, melakukan apa ya, kita dialog kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita perbuat, bagaimana perjalanan keseharian kita ini. Tentu dalam perjalanan waktu ini yang menjadi penting, tidak hanya pergantian tahun tapi justru semuanya pergantian waktu, karena Allah sudah bersumpah dengan waktu ya, wadduha demi waktu buha, wal asr demi waktu asar, wasyam demi matahari, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kemudian kita ini melihat waktu. Nah, menurut para ulama tafsir bahwa hari esok itu memang yang dimaksud adalah hari akhirat, hari kiamat, dan Allah merintahkan setiap orang untuk mengevaluasi amalnya, apa yang sudah disiapkan sebagai bekal ketika kita akan menghadapnya. Karena itu ayat ini tentu sering jadikan dasar konsep muhasabah, yaitu mengoreksi diri kita secara rutin, secara berkelanjutan, ya, konsisten terus dilakukan. Misalnya apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, ya, ini kadang saking biasanya kita ini ya beraktivitas sehingga kadang lupa apa yang sudah kita lakukan. Apakah kemudian ada hal-hal yang menyimpang atau tidak? Kemudian apa hari ini lebih banyak kebaikannya atau sebaliknya keburukannya? Ini juga tentu menjadi pengingat kita bersama. Kemudian juga apa yang perlu kita perbaiki untuk masa depan, lebih-lebih di masa akhirat itu tentu juga menjadi hal yang mesti harus kita lakukan sebagaimana peringatan Allah ini. Bahkan ada sebuah ungkapan yang sangat masyhur juga, hikmah yang bisa kita petik ya dari perjalanan waktu, sungguhnya mangkana yaumuhu khairan min amsi fawa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia ini yang mendapatkan gelar robih, orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Nah, ini tentu ikhtiar kita seperti itu. Bagaimana setiap hari kita ini berprogres, kita ini meningkat. Nah, ini hanya bisa dirasakan kalau kemudian orang ini melakukan ihtisab, orang melakukan muhasabah, perenungan. Tapi kalau tidak, ya akan berjalan begitu saja. Apakah ini robih atau bahkan sebaliknya. Dan gambarnya, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, wa huwa maghbunun, maka dia termasuk orang yang merugi. Sama saja, kalau hari ini dengan kemarin ini sama, ini termasuk orang yang merugi, ini sama. Ya, apalagi yang kemudian yang ketiga, wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi bahwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia tercela atau celaka. Ini na'udzubillah. Tentu kita tidak menginginkan yang golongan ketiga. Harapan kita tentu kita ingin harapan yang pertama menjadi golongan yang robih, golongan yang beruntung. Dan semua orang mesti ingin menjadi orang yang beruntung, ya, bukan yang merugi. Nah, ini tentu ihtisab kita harian yang penting, ya, sehingga kita tidak menjadi golongan yang mal'unun, lebih-lebih mal'unun, rugi lebih-lebih yang celaka. Ini tentu tidak kita harapkan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi penting momen perjalanan waktu itu kita untuk mengintrospeksi diri kita dalam melaksanakan perjalanan waktu. Bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya ya contoh muhasabah kita, ya yang tidak terasa kadang kita ini malas untuk belajar atau bekerja gitu ya. Apakah sudah memanfaatkan waktu dengan baik, sebaik-baiknya untuk hari ini untuk belajar? Karena belajar ini juga tiada henti, ya, jadi terus menurut kita menuntut ilmu melalui apa saja, melalui kehidupan yang kita lihat, melalui kita baca buku, baca informasi dan seterusnya. Kemudian ya bagaimana dengan jadwal harian kita? Kita tetapkan target kecil dan kurangi gangguan yang seperti ya yang hari ini tentu banyak adalah gadget kita gitu. Kira-kira dalam sehari kita bermain gawai kita ini berapa jam dibanding dengan ibadah dan seterusnya, tentu ini menjadi bahan renungan keseharian kita atau muhasabah harian kita. Termasuk ya barangkali kita membicarakan orang lain atau keburukan orang lain, ya, yang disebut dengan riba. Nah, apakah kita memberikan sesuatu yang tidak disukai orang tersebut atau tidak? Ketika kita ngobrol, kadang-kadang memang kita ya ngobrol saja, nggak tahunya ternyata membicarakan orang lain, dan kalau orang lain dengar ini dia marah, ini sudah termasuk kategori hibah atau kita menggunjing. Nah, solusinya tentu kita muhasabah ini berhenti pembicaraan tersebut, beristighfar, kita fokus membicarakan hal yang bermanfaat, yang baik. Ini tentu menjadi harapan kita. Nah, yang juga perlu menjadi muhasabah harian kita adalah terkait dengan syukur. Bagaimana muhasabahnya? Apakah hari ini lebih banyak mengeluh atau lebih banyak bersyukur? Nah, ini bangun tidur kita sampai tidur lagi itu kira-kira lebih banyak alhamdulillahnya atau lebih banyak mengeluhnya? Nah, ini yang juga perlu kita tuliskan, kadang-kadang nikmat yang diterima setiap hari itu apa saja, dan dibiasakan untuk mengucapkan hamdalah itu mengingat kepada Allah. Tidak hanya di lisan alhamdulillahnya, tetapi hamdalah itu sebuah pujian. Segala puji bagi Allah. Berarti yang pantas dipuji adalah hanya Allah. Kemudian ingat nikmatnya. Nah, ketika kita ini melihat nikmat itu hanya materi, hanya uang misalnya, ya tentu kita akan tidak sempurna muhasabah kita. Padahal coba ketika kita diberikan mata, ya bisa melihat. Karena tidak semua orang yang diberikan karunia mata oleh Allah tidak bisa melihat. Ini kan syukur yang luar biasa. Kita diberikan anggota tubuh yang sempurna, ada tangan, ada kaki, ya, untuk melangkah kebaikan. Karena tidak semua orang yang punya kaki juga bisa berjalan. Tidak semua orang yang punya tangan juga bisa digunakan untuk kebaikan. Dan seterusnya. Tentu ini menjadi renungan ihtisab keseharian kita. Nah, ini juga termasuk bagaimana kita menggunakan atau manage ya keuangan kita, harian kita, apakah pengeluaran kita sesuai kebutuhan atau keinginan. Ini kan menjadi hal-hal keseharian yang tentu terjadi, dan tentu ini menjadi bahan introspeksi. Nah, termasuk apa namanya yang juga kadang melupakan itu adalah gawai kita, HP kita. Ini kalau kita tidak pandai untuk memanage-nya, ya tentu ini akan menjadi petaka, akan menjadi yang celaka tadi, ya, mal'un, orang yang celaka, tidak hanya magbun, tidak hanya merugi, tapi celaka. Ini yang perlu kita antisipasi. Karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita dalam hal muhasabah harian kita yang sederhana adalah kita coba luangkan waktu 5-10 menit sebelum tidur kita untuk mengoreksi diri kita, ingat kembali aktivitas keseharian kita sepanjang hari, apa tadi yang sudah kita lakukan, apa yang kemudian perlu diperbaiki, catat hal-hal yang perlu dipertahankan. Ini langkah-langkah atau cara kita untuk bermuhasabah. Catat kesalahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki, mohon ampun kepada Allah ketika melakukan kesalahan, dan membuat rencana perbaikan untuk esok hari. Ini sesuatu yang perlu kita lakukan. Kita tentu perlu melakukan itu, dan ini kita perlu membangun kesadaran diri bahwa Allah Maha mengetahui. Dan itu yang kemudian di ayat berikutnya, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi secara enggak langsung kita ini kalau di kantor, di rumah ada CCTV ya, yang kadang kalau listriknya mati juga turut mati misalnya begitu. Nah, tetapi CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala on sepanjang hayat, ya sepanjang masa, dan itu yang menjadi apa alat ya kita untuk melakukan introspeksi di situ. Oh iya. Ini kan CCTV-nya Allah yang tidak pernah hilang atau trouble sedikit pun gitu. Nah, ini tentu menjadi bahan renungan kita dalam memaknai muhasabah ini. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita juga diingatkan oleh sahabat Umar bin Khattab tentang Hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Hasib anfusakum qabla an tuhasabu. Ini perlu menjadi pengingat kita bersama. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, di samping itu tentu kita yang mudah itu kita menganalogkan itu begini. Ketika seorang pedagang yang selama setahun tidak pernah menghitung pemasukan pengeluarannya, yang terjadi adalah bisa jadi ia merasa untung padahal sebenarnya rugi. Begitu pula kehidupan kita ini seperti itu. Kalau kita enggak pernah melakukan ya introspeksi, apa kita ini sudah baik atau belum, kita ini untung atau rugi. Nah ini tentu begitu. Kesibukan kita bekerja, mencari rezeki, ya beribadah, berinteraksi dengan orang, namun jika tidak pernah melakukan evaluasi diri, ya jadi kita ini merasa baik-baik saja, padahal mungkin sebaliknya atau banyak dosa yang perlu ditaubati. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang penting, tidak kalah penting juga kita ini setelah bermuhasabah ada bermujahadah. Kita bersungguh-sungguh. Jadi muhasabah tanpa mujahadah itu ya penyesalan yang terjadi. Karena itu sebaiknya kita muhasabah melahirkan perubahan nyata. Orang yang bersungguh-sungguh jalan Allah adalah akan ditunjukkan kepada jalan-jalan kami. Walladzina jahadu linahtiyan dan lansubulana. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan ditunjukkan kepada jalan-jalan kami. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita kita untuk bersungguh-sungguh. Nah, ini juga kita harus terus melakukan apa? Upaya bagaimana setelah kita merenung, kita juga bersiap-siap. Bahkan bulan-bulan yang kita lalui ini, ya mulai dari Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, setelah itu kemudian diakhiri dengan Dzul Hijjah dan akan masuk kepada Muharram. Sebenarnya sebuah perjalanan waktu yang kami secara estafet itu memberikan pelajaran hikmah bagi kita bersama untuk sungguhnya setelah kita ini bersungguh-sungguh, kita ini bermujahadah ya, pada Ramadan luar biasa ikhtiar kita. Syawal kita merasakan kemenangan, kemudian Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah adalah bulan haji, bulan berkurban, kita diingatkan lagi untuk berjuang, berikhtiar, bermujahadah. Kemudian diingatkan lagi dengan Muharram, tahun baru. Itu adalah perjalanan waktu yang sebenarnya menginspirasi, memotivasi kepada kita untuk terus memperbaiki diri, dan kita jadikan tentu setelah kita ikhtisab nanti di bulan Muharram kita lebih bersemangat lagi, karena catatan-catatan pada satu tahun terakhir ini sudah ada, dan kemudian biar tinggal memperbaiki. Karena itu pendapat para ulama bahwa jihad melawan hawa nafsu itu adalah dasar dari seluruh bentuk jihad lainnya. Yang paling penting juga adalah kita ini bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, karena kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri kita sendiri. Dan juga menurut ulama Imam Al-Ghazali, beliau mengibarkan hati manusia seperti cermin. Kalau menginginkan bayangan yang baik, yang jernih, ya tentu cerminnya harus bersih gitu. Nah, ketika kotor maka juga akan menghasilkan bayangan yang buruk, yang tidak sesuai dengan aslinya begitu. Nah, cermin yang buruk itu adalah ibaratnya hati kita yang kemudian tidak bersih, ya ada iri, ada dengki, ada dendam, ya ada ghibah, ada macam-macam yang penyakit hati itu adalah mengibarkan cermin yang kotor. Dosa-dosa itulah debu yang menutupi cermin itu. Jadi cermin itu kalau semakin banyak debu, ya kemudian tidak semakin memberikan bayangan yang cerah. Debunya adalah ya kotoran-kotoran kemaksiatan, keburukan, kekhilafan, dosa-dosa itu adalah debu-debu cermin dalam hati kita. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, muhasabah membersihkan debu, sedangkan mujahadah ini menjadikan kita agar terjaga dari debu dan tidak kembali menempel. Jadi memang satu paket muhasabah dan mujahadah itu satu membersihkan, yang satu juga menjaga agar debu itu tidak kembali menempel. Dan ini penting seiring sejalannya muhasabah dan mujahadah itu. Karena itu jika muhasabah adalah sebuah upaya mendiagnosis sebuah penyakit, maka mujahadah adalah proses pengobatannya. Ini kan ibarat sebuah kesehatan seperti itu. Tidak cukup seorang untuk mengetahui dirinya sakit, tetapi harus disiplin, bersungguh-sungguh minum obat, bersungguh-sungguh pola makan yang baik, mengikuti anjuran kesehatan. Ini tentu dalam konteks ini menjadi penting muhasabah dan mujahadah. Karena itu sebagai hamba yang menyadari kesalahan kekhilafan, kita harus berjuang untuk memperbaiki diri. Nah, ini yang tentu menjadi bahan kita bersama dalam rangka kita menjalani waktu yang terus berjalan dan tidak mungkin kembali apa yang telah kita lakukan, dan ini terus kita introspeksi. Demikian juga Masyarakat Muhammadullah, ada sebuah kisah dari Umar bin Khattab yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa suatu malam Umar bin Khattab memukul kedua kakinya dengan cambuk sambil berkata, apa yang telah engkau lakukan hari ini wahai Umar? Itu pertanyaan kepada dirinya, padahal beliau adalah khalifah yang dijamin kemuliaannya. Namun beliau tetap melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Maka pelajaran pentingnya adalah bagaimana kita semakin tinggi status kita, kedudukan kita, semakin besar kebutuhan yang untuk bermuhasabah. Kalau kemudian kita ada punya macam-macam, tapi yang tidak kalah penting adalah status kita, bagaimana keseharian kita ini adalah mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai bahan kajian kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan tentu kita menjadi orang yang senantiasa melakukan introspeksi dan bersungguh-sungguh.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Kusnan. Mendengar dan juga pemirsa, kami undang Anda tentunya untuk yang ingin bertanya pada pagi hari ini di 459198 atau juga di 08 11 366 9907. Namun sebelum itu kita hadirkan dulu satu informasi dari mitra kerja kami, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Pagi.
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: tun Nabi.
1: Ketika Allah menjadikan engkau sehat atau sakit, ketika Allah membuatmu menangis atau tertawa, ketika Allah memilihkan jodoh untukmu, ketika Allah memilihmu menjadi orang kaya atau orang miskin, ketika Allah menjadikan anak-anakmu berbakti atau durhaka, ketika Allah memberikanmu jabatan atau melucutinya darimu, ketika Allah membuatmu bangun di malam hari untuk tahajud atau membuatmu tertidur, bahkan ketika Allah mentakdirkan engkau sebagai penghuni surga atau neraka, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin salah dalam keputusannya itu. Hanya saja ilmu kita yang singkat dan sangat terbatas membuat tidak mampu mengetahui semua rahasia di balik semua kebijakannya itu. Mulailah untuk menyadari bahwa ilmu kitalah yang kecil, dan berhentilah menyalahkan Allah dalam kebijakan takdirnya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
4: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
5: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
6: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
7: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, kami coba bacakan pertanyaan Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami. Selamat pagi, assalamualaikum dari Bu Yayu di Madiun. Ustadz Kusnan dan juga Mbak Mada, semoga sehat selalu, amin. Mau tanya, apakah orang yang beriman itu sudah tentu bertakwa, Pak Ustadz? Kemudian yang kedua, apakah sholat dengan perjanjian itu sama? Dan mujahadah itu apakah melakukan ibadah sholat saja? Dan ada tausiahnya juga, Pak Ustadz? Matur nuwun, monggo penjelasannya, begitu katanya.
8: Ya, yang pertama terkait dengan beriman dan bertakwa. Jadi ibaratnya sebuah rumah itu, beriman itulah pintu masuknya, kemudian bertakwa itu adalah bagaimana kita mengisi perabot rumah ini. Jadi tentu seiring sejalan Mbak Yayu, bahwa beriman bertakwa itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin orang bertakwa tanpa beriman, karena modal orang bertakwa itu adalah beriman. Ya, ini modal pertama. Orang beramal apapun, sebanyak sebaik apapun, tapi kalau kemudian tidak beriman, tentu ini juga akan sia-sia. Karena itu iman ini ya pinnya gitu ya, ibarat kemudian apa namanya ATM kita, ya itu iman itu adalah pinnya untuk kita bisa masuk, bisa membuka ATM kita. Takwa, penjelasan yang umum adalah menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Ini simple tetapi luas ya maknanya atau prakteknya begitu. Kalau Allah dawa in akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, ini yang tentu menjadi jaminan orang yang bertakwa itu adalah paling mulia di sisi

0: Allah bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang, tetapi di mata Allah adalah orang bertakwa. Nah, ini betapa penting iman takwa itu. Kemudian di situ satu apa namanya ibarat satu keping uang yang dua sisi yang itu tidak bisa terpisahkan. Jadi itu Mbak Yayu untuk yang pertama. Yang kedua apa Mbak?
1: Apakah sholawat dengan berzanzen itu sama dan mujahadah itu apakah melakukan ibadah sholat saja atau ada tausiahnya gitu katanya Ustaz?
0: Berjanjian sholawat, berjanjian itu bagian dari bacaan sholawat atau di kitab berjanji itu sungguhnya menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah. Jadi orang yang kemudian baca berjanji itu, kemudian di situ juga ada bacaan sholawatnya, termasuk kategori orang yang kemudian mempelajari atau mengingat terhadap perjalanan Rasulullah SAW, sehingga dari situ tumbuhlah sifat atau rasa mahabbahnya, rasa semakin cintanya, rasa untuk mendoakannya, rasa untuk mengikuti ajarannya dan seterusnya. Jadi perjanjian dan sholawat itu sebenarnya bagian juga yang tidak terpisahkan. Dalam perjanjian itu ada sholawatnya, sementara sholawat itu adalah ya satu bacaan yang kita mendoakan kepada Rasulullah dengan berbagai macam versinya begitu. Jadi kitab Al-Barzanji itu adalah satu kitab yang menjelaskan terkait dengan perjalanan Rasulullah, dan ini yang sering dibaca ya oleh orang-orang Muslim, orang Islam, bahkan ada syair-syair yang dibacakan itu. Sungguhnya kalau dimaknai, kalau kemudian dipahami gitu, ya akan kita tahu, oh ternyata perjalanan Rasulullah seperti ini, ternyata suka dukanya seperti ini dan seterusnya, sehingga itu yang diharapkan akan melahirkan sebuah spirit motivasi untuk semakin dekat dengan Rasulullah, dekat dengan ajarannya, dekat dengan tuntunannya, dekat dengan sunnah-sunnahnya. Itu yang makna yang terkandung dalam kitab Al-Barzanji yang dibaca itu. Jadi sekaligus itu juga mengandung makna, sedangkan salawat itu sebenarnya doa ya, bermakna doa gitu ya. Tapi bacaan-bacaan yang disebut dengan salawat itu variatif, banyak hal ya. Kita mungkin juga banyak dengar istilah-istilah yang terkait dengan bagaimana kita baca salawat. Kemudian itu yang kedua, yang selanjutnya mujahadah.
1: Apa tadi Pak? Apakah mujahadah itu hanya sholat saja atau ada tausiahnya, ngatain Ustaz?
0: Oh iya. Iya, sebenarnya mujahadah itu satu tahapan, ya yuk. Jadi proses ya, proses kesungguhan ya. Jadi jahadah itu namanya kesungguhan. Jadi kesungguhan kita untuk melakukan apa? Untuk melakukan ibadah. Contoh, kalau kita melakukan sholat itu, karena jaminan orang sholat itu adalah tanhalifasal mungkar, inas sholat tanhalifasal mungkar, orang sholat, sungguh sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka bersungguh-sungguh bagaimana dengan sholat itu adalah targetnya bisa mencegah atau menghindari perbuatan yang buruk, yang tidak baik gitu. Sehingga kalau ada orang yang rajin sholat juga rajin maksiat dengan itu, nah ini belum mujahadah, belum bersungguh-sungguh dalam sholatnya. Tapi secara makna bahwa mujahadah itu sungguhnya adalah sebuah ikhtiar yang sungguh-sungguh, upaya yang sungguh-sungguh, yang serius gitu. Nah, apakah ada tausiahnya, apakah ada apa kaifiahnya ya, mungkin begitu, ada caranya begitu. Iya, tata caranya tentu tergantung ibadah yang kita lakukan itu. Misalkan sholat ya, tentu syarat rukunnya sholat ini kita pahami, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya mulai dari wudhunya gitu ya, kita perbaiki, karena wudhu yang benar ya, yang baik itu juga akan melahirkan kepada sholat yang baik begitu. Sehingga ini adalah bagian dari mujahadah kita, dari kesungguhan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, misalnya kita juga berusaha memahami masing-masing gerakan, masing-masing tahapan itu kan ada maknanya. Wudhu misalnya ada gerakan membasuh tangan, ada apa berkumur ya, ada membasuh kaki dan seterusnya, itu semuanya semakin di dipahami gitu, akan menjadi kita lebih berasa gitu.
1: Yeah.
0: Salat demikian, tidak hanya takbir lisannya gitu, tapi juga dihayati gitu. Kita baca takbir Allahu Akbar, ya kita mengecilkan diri hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bacaan-bacaan yang mengiringinya itu namanya kita bersungguh-sungguh. Ketika kita juga misalkan saya ini kok masih ini ya, kadang sholatnya tidak sungguh-sungguh, atau ketika kita meninggalkan misalnya itu ya biasa-biasa saja ya. Ini artinya belum ada kesungguhan terkait memahami bagaimana ibadah sholat itu dan yang lain. Jadi sesungguhnya mujarab itu satu, ada juga yang kemudian berupa amaliyah misalkan ya. Jadi untuk menjaga khidmat khusus sholat itu sebelumnya kita baca bacaan misalkan baca tawud ya, agar dihindarkan dari setan. Setelahnya kita baca zikir, baca wirid itu ya. Itu juga bagian dari mujahadah, bagian dari kesungguhan kita untuk agar kita ini, ibadah kita ini sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau kemudian kita punya hajat ya, kalau ada kalau ada istilah menjadah-jadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, akan panen. Itu ibaratnya begitu gitu ya. Jadi orang yang bekerja pun juga dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan juga teknik ya, strategi. Ibadah juga begitu. Jadi ya, teknik strategi itulah mujahadah.
1: Baik.
0: Begitu Mbak Madu.
1: Oke, terima kasih untuk Bu Yayu ya. Terakhir Ustaz, ketika Al-Quran ini mengingatkan kita semuanya tentunya untuk memperhatikan apa sih yang harus dipersiapkan hari esok, sebenarnya bagaimana melakukan muhasabah tetapi objektif dan juga jujur terhadap diri kita sendiri? Karena kadang-kadang kecenderungan manusia ini kan seringnya merasa cukup lebih baik gitu loh Ustaz. Gimana Ustaz? Yeah.
0: Cara muhasabahnya adalah yang pertama memang langkah praktisnya kita sadar bertaubat, Mbak Mada, ya dengan sungguh-sungguh. Ya Allah tidak menutupu ilahi taubat nasuha. Yang berbahaya orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguhnya. Itu sebuah kesadaran tinggi untuk orang. Oh, saya melakukan kesalahan, saya harus bertaubat atau bisa diikhbar. Yang kedua, membuat target yang realistis saja ya, misalkan yang praktis itu ya misalnya saya mulai hari ini akan sholat berjamaah lebih disiplin. Saya akan baca tilawah kalau nggak satu juz ya semampunya. Saya akan sedekah rutin misalnya gitu. Saya akan menambah ilmu agama saya setiap hari. Apakah baca buku atau baca artikel apapun seperti itu. Nah, kemudian tidak kalah penting adalah komitmen ya, komitmen untuk meninggalkan kebiasaan buruk gitu ya. Ini harus kita sadari bahwa tidak harus banyak sekaligus ya, mulai dari satu perubahan yang konsisten itu sudah bagus. Hari ini saya kok kadang-kadang ketika dengar azan saya kan biasa-biasa saja ya, gitu ya. Ya paling tidak kembali kita dengarkan, kita mungkin di HP saya beri alarm untuk mengingat itu misalkan itu. Ini meninggalkan kebiasaan buruk untuk yang lebih baik. Selanjutnya tentu langkah praktisnya itu kita ya memilih lingkungan yang baik gitu ya. Kita membuat komunitas, membuat kalau sekarang ada grup-grup itu ya, grup yang baik lah kira-kira begitu ya. Karena Rasulullah dawuh itu almar'u alatini kholilihi fal yang tur ahadukum man yukholilu. Seorang itu tergantung pada agama sahabat dekatnya. Nah ini artinya kan betapa pentingnya lingkungan atau milu yang kita miliki.
1: Okay.
0: Tidak kalah penting tentu kita konsisten, memadai konsistensi dengan komitmen yang kita buat itu menjadi penting.
1: Yeah.
0: Mungkin itu, Mbak.
1: Baik. Ya semoga saja pendengar dan juga pemirsa yang pagi ini menyimak tentunya juga berbenah diri ya, karena dengan ego kita, kadang-kadang kita juga masih belum objektif terhadap diri kita sendiri. Semoga selepas ini kita betul-betul bisa bermuhasabah. Kita ketika melakukan kesalahan ataupun juga kita dengan tidak sengaja melanggar ketentuan Islam, kita memberanikan diri untuk bertaubat lebih awal, begitu ya Ustaz ya. Ustaz, mungkin barokah doanya untuk pendengar dan pemirsa pagi ini sebelum kita akhiri mutiara pagi, monggo Ustaz.
0: Baik, kaum muslimin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan perjalanan waktu ini untuk bermuhasabah, mengintrospeksi yang lalu, dan sekaligus kita bermujahadah untuk menatap masa depan yang lebih baik, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang robihun, orang yang senantiasa beruntung, bukan sebaliknya magbunun atau lebih-lebih malunun, atau orang yang rugi bahkan celaka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukra wa syukra wa syukra. Allahumma ya Allah bismillah sabahul khairi wa nur nas'alullaha an yaj'ala hadha sabaha miftahan lil khairi wal barakah. Ya Allah, semoga pagi yang penuh cahaya ini Engkau jadikan pagi ini pembuka kebaikan dan keberkahan dari kehidupan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tur rahim. Ya Allah, pagi ini kami menghadap bersyukur padamu. Semoga Engkau menghidupkan kita, menjadikan indahnya pagi yang baru, dan kemudian kita berharap karunia petunjukmu yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kehidupan yang husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Kusnan. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa Warta Pagi, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jangan bergeser channel, tetap di Pro 1 RRI Madiun.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Setelah saya jelaskan seperti ini, akhirnya banyak yang sedikit memahami. Pertama awalnya
2: penolakan.
1: Iya, ada penolakan seperti itu. Terus saya ajarkan jalannya, akhirnya kan pada para pedagang itu memahami kalau ya memang tidak boleh Pak di sini.
3: Modusnya, modusnya pura-pura beli di tukaruan, berhubung yang pemiliknya tidak mengetahui, tidak pernah tukaruan asing, tiba-tiba langsung ngambil di lokasinya.
4: Kami menghimbau kepada masyarakat, satu, tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kedua, kami sarankan untuk memakai masker jika dia ke luar. Kemudian jangan lupa banyak konsumsi air putih, karena ditakutkan ketika sudah terhindar dari debu dan sebagainya, mereka menjadi dehidrasi karena musim panas seperti ini.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun, menghadirkan Warta Pagi edisi hari ini dengan serangkaian informasi, diantaranya Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di area alun-alun setempat. Dua warga negara asing WNA diduga melakukan aksi penipuan dan pencurian di Ponorogo. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mewaspadai ISPA saat musim kemarau. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun oleh redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, saya Madaristu. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di area alun-alun setempat guna menciptakan ketertiban di area kota. Angela Reska melaporkan.
5: Satpol PP Kabupaten Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di area alun-alun Kota Pacitan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Pacitan Swidianto mengatakan relokasi ini dilakukan guna menertibkan area alun-alun kota. Widianto menerangkan, para pedagang biasanya berjualan di bahu jalan, sehingga menimbulkan kemacetan utamanya di sore hari saat jam pulang kantor. Oleh sebab itu, Satpol PP Pacitan menertibkan area barat alun-alun Kota Pacitan, tepatnya di Jalan Imam Bonjol yang dinilai menjadi sumber kemacetan. Meski begitu, Widianto mengaku relokasi pedagang dilakukan setelah berdialog dengan sejumlah pedagang yang berjualan di area tersebut.
1: Kami melaksanakan dialog 4 kali. Tiga kali di tribun langsung, terus satu kali di kami undang ke pertemuan kantor Satpol PP. Dari pedagang sendiri kan, setelah saya jelaskan seperti ini, akhirnya banyak yang sedikit memahami. Pertama awalnya
2: penolakan.
1: Iya, ada penolakan seperti itu. Terus kedua saya ajarkan jalannya, akhirnya kan pada para pedagang itu memahami kalau ya memang tidak boleh Pak di sini.
5: Sementara ini, Satpol PP Pacitan merelokasi pedagang ke area selatan Masjid Agung Pacitan, tepatnya di Jalan Saman Hudi. Namun berhubung belum ada shelter, para pedagang diarahkan untuk berjualan di trotoar agar tidak menggunakan bahu jalan. Untuk saat ini, Satpol PP Pacitan terus berkoordinasi dengan dinas terkait guna menampung sejumlah pedagang yang telah direlokasi. Rencananya akan digelar rapat koordinasi guna mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan tersebut. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan, pendengar, kita bergeser ke Ponorogo bersama reporter kami Eka Wulan yang mengabarkan bahwa dua warga negara asing WNA diduga melakukan aksi penipuan dan pencurian uang di salah satu toko perabotan rumah tangga wilayah Ponorogo.
6: Dua orang warga negara asing WNA diduga melakukan aksi penipuan di salah satu toko perabotan rumah tangga wilayah Kelurahan Banyudono, Kecamatan Kota Ponorogo. Aksi keduanya itu terekam CCTV toko dan mendadak viral di media sosial. Penjaga toko Fajar Ainur mengatakan, awalnya kedua WNA tersebut ingin menukar uang 2 lembar Rp50.000 menjadi 1 lembar uang Rp100.000. Setelah ditukar, WNA tersebut mengelabui penjaga toko dengan berpura-pura membeli sendok makan. Namun sesampainya di kasir, mereka membeli telanan seharga Rp10.000. WNA tersebut membayar dengan uang Rp50.000. Usai membeli telanan, kedua WNA tersebut melakukan percakapan dengan bahasa asing hingga membuat penjaga toko kebingungan dan hilang fokus. WNA tersebut kemudian mendekati laci kasir dan mengambil uang Rp300.000.
7: Nggak tahu, dia bilang cuma baru-baru gitu aja. Katanya sih langsung lihat sendok di belakang, Pak. Terus dia langsung ambil telanan itu. Bayar, uangnya Rp50.000. Aku kasih kembalian Rp40.000. Bingung, Mas. Mau sama bicaranya ini nggak paham.
6: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Ponorogo Kota, Ibnu Harjito membenarkan adanya dua WNA laki-laki yang diduga mengambil uang di toko. Namun, ia belum mengetahui pasti asal kedua WNA tersebut.
3: Motifnya, sebenarnya pura-pura beli. Itu karena berhubung yang pemiliknya tidak mengetahui, tidak pernah keluar uang asing, tiba-tiba langsung ngambil. Ngambil di lacinya.
6: Aparat kepolisian kini tengah mendalami kasus tersebut. Rekaman CCTV toko juga turut diamankan untuk membantu proses penyelidikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mewaspadai ISPA saat musim kemarau. Ulfa Larasati melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengimbau masyarakat mewaspadai penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau. Salah satunya, penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun, Agung Dodi Pujianto, mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ia juga menyarankan penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta memperbanyak konsumsi air putih selama musim kemarau. Agung menambahkan, masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernafasan atau keluhan kesehatan lainnya, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
4: Di musim kemarau ini banyak kejadian ISPA. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat, satu, tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kedua, kami sarankan untuk memakai masker jika dia ke luar. Kemudian jangan lupa banyak konsumsi air putih. Karena ditakutkan ketika sudah terhindar dari debu dan sebagainya, mereka menjadi dehidrasi karena musim panas seperti ini. Dan jangan lupa periksa ke dokter atau ke paskes, kami sudah siap untuk melayani warga masyarakat Kabupaten secepatnya.
8: Lebih lanjut, Agung menyampaikan Dinkes Kabupaten Madiun telah melakukan langkah kewaspadaan dan kesiapsiagaan layanan kesehatan untuk mengantisipasi sejumlah penyakit yang berpotensi muncul pada musim kemarau. Salah satunya melalui surat edaran kepada seluruh puskesmas. Selain itu, Dinkes juga meminta puskesmas memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan layanan rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan atau promkes. Agung menjelaskan, Dinkes Kabupaten Madiun juga memperkuat sistem surveillance. Petugas di puskesmas, pustu, dan polindes diminta memantau kemungkinan peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan musim kemarau. Menurut Agung, apabila ditemukan peningkatan kasus tertentu, Dinkes Kabupaten Madiun akan berkoordinasi dengan tenaga promkes untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kewaspadaan dan mencegah penyebaran penyakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Mendengar banyak hal yang menyebabkan orang menjadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, mulai dari tekanan ekonomi, konflik keluarga hingga faktor keturunan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengungkapkan persoalan hubungan percintaan, perceraian hingga ditinggalkan pasangan menjadi latar belakang yang paling sering ditemui dalam pendampingan ODGJ. Kemudian penyebab lain yakni faktor ekonomi, masalah keluarga seperti broken home dan sebagian kecil karena faktor keturunan. Sutrisno menambahkan luka batin akibat hubungan yang kandas seringkali berkembang berkembang menjadi depresi berkepanjangan. Jika tidak mendapatkan pendampingan dan dukungan keluarga, kondisi ini dapat berujung pada gangguan kejiwaan yang membutuhkan perawatan medis. Dinas Sosial Kabupaten Magetan mencatat telah menangani lebih dari 100 ODGJ. Mereka dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Kediri maupun Surabaya untuk menjalani rehabilitasi sejak tahun 2025. Proses pemulihan ODGJ tidak hanya bergantung pada pengobatan, tetapi faktor penting adalah dukungan keluarga dan penerimaan lingkungan. Tiga kloter jemaah haji Ngawi telah pulang ke tanah air, sementara enam kloter lainnya masih dalam proses pemulangan. Imam Malik melaporkan.
9: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Ngawi mulai dipulangkan ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Sebanyak 9 kelompok terbang kloter jemaah haji asal Ngawi pulang secara bertahap. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amurwah, menyampaikan 3 kloter jemaah haji asal Kabupaten Ngawi telah tiba di daerah, meliputi kloter 18, kloter 22, dan kloter 23. Sementara 6 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan.
10: Kloter 37 insya Allah 2 jamaah, ini tanggal 10. Kloter 38 1 jamaah, ini tanggal 11. Kemudian 11, 6, kloter 42, 47, 64, 39 ini masing-masing 2 jamaah.
9: Selama proses pemulangan, Amarwah memastikan tidak ada kendala berarti. Kemenhaj melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk tenaga kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi kondisi darurat. Amarwah melanjutkan, bila ada jemaah yang sakit dalam perjalanan pulang, maka disiapkan ambulan untuk dirujuk ke rumah sakit guna proses pemulangan. Dicontohkan, pada pemulangan kloter 22 dan 23, jemaah yang sakit langsung dirujuk ke rumah sakit untuk pemulihan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun bersiap menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar negeri pada tahun ajaran baru 2026-2027. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun akan mulai menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar negeri atau SDN pada tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut mencakup penggabungan 38 SDN menjadi 19 SDN. Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Suparnoto, mengatakan proses regrouping telah melalui tahapan telaah staf dan telah mendapatkan disposisi untuk dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Ia menjelaskan regrouping dilakukan pada sekolah-sekolah yang memiliki jumlah murid sedikit dan berada berdekatan dengan sekolah lain. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.
11: Untuk regrouping, kemarin kita sudah mengajukan disposisi telah staf, dan hasil telah staf itu kemarin disposisinya untuk dilaksanakan di tahun ajaran baru. Selain telah staf sudah turun, ini juga kita sudah mengajukan untuk SK regroupingnya. Ini masih dalam proses. Alasannya satu, karena muridnya jumlahnya sedikit, itu berada di satu lokasi. Kedua, juga ada sekolah yang satu itu sekolah yang memang jumlah muridnya kecil atau sedikit, itu karena berdekatan dengan sekolah lain, akhirnya kita juga kita rekrut. Juga selain itu juga untuk pemenuhan tenaga pendidiknya. Karena kan sebagian ada yang kurang. Jadi mungkin dengan cara regrouping ini untuk pemenuhan guru di sekolah itu bisa terpenuhi.
8: Suparnoto menyampaikan sekolah yang diregroup maupun sekolah induk tetap dapat menerima peserta didik baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. Menurutnya, pagu penerimaan masing-masing sekolah masih tercantum dalam rancangan keputusan yang sedang diproses. Kebijakan regrouping ini diperkirakan dapat berdampak pada meningkatnya jumlah siswa di sejumlah sekolah induk, terutama di wilayah Mejayan. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan membuka kelas kecil apabila jumlah peserta didik melebihi pagu rombongan belajar yang ideal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun juga meminta pihak sekolah serta pengawas sekolah menyampaikan rencana regrouping kepada orang tua calon peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi sejak awal saat proses pendaftaran. Lebih lanjut, Suparnoto menyampaikan pihaknya masih menunggu proses penerbitan surat keputusan atau SK regrouping. Setelah SK tersebut terbit, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun akan melanjutkan proses pelaporan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau B2PMP termasuk sinkronisasi data pokok pendidikan atau DAPODI. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo menggelar tabligh akbar memperingati 100 tahun Gontor dengan menghadirkan penceramah nasional. Eka Wulan melaporkan.
12: Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG Ponorogo mengadakan tabligh akbar memperingati 1 abad atau 100 tahun Gontor. Acara tersebut digelar di lapangan PMDG pada Senin malam 8 Juni 2026. Tabligh akbar itu diikuti ribuan umat. Sejumlah ulama, masyayikh, serta tokoh umat berkumpul menjadi satu dalam satu majelis. Penceramah nasional pun tampak hadir di tengah ribuan jemaah. Mereka diantaranya Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Abdul Somad atau UAS, Ustadz Muhammad Fahru Razi Ansar, serta Ustadz Das Ad Latif. Salah satu pimpinan PMDG Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal mengungkapkan bahwa 100 tahun bukan sebuah perayaan, melainkan peringatan untuk mengingatkan suka duka selama satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor berdiri.
13: Ini bukan perayaan, 100 tahun bukan perayaan. Ini adalah fadhkuruni adzkurkum waskuruli walatakfurun. Ini artinya memperingati, mengingatkan betapa 100 tahun suka duka berjalan. Setelah itu bersyukur dengan baik. Nah, jangan sampai kita lupa, jangan sampai inna adabi lasyadid.
12: Dalam kesempatan itu pula, Kiai Hasan juga mengajak seluruh umat, terutama santri, untuk terus menegakkan dan menjaga nilai-nilai ukhuwah. Kiai Hasan Abdullah Sahal kembali menegaskan bahwa di Pondok Gontor tidak ada satu pelajaran yang tidak mendidik. Karenanya semua hal baik yang dipelajari di Lembaga Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor akan terus diwariskan ke generasi yang akan datang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, relawan Magetan Peduli Alam melakukan aksi nyata bersih-bersih sampah di Pantai Gemah Tulungagung dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia dan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Sabrina melaporkan.
14: Puluhan anggota relawan Magetan Peduli Alam terdiri dari paguyuban Wong Magetan, PWM, Batur Saduluran Selawase, BSS, Balik Dalan, BD, dan Komunitas Sahabat Sejati, KSS, melakukan aksi nyata bersih-bersih sampah di Pantai Gemah Tulungagung. Kegiatan yang juga diperkuat oleh relawan dari Pesona, Perserikatan Saduluran Orang Ngawi Abadi, berlangsung satu hari penuh, Senin 8 Juni 2026. Relawan dari Ngawi dan Magetan yang terlibat aksi bersih-bersih sampah pantai total ada sekitar 80 orang. Ketua PWM Magetan Chandra Darusman mengungkapkan, kegiatan bersih-bersih sampah itu dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional 5 Juni dan Hari Laut Sedunia 8 Juni. Aksi nyata yang mendapat dukungan penuh dari Pemkab Magetan, Kelompok Sadar Wisata, Pokdarwis, Pantai Gemah, dan Dinas Pariwisata Tulungagung mengambil tema Konservasi Laut yang Kuat untuk Planet Biru Kita. Menurut Chandra, tujuan dari kegiatan itu tidak sekedar hanya membersihkan pantai, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat pentingnya kesadaran diri menjaga kebersihan lingkungan.
15: Kenapa kita selalu kita melakukan aksi ini di depan banyak orang, apa wisatawan ya? Jadi edukasi sebetulnya. Harapan kita, satu, kita kesadaran untuk menjaga alam agar tetap lestari. Yang keduanya juga biar membiasakan orang tidak buang sampah sembarangan. Jadi harapan kita menyadarkan masyarakat, karena terutama kebanyakan di Indonesia ini problemnya masih di individunya, di orang-orangnya. Selama masing-masing tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, ya kan tetap sepini itu.
14: Chandra menjelaskan rangkaian kegiatan di Pantai Gemah di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, sebenarnya akan dilanjutkan penanaman pohon dan pelepasan tukik. Namun karena waktunya tidak memungkinkan, akhirnya berbagai bibit tanaman yang dibawa oleh relawan Magetan dan Ngawi diserahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Tulungagung dan Pokdarwis Pantai Gemah.
16: Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: PKK Kabupaten Pacitan menggelar Pekan Raya Pekan Karya Inovasi 2026 untuk melahirkan kreativitas dan inovasi sekaligus sarana silaturahmi antar kader PKK. Angela Reska melaporkan.
17: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Kabupaten Pacitan menggelar Pekan Karya Inovasi PKK 2026. Acara ini merupakan acara 2 tahunan untuk melahirkan kreativitas dan inovasi sekaligus membawa perubahan dan kemanfaatan. Pekan Karya Inovasi tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan. Di antaranya adalah Lomba Mahir Master of Ceremony atau MC, Lomba Video Penyuluhan Edukasi, Lomba Penyuluhan Gelari Pelangi yang merupakan singkatan dari Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi, Lomba Stop Boros Pangan, dan Lomba Poster Pemberian Makanan Tambahan atau PMT Balita. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, dalam sambutannya mengapresiasi Tim Penggerak PKK Kecamatan di seluruh Kabupaten Pacitan. Ia berharap Pekan Karya Inovasi PKK dapat menjadi sarana silaturahmi dan tempat bertukar ide.
18: Dan melalui kegiatan ini, kita dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 10 program PKK, sekaligus menjadi sarana silaturahmi, berbagi pengalaman, dan bertukar ide guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peran kader PKK di tingkat kecamatan hingga desa atau kelurahan sangat strategis dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berdaya, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, saya berharap semangat dan partisipasi aktif dari para kader terus ditingkatkan.
17: Diketahui Pekan Karya Inovasi 2026 dibuka di Pendopo Bupati Pacitan pada hari Selasa pagi 9 Juni 2026. Sementara berbagai lokasi perlombaan digelar di area lingkungan kantor Pemkab Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, objek wisata Benteng Pendem di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi Kota, selalu ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan maupun hari libur nasional. Selengkapnya, Sabrina melaporkan.
19: Objek wisata Benteng Van Den Bos atau Benteng Pendem yang terletak di Kelurahan Palem, Kecamatan Ngawi Kota, Kabupaten Ngawi mempunyai daya tarik bagi wisatawan. Terbukti setiap akhir pekan maupun hari libur nasional, Benteng Pendem yang sudah direvitalisasi tahun 2022 itu ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal luar daerah seperti Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Petugas penjaga tiket masuk Benteng Pendem Ngawi, Nanang, mengatakan setiap akhir pekan maupun hari libur nasional jumlah pengunjung mencapai ratusan orang. Mereka datang dari berbagai daerah sekitar Ngawi maupun dari Jawa Tengah seperti Sragen, Blora, dan juga Yogyakarta. Banyaknya pengunjung Benteng Pendem pada hari libur itu juga diungkapkan oleh dia, salah satu pelaku jasa foto di Benteng Pendem. Menurut dia, setiap Sabtu, Minggu Benteng Pendem ramai pengunjung, bahkan ada yang dari luar kota.
20: Hari ini kalau biasanya itu ramai, hari Sabtu Minggu kan weekend. Banyak yang minat, banyak dari luar kota juga.
19: Menurut dia, banyaknya pengunjung terutama yang dari luar kota berdampak pada usaha jasa foto. Meski tidak menyebutkan secara rinci, dia menyebut selalu ada wisatawan yang menyewa pakaian ala tempo dulu untuk diabadikan dengan berfoto bersama maupun sendiri-sendiri. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di area alun-alun setempat. Dua warga negara asing WNA diduga melakukan aksi penipuan dan pencurian di Ponorogo. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mewaspadai ISPA saat musim kemarau. Dengan demikian, tuntas sudah buletin Warta Pagi edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Anda bisa baca informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa untuk follow akun media sosial kami, baik TikTok, Instagram, ataupun juga Facebook at rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

0: sesuatu sebaiknya Anda tahu.
1: 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial. Peringatan Hari Media Sosial di Indonesia dicetuskan setiap tanggal 10 Juni. Adalah pengusaha pemilik Frontier Consulting Group, Handi Irawan D, yang merupakan orang pertama yang mencetuskan Hari Media Sosial di Indonesia, tepatnya 10 Juni pada tahun 2015. Media sosial sendiri saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh masyarakat Indonesia. Media sosial kerap dipakai untuk berinteraksi dengan orang-orang yang jauh, bahkan tidak mereka kenal sebelumnya. Bahkan belakangan ini, media sosial juga sudah menjadi sesuatu yang dapat membantu para pelaku usaha, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak muncul online shop atau jualan online yang berkembang lewat media sosial. Pada Hari Media Sosial yang jatuh tepat hari ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai inspirasi dan informasi mengenai media sosial yang sudah memberikan banyak perubahan pada diri mereka. Media sosial sudah menjadi alat komunikasi yang tidak saja untuk berkomunikasi, namun juga sarana untuk berbagi informasi.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun tentunya teh ya, yang disampaikan oleh Nugi di lagu pagi ini membuka rangkaian Madiun Raya pagi ini, yang tentunya juga kesederhanaan sebetulnya ya, kita bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan dari secangkir teh dengan suasana pagi ini yang cukup cerah sekali, pendengar, dengan aktivitas Anda yang kembali Anda lakukan dengan kondisi cuaca yang juga jadi salah satu faktor yang menentukan kenyamanan kita dalam beraktivitas. Karena itu, lagu ini menenangkan kita, tetapi bagaimana cuaca hari ini? Apakah juga cukup bisa menenangkan aktivitas pagi hari ini sampai nanti menjelang pulang, pendengar? Berikut kami hadirkan info cuaca untuk Anda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: yang
2: cuaca buruk.
3: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Secara dinamika, pendengar, untuk Kota Madiun dan sekitarnya di kesempatan hari ini, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan cerah. Namun memang pagi tadi di Kabupaten Pacitan dan juga Kabupaten Ponorogo, mulai pukul 00 sampai pukul 5 pagi sempat udara kabur menyelimuti Kabupaten Pacitan dan juga Kabupaten Ponorogo. Namun kembali cerah hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, dengan kelembapan udara yang bervariasi mulai dari 56 sampai dengan 98%. Sementara suhu udara di kisaran 18 sampai 30 derajat Celcius khusus untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Sementara itu angin juga pagi ini berhembus dengan kecepatan yang statis ya, pendengar, dari mulai Kota Madiun hingga Kabupaten Pacitan, yaitu di angka 27,8 km per jam. Namun untuk Kota Madiun sumber angin dari arah tenggara, kemudian Kabupaten Madiun dari arah timur, Kabupaten Magetan dari arah selatan, Kabupaten Ngawi dari arah tenggara, kemudian Kabupaten Pacitan dari arah utara. Sementara itu di Kabupaten Ponorogo arah angin dari arah tenggara. Tentunya kewaspadaan cuaca hari ini adalah cuaca yang terik ya, di jam 10 hingga jam 12 siang, sehingga pastikan Anda yang beraktivitas di luar ruangan pada jam tersebut bisa melindungi diri mungkin dari sinar matahari, dari penggunaan topi ataupun juga helm. Dan yang paling penting adalah dehidrasi tubuh yang sangat diperlukan, dalam hal ini adalah air putih yang dikonsumsi sesuai dengan kadar kebutuhan kesehatan Anda, pendengar semuanya. Update informasi pagi ini kami update dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, khususnya Stasiun Geofisika Nganjuk.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
5: Iya pendengar, pagi ini beras premium di harga Rp14.500 dalam satuan kilo ya. Kemudian gula kristal putih Rp17.000, minyak goreng minyak kita Rp16.500, sementara untuk jenis curah Rp19.250. Kemudian daging sapi paha belakang kabarnya pagi ini turun sebanyak 17.65% di pasaran untuk sapi paha belakang, daging sapi paha belakang Rp102.500. Kemudian daging ayam ras Rp32.500 dan daging ayam kampung juga berangsur turun pagi ini di Rp67.500. Sementara itu untuk telur ayam ras Rp27.500 dan untuk kacang kedelai impor Rp12.500, kacang kedelai lokal Rp11.000. Kemudian untuk komoditi cabai merah keriting saat ini masih statis Rp47.175, sementara cabai merah besar Rp50.000 dan cabai rawit merah juga kembali berangsur turun sebanyak 5.40% dari harga sebelumnya Rp63.428, sekarang ini Rp60.000. Kemudian kelompok bawang merah Rp45.000, sementara bawang putih jenis sinco atau honan Rp31.500. Kemudian untuk kacang hijau Rp22.500 dan kacang tanah Rp26.250. Pendengar, tentunya pagi ini banyak kabar baik, yaitu sembako yang beberapa itemsnya sudah mulai kembali ke harga pasaran, sehingga untuk saat ini harapannya ketika momen haji sudah selesai, Anda tidak belanja dengan metode yang panik lagi ya, belanja sesuai dengan kebutuhan Anda, karena harga-harga juga harapannya bisa sesuai dengan apa yang Anda harapkan di pasaran, tidak membumbung tinggi seperti hari-hari khusus. Namun nanti kita akan juga bahas selepas warta berita pagi dari Pro3 Jakarta, pendengar, yang pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda untuk mengupdate informasi dari dalam negeri ataupun juga mancanegara, apakah yang paling update di kesempatan hari ini, sebelum nantinya juga kami akan hadirkan informasi-informasi lain di rangkaian Madiun Raya pagi ini.
0: Demikian info harga pasar.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1, kami ajak Anda bergabung bersama program 3 Jakarta untuk menyimak warta berita selengkapnya, baik dari dalam negeri ataupun juga mancanegara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedik sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program